Yang itu tu sama-sama beribu dua lagu dosa Eliza Suzina lagu Jobong yo Arab nang otak Jobong sama Jobong duduk balik dingan tu duduk balas nak sama tu duduk sikit sudik tu duduk osio sisi jak dosa tu Jobong yo.

Ya, di nak bukusi di info pasal promo Serian Agrofest 2026 duduk balingan. Duduk warga Serian ratus di Sinok kawasan Serian mak propas peluang odiki Serian Agrofest 2026 ya. Tepatnya di Serian Convention Center mula so 24 no 26 on bulan Ju iti. Majlis Pita Johor yole dang 24 on bulan Ju iti. Buku aktiviti menarik. Dikuda pitanga pertanian. Abu Serian pameran agensi jualan hasil tani segar mini zoo pentas budaya taklimat agensi dua juaran ramah Sarawak ku sayang. Ini dua balai ingat depo ya, ingat depo no bugo-bugo toban Arawak ingan, toban baladingan ingan. Berdapat dengan di Serian Convention Center dan 24 no 26 on the bulan Ju itu ya. Jadi nanti pemagah pasal promo Serian Agrofest 2026. Ya, terima kasih ni duk Nurin Nur Atika demo ogi bersama duk pagi ti. Henry Balinang, selamat pagi, selamat bertugas DJ. Selamat nisuk kepok bumuak. Enang puji Tuhan, moga bos terus on radio ngocit lagu rohani selepas doa pagi okut semayang. Enang. Enang request main lagu dari Pogans and geng-geng awal do suap pengocit YFM Bidayuh 2 fan club semua kelina semoga terhibur. Enang. Lagu pemimpin nanti lagu dari Pogan, lagu dari Dino memukul kemainan jai saningannya. Arab nang ingan terhibur amido terus. Nyukong Station YFM. Bidayu sama-sama tok gerak bisama. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pikaping YFM Bidayu ngarap kita semua sihat terasun anutik na. Yang salam manis masuk JB. Yang nak request lagu napa-napa inang ngibur kita semua. Thank you DJ na. Lagu pemikiran yang nanti lagu napa-napa The Sok Tony Peace Band. Mau main ku guest saningannya Arab nang ingan tribu rami. Yo jat to beribu lagi dua lagu seterus eh lagu seorang Lias lagu Bujang SS Slow and Steady.

0: ni tadi go hit no.
1: Eh, onde bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onde bu na ini bu.
1: Eh, onde di mana no? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onde di mana no?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Odi no.
0: Ah, tih meninggal. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat na ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, bahmu no. Daki mekul mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak? Kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dia ke mana tiap? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu na mukil be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
0: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bamu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, lah muman kan ni aku man kati.
0: Adi. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.

Yana Tiatawa sama-sama berhibur dua lagu The Sort Jackson Boson. Lagu Bintangku harap nak ingat terhibur rami ya. Jadi nak kita berkongsi lagi ini info dua ingat itu pasal program Pinderung Lens Sen memandu BLM motosikal kelas B2 Anjuran Pusat Khidmat Rakyat P. Ni Primoy Puncak Borneo.

Objektif program itu ialah ingin penyodar nudu ratus sealobi utamakan keselamatan orang jalan raya. Bapa kesedaran tudu ratus seapaham donuna peraturan dua undang-undang jalan raya. Ngana tulung golongan deidoh mampu saat dapat lesen memandu kelas B2 desah. Sasaran peserta ialah pelajar sekolah, masyarakat luar bandar dua pedalaman. Ni ada terima pinurung bantuan pinurung perintah. Ni ada miskin bandar. Dua individu de memenuhi syarat kelayakan. Syarat penyertaan ia mesti warga negara Malaysia berumur genap semong nuam sowa. Masa tarikh daftar ujian bagian ni sihat perenggunan dua mental. Aduk so dapat onyuk sebarang kelas lesen memandu. Bebas so senara hitam mahkamah JPJ 2 PDRM. Tarikh akhir tot borang permohonan yoleh dang di Ogos 2026 obo anunuam pukul 5 ngemi. Ini tiap info pasal program pinurung lesen memandu BLM motosikal kelas B2 anjuran Pusat Khidmat Rakyat PNI Priimoi Puncak Borneo. Ya, terima kasih yang duduk Johnny Adi ni bagi bersama Doktor Pagi Tia yang selamat berpagi dan selamat bertugas DJ mitiak lagu joget nanju ikan atau remang debihis. Masu Fabian M 7 nak komuniti kampung tersukura dengan tersumawang Fabian M dengan mambah nah de kampung baki tajong dengan nak semua Elephant Club Fabian M Group. Harap semua nak sihat dengan terhibur nak. Semua ni karung yang selamat Isan-Isan DJ selamat bertugas. Sangonlah DJ Isan-Isan nanti. Terima kasih. Dengan geng-geng awak Facebook dengan-dengan seperut peminat setia Radio YFM Daya. Yang salam ceria dan harap seperut sihat-sihat selalu. Blessed weekend and God bless us all. Yang Persekinang selamat berpagi DJ dengan semua pikaping YFM Raya dan berpagi andu nam. Kita harap kita semua sihat dengan terasa pagu andu ami di kawasan tempat berpagi tina. Ya di kawasan Kuching pagi iti tia tong pagu ge onu ya. Yo cak to sama beribu lagi dua lagu The Soul Division Ocean lagu rindu rindu sayang.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ya, lagu Natong lagu desa slider bersama dua Aci dua Nadia mau menghibur tu bagi tidang segmen Makat Krimohas. Ya pagi ti, okey berkongsi lagi jadual kempen derma doya. Sans memoy pada bulan Ju 2022 obuh anu iti obuh anu nuam lagi mengatur kempen derma doya di Dewan IAK Jalan Rock so pukul peri pagi na pukul 2 ngomi dan anu iti ge lagi ge mengatur program kempen derma doya di Boulevard Shopping Mall 2 ground floor south atrium sepukul semong pagi nok pukul ngumi nok pukul taruh ngumi nuduk balengan deranya demodoya ingat dapat nok kita pada magah guna tiap yo pakai sebaya ingat demodoya ingat mesti mandio nuak dio saat dinya pisan lepas demodoya yo sagi tenaganya dapastikan ingat sihat masa ingat demodoya.

Ya, terima kasih yang duduk Kawi Kurus bagi bersama aku pagi ini. Nang salam Malaysia Madani. Selamat makan kerimah. Selamat bersiaran saat DJ kesayanganku YFM Radio Gerak Bersama ini. Yang DJ minta lagu Singkong dan Keju. Dua lagu yang nyanyian desok Wali Band. Saat hiburan sok pikaping YFM Radio Geng-Geng Awah. Peminat setia rakan Facebook. Dua yang ada kenal Kawi Kurus laki-laki sijak ini. Esther Kianang, selamat pagi. Onenuam DJ, semoga sihat selalu. Arus singgungnya onang, selamat pagi DJ geng-geng awal dengan semua pekaping setia YFM Radio. Harap semua sihat selalu. Aku minta DJ main lagu So Band Langoh, Cinta Ada Kai To Api-Api. Terima kasih DJ. Salam damai dengan ceria selalu. Mesu Srian Paguh, Inah.

Yo jahat tak beribu lagi dua lagu. Pemi tiap-tiap lagu desak band Langoh. Jangi adi kai tak api-api. Sama semoga terhibur ngecit lagu itu.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu meket, kamah bersinat ngera adi dok 6 TB. Temit rakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

Ya, lagu dari Temi, lagu desa Lizzy Lee, semua menghibur tu di pagi on Nuam, semua main berlanjut soak 2020 Nuam. Ya, terima kasih Mida Sam, dia mau pergi bersama aku pagi ti, nang hello DJ, geng-geng awak kabar peminat-peminat YFM, dia dikidiki barat lagi na, yang nang selamat isan-isan, happy Saturday. Love and warmest regards. Nah, terima kasih juga sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayuh. Ji Chun Fonang, selamat pagi DJ dua sok pengojit radio YFM Bidayuh. Will Patrick nang selamat hujung minggu DJ, selamat bertugas. Yo, selamat genai pengenai kerja ingatnya. Lily Senok Leno, terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayuh. Terima kasih kita duduk Charlie Chung Tizen Lime yang nang selamat pagi DJ duduk duduk suat geng-geng awak pagi ti yang nang salam suat semuanya Selangor harap ingan enjoy nyuang minggu ti na yang nang DJ request lagu Jobong yo tuju duduk suat geng-geng awak ina api tekilah nang hi DJ selamat berpagi yo selamat pagi kita duduk ingan. Rogers, yang nang suka sama suka asal bahagia ina. Yang nang suka sama suka di kampung Skuduk ngalam te ina. Ogi program on di kampung Skuduk ngalam te.

Drik Asenang, selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Jom selamat pagi Nuduingan. Kiong Lifindi nang sama isa-isan DJ geng-geng awah dingan-dingan dan seperut peminat YFM. Bidayuh happy Saturday. Midusem nang DJ mengupikah DJ Arok Sengupi ya. Lepas kontin tidak lagi titiak. Okey DJ ngupi-ngupi. Aspian Mahyus nang Desok Mempawah Kalimantan Barat nang DJ selamat pagi. Ceria DJ selamat pagi, ceria pagi sahabat di YFM Bidayuh ina. Petikilan nang ya goyang kita bro. Oha ina. Pagi-pagi goyang ya sa ingan exercise, okey exercise ingan. Kristina Mape nang selamat pagi, selamat bertugas DJ. Salam ceria-ceria dua sihat Greenas duduk seseingan Delayan Radio di pagi Tina. Jenny Lelo nang hello, selamat pagi DJ, sihat bertugas YFM Radio. Ngojit Radio pagi Tina. Andy Debos, Andy Laku nang salam duduk seseingan Tina. Cliff yang selamat san-san dan selamat bertugas DJ. Semoga ceria-ceria selalu. Yang seperti peminat YFM Bidayu request lagu Joget Bunga Payung DJ. Kawi Kurus nak terima kasih DJ demo baca komen kut nah. Farah Alilitus nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi duduk balai ingan yo.

Yo cam Arin Sufia Dom. 5 minit lagi ngaji pukul pri pagi. Atau menolong pindahkan segmen Makak Kelimu Khas lepas ititia atau yang ngejit abah di Pro Radio Sun National FM dan terus bisa mah pengarun terus berkondang segmen Yun Ngandi Arin. Yun duduk balik ingan dan gitu yang mokat pagi ti. Selamat pagi duduk balik ingan ya. Selamat pagi Onenuam. Aku dan Nijamonya, terima kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbicaraan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran Median Ahli Ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFIC, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sri Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P131 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas, Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan. Selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman, namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata, sebaliknya memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Itu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arun. Barangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangduh Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, dari Pogan sama lagu bunyi bor taban nabeda Dino dengan lagu Ti Sebungas ada segmen yen ngan di are nak berpagi Siti berpagi dunem semengmahi anuburan na iju 2026 lebih sama dengan aku tugas dengan aku DJ NG ataupun Angeline Impor the segmen yen ngan di are nak pukul semeng 2 Narang Anu Siti Mati. Ya dengan selamat terhibur kita ada berpagi ti. Ngarap kita semua sehat resen awas lagi ada berpagi ti ya. Dengan masa lagi ada kerja, selamat nyalan kerja kita dengan selamat ngundah kerja pengatur pengundah kita ada Anu Siti lagi. Okey dengan pukul 1:30 dengan kita berhibur masa lagi pukul 9 berpagi dengan keping siaran ulangan bagi penyusun carta lagu Bidaya episod ke-20 rujuk lebih sama dengan penerbit DJ Jose ya pukul 9 timati masih en kita nyambung lagi dengan segmen yen ngan di aren nak pukul 2 narangan dus boing keping program de minan sanak kayan peluah mesu Miri FM lagi ya. Okey terus lagi kita bihibur kita bersama dengan BBNG dari Bujang Serian khas bala dari Bujang kita ataupun bala dari Bujang Serian kita tapi dah bisa aja bersama dengan kami The Y FM Media. Gerak bersama.

0: Yang lagu punya pun masa Hamilton Joneng Ruruh Atinku De Matikna sama perimpur kita lagi ya. Baik dengan kita ada bersama dengan Amit dan tapi napi saja pinahan. Baik dengan kita ada Bideng Dribar ataupun mupuk-mupuk lagi mohon kerja de masa Tikna de dua pin penuh kita dengan kikir de dua pin nyalan ada kita lagi ya. Baik di minat motosikal ataupun di minat motokar ya. Lagi dengan bagi de payah-payah de nuti dengan itik seninje pingatur Gawai Carnival Redeems 2026 GCR 2026 dengan masa pukul mahi berpagi di jurnal lagi dengan ada banca-banca berjual kenaan pisa herb dengan craft tangan lagi ya dengan masa itinah anda ke pukul 2 narangan dulu dengan ada permainan tradisional bitaning ya itik bitaning bagi bermain tradisional permainan Siti mengkamotik tin kosong ada bowling buntan ponu pakai kosang ha, main liau ataupun nguus rieng ataupun si bodu poh podi napan ninih nog jadi poras sen mah bitaning bagi permainan-permainan tradisional itu ya dengan Redeems Center dengan masih lagi pukul 2 narangan tu sampai pukul 6:30 lambat tu dengan penyedia balas itu bagi the bingara itu sama ada gala dinner ya dengan masa ada sama dengan pukul 6:30 lambat tu sampai pukul 9 bingara dengan berlangsung lagi sama ada gawai open house the long house Room ni kosong-kosong ini tok ni kosong-kosong rimah ya. Dengan room ni kosong-kosong ni ada Kampung Apar. Room ni kosong-kosong dua ada KMKK Singai. Dengan room ni kosong-kosong taruh DBNA Serapi. Dengan room ni kosong-kosong empat Persatuan Kampung Senibung Singai. Dan masa ada sama dengan anuti sama anuping rasmi bagi semengmahi ya Gawai Carnival Redeems 2026 dengan anuti nunem semengmahi anuburan ijo 2026 dengan kena bingarak siti kita boleh tebuk lagi bela dayung-dayung skora dayung skora dengan bitaning dayung skora 2026 lagi ya semen mati nah bagi pengatur siti dah bidang berlangsung ataupun bidang gitu nah de masa itinah de nehen Redeem Center de bau lagi ya boleh kita sama-sama mendeg lagi kan kita payak baik napa kita ada lagi kerja masa itinah mari masuk tempat kerja dan kita boleh terus ngejung de Redeem Center siti lagi ya nyaksi lagi Gawai Carnival Redeems 2026 ya lagi okay, dengan terus lagi kita behavior pasti dengan lagu penghibur kita TS Band peluang getarur pasti.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengiriman langsung di RTM Click.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: nasihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu berapa lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman esok gaji ni. Sit baru betul gaji. Dengar zaman Nadin luas so college atau luas university sama sekali mau gi degree Nadin. Oh botang gaji es kau payu. Jadi selain macam gi lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi elawan khidmat awam lagi sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM, maka berapa ODK?
0: Coalition?
1: Ya, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke tuan betul zat ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia dapat bachelor in teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.
2: Aki bagolah semeheng berpagi semengkeping siaran ulangan carta lagu bidayah episod ke-20 juk dengan terus kita bi berpagi tik lebih lagi dengan kita ada lagi bayu mamu cinta sabun mandi bersama dengan Jaja Miharja.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Okey, sebagai keping siaran ulangan carta lagu Bidaya pukul 9 pagi dengan kita bersama dengan kita dengan Facebook YFM Bidaya dan Mas Hatin lah. Ya, ada Ronald Dennis pagi dengan semua geng-geng awah dengan keping-keping YFM dia berpagi ni. Harap semua sihat-sihat selalu ya. Dengan lagi ada Atiang Pakok ya dengan Durin Gubes pagi. DJ Di Konti, salam damai kon ya. Henry Bali, selamat pagi, selamat tugas. Salam damai suku Pop Boomwork. Salam ke Dudu Madi, geng-geng awak. Sino Deni, Sino L, Durin Gubes, Sumuk Linas, Midesem, Dua Sok Pingojit, YFM Bidia ya. Dengan lagi ada Midesem, Hai DJ, geng-geng awak. YFM Bidia, kabar peminat-peminat dikit-dikit lagi. Selamat San-San. Happy Saturday, love and warmest regards to all. Ya, semua-mua suka ataupun untuk awak Midesem lagi ya. Okey, dengan lagi Kiong Livindi, sob tugas, DJ, selamat Isan-Isan, geng-geng awak. Kak Sok Pera, kepeminat YFM Bidia, ceria-ceriangan, senyum-senyum, seraru, kuannya. Okey, ada lagi Richard, sob pagi, Bara DJ, kuannya. Dengan lagi John Ixian, sob pagi, DJ, dengan tuduh semua peminat YFM Bidia. Di daki-daki sejak, semoga sosok otak sehat di samping tugasan harian tu. Ya, DJ lan request lagu Smoky, kuannya. Living Next Door to Alice ya. Paul Skin bersama kita selamat pagi dengan semua ping-ping YFM Bidia dia berpagi nuti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Pagu andu ambil di kawasan terbedek berpagi ti. Terang jawa siru ya. Semua antara dengan kita dengan Facebook YFM Bidia di masa itu. Nah, dia bersama dengan kita lagi ya. Dengan terima kasih ingin sempat lagi nak pidaan dengan keadaan kita di masa itu. Nah, dengan Facebook Live YFM Bidia dengan terus saja kita bibur lagi. Dengan lagu penghibur kita ada YFM dengan T The Seal dengan Rahayu Kurnia, tetap bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, waktu di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat, baru mengukur hati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu je ke, ataupun waktu yang penai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke, kau tak akan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi, ti mesti dia dapat kontrol. Waktu dia dapat kontrol, susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia, dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine. Handphone selain nyawa Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okey, jom kita pukul semeheng berpagi keping taya program siaran ulangan penyusun jata lagu bidaya episod ke-27.

0: Hello, semua berdapat di bawah atau dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi ini bersama doku George Martin ataupun DJ Jones dan tipu ni jam robih lah dan di jam setengah lah dalam pagi ini pagi yang ini sementara nak beranjuk sawa 2026 dan pagi ini cukup nang paguh hondo ya. Sekira onu dari pagu ingin boleh report nudoku dah. Ha, tak aku tanya nudu Mad Malaysia nang onu dari pagu. Alright, pagi yang semua nak. Ini pun gaya onu dalam pagi ini ingin bersama doku top 10 carta nudu ke pukul semong di lobby sisit lah. Dan pagi ini jadi aku serah pali studio tu ke nudu Midrat jadi DJ dan tugas program ataupun segmen yang ngan di aren dan pagi ini. Alright, jadi dia atau ningat kedudukan carta atau saat episod ke 27 jak dia terpali atau ningat kedudukan carta atau minggu lepas.
1: No more small.

0: 10 carta lagu daya bersama DJ Jones.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
4: Ingat Bob sama koi dalam Beirut dan carta lagu-lagu Bidoyo. Aku Captain Jos dan penolongku Captain Jazz tambah dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih kami peluang dan ingat saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingat obomitia dan nakit nona gaya-gaya ngundi ini saat ngundi ingat tak penutup kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar ni dia ingat klik asal ingat dari puan sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidoyo. Nama taru, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dua dingan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program Carta Lagu-Lagu Bidoyo.
5: Carta Lagu Bidoyo, evolusi musik oto.
1: Paling lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Bidoyo. Alright, jadi balik lagi bersama Dr. Josh Martin di Radio YFM Bidoyo dan pagi tinggal dah tapak dia ngajit koi di frekuensi radio di 0.2 MHz, 0.2 MHz. Dua ingat tapak dia ngajit koi secara online dan pagi ti di Facebook YFM Bidoyo. Waktu nak ingat di RTM Clicks ingat kalik saja Radio YFM Bidoyo dua kayaan. Laki ngan dapat ngajit suara aku dalam pagi ti. So kucing ya, ya bagi ngan daraan le ngajit ga, ogi ga audio ataupun portal radio, you know portal radio RTM .gov.my. Laki ngan dapat ga ngajit ragu-ragu atau Bidoyo 24 jam plus dengan ragu-ragu kayan dan pukul semua dua pukul dua ngumi lah. Ya, kira semua moy jam ragu-ragu Bidoyo. 9 jam lagu kayan. Okay, inilah portal radio yfm.com/kayan. Orang jadi ngato di saat masa dan pagi ini sebab tugas atau noga pukul semong di lobby sejak dan pagi ini atau tajam dengan ragu di sebungas di tempat nomor lah.
6: Nomor semong.
1: Alright, jadi itulah lagu selamat minggu lepas minggu itu lagu itu berjaya maat ke kedudukan tapan mesmong dan carta lagu-lagu Bidoyo terus undi ya selepas itu ya.

0: bersama.
1: Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar sederhana disukup kena kat berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main di taruh puluh 6 bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat 20 guru suat pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasah semangmai di taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunggah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada lebih sebagak dengan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik dengan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dan 20 Julai di RTM Kuching.
2: Mai, bye.
3: Oi.
2: Oh, ni kan naik apa-apa ini?
3: Eh, masuk ni. Kena main bola nak?
2: Nak bayi, timbuk kopi ngalung nak bayi. Bayi kemaat kan dia. Tinggal sumbuk kali kan dia.
3: Eh, moti. Itu dah sumbuk mana.
2: Ingat tidak, botol modal ketelang. Jam adi nak maat, kait dah ke depan. Deng, maat dia bang, maat dengan bol.
3: Eh, di boli nak kiri okay, depan dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kiri yang.
2: Yo, ni ingat di TV. Oh, ni gago, telefon nyatun meja. Ini guna.
3: Eh, mau pikir aku gitu dengan sumia ke? Telepon tipakannya telepon keginya pakainya dengan TV.
2: Adik, ingat deh. Ketepak ketik telepon kan noh.
3: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang ada antin.
2: Eh, dah aku ingat gambar nanti pak ketik. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
3: Yo mai.
2: Yo, adik.
3: Deh, bayar mai.
2: Doi, bayar lah nanti. Tepak ketik telepon kan noh. Watih ingat cara. Katiknya, dah ingat kan ni?
3: Muti.
2: Wah, ada apa dayung dia penuh panu leh. Nganti, yoh ke.
3: Masuk.
2: Katik-katik. Tengok. Ngawati, ngabuka iti. Dia pun ngerti. Ngetikan Play Store iti.
3: Oh, ni nangnya Play Store lebih?
2: Duh, saya sikit. Ni ngak ni ke?
3: Mesti lah sikit. Tiba aku salah tekan tiba anda pokon. Nggak mau doi tiba. Waki.
2: Asik. Nyamah tiba. Ni ngak di, yuk. Ngawati ngak? Ngetikan Play Store tiba, yuk. Nah, tengok bertimbul ngak? Nah, lepas itu ngan type itu
3: ini lagi
2: RTM klik
3: yo
2: ngan type RTM klik nah dia aku type nah mau luah itu no bintang hijau mula itu
3: yo
2: tekan itu
3: mau tekan je lah
2: tekannya yo kalau kita pun nak dibuang teleponnya itu ya
3: wah ini itu tanggawang mau paksa ganti ya
2: ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
3: yo
2: oke mau siap dia mau download oke baru terbuka ingat
3: ya.
2: Ingat ya.
3: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya suaknya ingat telefon doi nya tiak ingat TV.
2: Inoh lio ne. Acang ingat telefon do tiba nak gol na inoh li. Ya ingat bol semena dapat gas telefon.
3: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ya, ni ada nanti.
2: Itih le aplikasi RTM Click.
3: Oh.
2: Patut dapat ingat bol cerati. Cukupun auto nang lo di kite dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
3: Ada beli dang takal naik kerja sem pagi no di kedai jamban tuntung dapat kedai
2: dapat asal tempat telefon ya asal di badang jamban te call ne pak mak bena ni le jak cuma kogoh tu ya jak sebuah
3: oh, tenang senang dia ya. Bisa jola ku guru kati asal ku guru kati tiak token am kasak nino jiling aku guru dati dai milik kopi nanti ya
2: nah tu guru dati satu
3: bagus ku balik ke boli Dek dulu di kursi sofa.
2: Yo, nah tinggal mogi ya. Tiak segi bol ngetikan pat itu yo.
3: Oh yo.
2: Bogo wa so ino kan pat ini enggak so. TV ogi ge, dati ogi nang TV ogi ge.
3: Ya lah ya.
2: TV
3: Miti balik tiba nah. Muti. Kule balik teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
2: Cuy, padunya.
3: Okey lah.
2: Kopi kita mau bayar ke bayu?
3: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ku.
2: Nah, menatik nama tina. Ya, penuhnya.
3: Belum aku poti masuk susah.
2: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
3: Ya.
2: Okey, jadi kali ini atau bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya, no Ince Fokadun. Jadi atau anda ngaji tadi so yo. Seoki yo ninga FIFA World Cup.
0: Okey, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
2: Kelihatan untuk bersama Tuo Ince Jirom. Agak jadi aku disekian seringan eh. Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
4: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM Click FIFA World Cup 2026.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atin sampai dia botong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, natom onak kubuk mokat ujang.
3: Jak mai otok bipantun, tiap sewak mesti ya berumoh, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Jauh Topi Pantun dapat ngoji setiap unu dua so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus paid pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05.

0: Gegerak Bersama.
1: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nuduk panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
4: Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
5: Angan bian sereen yang dikena saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 sewa kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seren berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.
6: Kepada istri muda, I say I love you.
1: Balik lagi bersama doku Josh Martin dan pengituang top 10 carta lagu-lagu Bedoyo. Alright, balik lagi bersama doku Josh Martin dan program carta episod ke-27 minggu ini. Doku agi ninggal kudu-kudu naanya mau agi angin message dan Facebook dalam pagi ini. Kurang ada juga selamat pagi dia nudu Puan Dorin Gubes dalam pagi ini. Ya, selamat pagi kan nudu kedai enjin sangkut. Okey ke kedai enjin sangkut ya. Salam. Selamat pagi kan nudu Muhammad Denny Asun. Selamat pagi kan nudu Ince ataupun mungkin Puan saya ku si Monica Arong dan pagi ti yang selamat sansan DJ geng-geng awah dengan sopro peminat setia Radio YFM Media harap sopro sehat-sehat selalu. Selamat pagi kan nudu Ronald Dennis. Ia pun ingin selamat pagi kan dua pagi ti. Dua, yo harap suaknya dogi ngajit radio dah pagi ti sehat-sehat. Oh, pagu doa no supaya semua ataupun suak otak sehat dalam pagi ti. Selamat pagi nudu Midesem. Menang hello DJ, selamat sansan, selamat berdapa dingin. Enang happy Monday blues. Midesem, ya, setiap penulis nen dia memang Monday blues. Alright, selamat pagi kan nudu Nicholas Steres. Yang selamat sansan, selamat bertugas DJ. Okay, terima kasih nudu Nicholas. Selamat pagi kan nudu Henry Bali. Hello, enang shalom DJ. Selamat pagi, selamat bertugas. Dua, selamat pagi genudu su barak geng-geng awah inoso Henry Bali. Selamat pagi genudu Puan Nyimoy di Kupuak Skanis Bau. Selamat pagi genudu Sebastian Lotai. So Kupuak Seratau dan pagi teh yang selamat sansan. So prok daya. Okey, selamat pagi genudu Paul Sekin dan pagi teh. Ia pun ingin ucapan selamat pagi kan nudu suanya dalam pagi ti ia nang di kawasan Tebedak dalam pagi ti terang dengan jawa siru. Okey, selamat pagi kan nudu Elizabeth John. Nenang selamat pagi DJ masuk Tudan Miri. Oh, terima kasih so Tudan Miri. Gi ngoji tato eh dalam pagi ti memang pakai RTM clicks. Terima kasih ataupun ningga di Facebook YFM Bidoyo. Alright, selamat pagi kan nudu Ince Robert Jawas dalam pagi ti. Terima kasih. Doa yang nang mudip dilalui dengan tersen. Terima kasih Nuso Robert Jawas. Selamat pagi kan nudu Andrew Rafael. Yang selamat berpagi DJ ni agak pagu agak kok dalam pagi ti. Selamat pagi kan nudu Yam Tuan Sri Allen. Yang selamat sansan DJ aku ti Allen so Kampung Beratan. Yang ingin salam tudu Rawang I di Kampung Madin. Salam so Brunei. Wow, so Brunei yang ngaji tato dalam pagi ti. Terima kasih nudu Yam Tuan Sri Allen. Jadi harap dalam pagi ti sehat ya. Okey, selamat pagi kan nudu Madam Dolly Tawin. Terima kasih sebab suak ingan mohogi live bersama doku di radio YFM Bidoyo. Okey, jadi kita balik lagi dengan ragu atau di tempat nomor
7: moi.
1: Lagu di depan memoi dan pagi ti ialah lagu The Baobok Barat minggu lepas Tones Poji Seraru Gaon terus di bersama di carta lagu-lagu budaya.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Ju dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Selamat berpagi, aku Cikgu Lilian Anak Lutan, wakil kepada DBN Bindulu, AJK Pendidikan. Abak kambut sua dengan Ami, The Abi Ceramah Pendidikan Generasi Muda Bidaya bertemakan Pendidikan Bermutu Masa Depan Terarah, The Hotel Lihwa Bindulu, Wang Ando Enem, Semeng Mahi Ando Boran Iju, The Pukul Mahi sampai Pukul Rimah Kemiandu. Abak lepaskan peluang itu. Untuk ani segala pertanyaan, boleh hubungi Tuan Pengerusi di BNI Bintulu, Mr. Lennon Sanam, detalian 0 Indik Pri, Mahi Mahi Rima Pri 42 Taru, Setui Usaha Ami, Madam Floria, 0 Indik 2, Mahi Iju Mahi, 0 Rima Rima Mahi, Bendahari, Madam Mimi Maria Francis, 0 Indik 2, Mahi 04, Mahi Pri, Mahi Pri dengan adab aku selaku Exco Pendidikan Cikgu Lilian Anak Lutan, 0 Indik Pri, Mahi Iju Rima, Mahi 2, 04. Jom jumpa di sana.
3: Balik lagi bersama aku, Josh Martin dan Pingituang Top 10 Carta Lagu-Lagu Berdaya. Alright, jadi balik lagi bersama aku, Josh Martin dan program Carta episod ke-27 minggu iti. Hanu iti, sementara untuk beranju sewa 2026. Moh sementara hanu iti, mungkin mereka 2 minggu atau dan bulan ju iti. Dua supiah, dua pli onu lagi ngedia otak kemisi. Kemisi onu ni. Kemisi onu Sarawak bangga jadi rakyat Sarawak. So bapa tu ingat adin Sarawak mau bogok maju. Tim memang bodek-bodek sila. So bapa tu ingat adin orang mau pagu. Atau ingat onu-onu kemajuan. Yang ngojit saja berita radio YFM Bedoyo ataupun radio RTM. Ingat ngojit berita bogok ini nanya projek-projek pemasang lagi bapa onu di seluruh Sarawak waktu ini lagi inisiatif-inisiatif dapat dengan puan pasal pendidikan, pasal kebajikan, pasal macam-macam lah. Ingat ngojit sejak Radio YFM Bedoyo waktu ini lagi Radio RTM saat ngojit info-info dekat senbau pasal inisiatif dua program dasar so Perintah Sarawak waktu ini lagi. Jadi dekat senbau Sarawak ataupun adin mohogi belon ataupun mohogi syarikat belon adop dua adin yang mohogi ngatul pimono direct so Kuching ke Singapura. Jadi osi-osi dari ada lagi ke Singapura mak susah otin ingat-ingat roga sebab nuna in penggunaan so premium atau roga tiket doi re berubah baik yo onu kemisi sekolah baik yo sewa ni onu bahas lah ataupun tengah sewa nyong sewa puun sewa roga tetap kiang no jadi

0: tetap Indonesia so, kemudahan lagi bersedia ada perintah nuduh rakyat Sarawak. Alright, jadi balik lagi auto dengan penghitung susun carta auto di keragu di topat nomor
1: nomor ju.
0: Alright, jadi terbalik dengan ragu auto dalam pagi tin logo ragu di tempat nomor ju. Rindu-rindu sayang Division Ocean.

0: bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, dia peluang dia lebih sebagai ingan. Banyak kembar, teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Julai di RTM Kuching.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nyuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Asal meropas lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hata pakat industri music oto.
4: Yo everybody.
5: Lawa mi ayong.

0: Tom sama Koi dan pilot Nas Charles dan lagu-lagu Melayu. Aku, Captain Jos, dan penolongku, Captain Jazz, teman dengan ngajit lagu-lagu dan carta ini. Saat tanda terima kasih, kami peluang dan ringan saat ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini, dari sama kepada carta lagu-lagu dipukul. Ingan, obomitia, dan nakit nona, gaya-gaya ngundi ini saat mendingan tak pernah tu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, dipikir dia benar-benar, ni dia ingat klik. Asal ingat dari puan, sikian dingan-dingan atau nyaan di guru sinok ingan. Nomor dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nomor taru, kalik lagu-lagu teraan dengan ngundi. Nomor empat, asal ingat matapun, klik like dari buah aton lagu ino. Asal boh, tanya sebab ingat mulai dumadingan saat pilih lagu-lagu dan uruk carta lagu Bedoyo. Pak Natong ye, makin onion di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rikoi dan program carta lagu-lagu Bedoyo.
1: Segmen Yengan Diare Barakandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nudu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Sumbang Dua Nuam. Pai puas ngojit ragu, segmen Semang Dua Nuam dengan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul Semang Dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
3: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan penghitung Top 10 Carta Lagu-Lagu Bedoyo. Alright, jadi kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Bedoyo dan pagi ini saat episod ke-27. Jadi bagi peminat-peminat main ball, quarter final ataupun semi final. Itu ialah semi final saat Piala Dunia 2026. Mak komut onu taruh itu semua lima onu bulan Perancis ataupun French lagi berdapat dua Spain atau Spanyol ya dua negara lagi berdapat. Moko ino saat ni lagi pemain ataupun main semifinal ialah diosah tim England ada berdapat dua tim Argentina ino dan onu pat semong nom onu bulan Julai. Jadi ino dua main cukup nang critical. Dan hingga osike the odi ke final dua osike dari berobot tempat kita lu dua kipat. Inilah jadual saat Piala Dunia 2026 bagi ngandel anda hingga mak komut install ataupun pitun download aplikasi RTM Click. Alright, jadi jangan terpali lagi dengan penghitung susun carta atau dan pagi on Lundi itu. Sama-sama ngojit lagu di tempat nomor
4: 5.
3: Alright, di lagu tempat nomor 5 dan pagi itu lagu So Hamilton Johnning tempat lagu dadan jera yang pimoh

0: Thomas Mall, Nogles juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Ya, pagi lagi bersama aku, George Martin, dan pagi itu di Radio YFM Bidoyo, ya. Alright, jadi ngidia atau ketubuh dengan ragu di seterusnya, aku dah tinggal ada message-message barat dengan tu di Facebook dan pagi itu. Aku lagi terima bogok lah message dan pagi itu, ya. Jadi harap berdengar tak sabar dah ngaji ya. Alright, jadi message bunga siti lagi nok so job sama Sam. So aku pa selampit lundu yang nang yo yele kita kis sama Sam alaya sebabai buai. Ingat puan nang yo ti ya nyari selalu nak buai. Sebenarnya kalau jadi cukup bahaya pakai yo dah sanggup naik. Yeah. Okay, jadi nang selamat pagi nudu suak baranya ada lagi ngaji radio YFM Bidoyo dan pagi ti mudah-mudahan nang ya suak atau alit sehat. Dua makin bulat ini harap oboh brokat dak topak ogi limungan suak dua otok enenge okay no ino in so sama Sam yo ataupun babai buai enenge asal otok janji bahagia ino so sama Sam dalam pagi ti ukuran bahasa gitu so Matthew Zindora yang hello selamat berpagi DJ salam damai untuk semua geng-geng awah dengan semua AJK PPSMBK yang harap-harap sehat semua ya. Okay, selamat pagi kan duduk Desus Pens dalam pagi itu. Terima kasih duduk Desus sebab mengoji toto di Radio YFM Bidoyo dalam pagi itu ya. Alright, atau juga Zimi Raj dalam pagi itu ya yang harap suak geng-geng awah sehat resen. Dan pagi itu sama pagi kan nudu Mick Oily nangnya sama pagi DJ nangnya semoga YFM terus ceria selalu ngin salam tudu baba ya Eli nangnya baba ya you know so Mick Oily okay sama pagi kan nudu Landi Lamit dan pagi itu yang shalom DJ, nanya selamat bertugas pagi itu. Oni abal DJ sehat, aku dah pagi itu ya. Selamat pagi Nurusu Abramadi, apa ngomba? Yang nang Jo Nurusu Abra fan club Sumbuk Linas. Ino so Landi Lambit Sumbuk ataupun Nenek Villa. Selamat pagi kan Nudu Rosin Gunyau yang nang salam damai masuk serian. Okey, terima kasih Nudu Rosin. Selamat pagi kan Nudu James Pengiran. Selamat pagi Nudu Lilian Nojeng. Yang nang selamat berkonti, selamat pagi Nudu suap para peminat-peminat lagu Bidoyo ceria-ceria selalu inoso. Lilian Nojeng dan pagi itu atau terus dengan ragu atau di tempat nomor
4: 4.
3: Alright ya, atau bersama dia ngaji lagu tuk tak tak tuk tak tuk. Hasil dia guyut dah bagi dit. Guyut ya mak dasa. Ya dah nyekilin dah. Aku sejak dah oginya ninggal ya tuk tuk tuk tuk. Alright jadi ya bersama dengan Peace Band temangan nyimu amuk dayung temangan di Carta lagu-lagu budaya.

0: ke ti? Penuh ni ke penuh. Mu tidur sihat sebenarnya mu.
1: Eh, ti. Tadi ke boleh dukun kena dia tubuh ku buat ti.
0: Ya,
1: ya. Ni ti ni sidoh je. Pandai pagu pemu. Boleh aku tolong ku dekati pemu.
0: Inoh le buat ni inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan yang muti ti. Dia cek atas barang ti.
0: Eh, dosa.
1: Ku nanam nenu.
0: Mak saya dukun, mak saya. Aku tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tadi di mid nomor pada tu tadi ni dia. Tunggu tu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret ke depan. Lepas tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik ke depan-depan dah nanti sebenarnya.
0: Nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya leh ti.
1: Yo, yo.
0: Nah, ni ngai.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gulu, ti.
2: Kini muda ini mutaya.
0: Nah, kalau siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dia.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah, tolong nih. Gulu ini nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak senyap sebarang je.
0: Iya. Enak sebenarnya iyo ti. Kau ingat siapa pagi jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan membuyang. Aku mahu tahu lagi kira iyo ti. Kadang iyo ti kuasa le. So lagi so enok yang mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen mesti rap ngecek sesang ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau
1: aku mau nampis mana?
2: Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no itne.
1: Ayo mai.
0: Aduh.
1: Imot kita mas nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau pakai mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan si Kiana, dan si Kiana tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku menit ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah ya. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dudukun puah-puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat ti ada beringku-beringku yang pakmu.
1: Ani nang no.
0: Pakmu kaning ke dos beti.
1: Oh, bukorot dah.
0: Ah, bukorot dah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Pak bukorot.
0: Ah. Mencit dia, mencit dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okey, mai dia. Ada lagi, ada lain itu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mat dah terlihat penuh iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti, ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung lagi sambung ngah.
1: Okey mati.
2: Kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua tiak tiak.
1: No,
0: lihat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sahun ku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rampuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela. Lah.
1: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor kita kot ya?
2: Iya, boleh.

0: Aku Josh Martin, Najib semua lagu paling popular di YFM Daya. Carta lagu-lagu Daya.
1: Okey, jadi nanti joke lakonan si Jay ya. Aku dua Jason, mukana DJ Mir. Cerita pasal penyihat. Jadi atau mesti refleksa penyihat. Ya, yeah? Alright, jadi pagi lagi dengan penghitung susun carta tu dalam pagi ti terbalik ke ragu di tempat nama lah.
2: Nomor taruh.
1: Ragu di tempat nama taruh dalam pagi ti ragu sawan bonon dah bagi dia. Ya, lebih kurang kada kumpulan DBL Project Sawan Bonon ge Pak Eti pun Sawan Bonon ge lagu dari Ngunci Cinta Chris Wooden Gun featuring Alan Kayan.

0: roku Joss Martin nadi semua hong lagu paling popular di YFM Day of Carta lagu-lagu Day.
1: Baru jadi nanti ragu so sumbuk grinas ya, taban ragu dan dud gedut guyang dangdut. Ragu ini ngarang 234 undi saat minggu iti ya. Jadi ragu ini tapo dan ngokal tepat di tempat nomor 2, sementara ragu so Ellen Kayan ngunci cinta ti masih lagi di tempat nomor taruh. Alright, jadi nganto di to saat masa jatuh sama ngaji juara atau saat pagi iti ada saat minggu itu sebenarnya
2: juara.
1: Alright, ragu itu masih lagi juara ada minggu itu ya. Ragu itu mendapat juara kali ketaruh. Jadi supaya domni sudah lagi sekiranya dapat juara. So Eliza Suzina ragu dan jawabeng.

0: Akhirat Bersama.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
1: Kembali lagi bersama doku Josh Martin dan pingituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo. Alright, jadi pada lagi bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya Ino Jaya top 10 carta untuk saat minggu ini. Untuk recap pada kedudukan carta minggu ini.
4: Nomor 10

Ara jadi nak kita sejak program carta atau saat minggu itu episod ke 27. Lepas itu ingat nak pari bersama dua DJ Mil nak pukul semong dua tengah ondu itu. Terima kamut undi ragu-ragu dan carta sebab suam ogi dalam Facebook YFMB Doyo. Jadi kena biasa ogi ragu dapat peruah mesti ogi ragu dapat kebarot. Jadi dalam minggu itu atau yang ngajil ni lagi ragu dapat berentak bau. Itu hilah ragu so guru vokal yana Valerie Tiam itu ragu dia mau bau ke abu kebarot dan sawa itu ragu dia don dawoi ataupun nauha. Jatuh sama-sama ngoji Valerie Tiam dawoi. No kata berdapat. Bye-bye.

0: Segmen Yengan Diaren Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Bagi okay, Domatina semua kita angkeping program siaran ulangan Carta Lagu Bidaya semua episod ke-27 bersama dengan penerbitna George Martin lagi ya, dengan kita dapat lagi angkeping semua desimena na ya dengan program itu Carta Lagu dengan Wang Anu ini ya pukul pri setengah berpagi. Terus lagi tak behavior dengan lagu penghibur kita kali ini bersama dengan Darren Wooden Gun dari GAP.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian dari Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian Ngemit Peluang Siti nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni beda misti neg Serian Agrofest sewati.
1: Agrofest ti doktunah sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ira pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN mah bahagian K4 Agrofest Doktuna. Tempat sibungas Agrofest Doktuna CN mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de K4 ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti sian mah tinan pideras ataupun nguat lagi ki penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pinceun pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dedak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunah.
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimeret secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi abu serian, mini zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24, senmah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na sema ani sanak pimangan neg bala pingkeping dia bisama dengan kita itina.
1: Da pimangan ne dengan segana wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

0: YFM Gerak Bersama.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Okay, dengan SN dengan Mas Tugas aku ada berupa pagi Nuna Mesiti. Ya, ada segmen yang dengan di Arenas Meng Mahina Beranjuk 2026 dengan terima kasih penyidik berada dengan kita bersama. Mesupun segmen lagi. Segmen Makat Krim Muhas dengan yang dengan di Aren. Repasti pukul Semeng 2 narangan du keping program ada peluang Mesumiri FM Deminan Sena Kayan atau pukul 6 Lamatan du Siti Mati. Ya, dengan bersama lagi dengan pengarun Amin Debeken the segmen Ngancang Peta. Ya, akhirnya dengan saya berdeput lagi Nubeken, aku bertugas tadi aku di JNG Petingkah Tayut dengan lagu penghibur kita sebelum keping program Peluang Mesumiri FM pukul 2 narangan Nur. Pasti lagu penghibur masuk Jackson Boson dengan Ivy Phoebe Cintaku di Bumi Kenyalang.

0: setengah hari.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kalian Miri FM Ngapci Itang.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan lain hapan. Men kucing dan semarahan.

Helalo para sayo ngedau dahin sayo ngelarahman telah lima. Mejoran Tuhan hitam dan pesuklaan ngedau ani. Okey, dan ni hati gate puluh saya do bulan tusu duman 2026 hati megat te do nam ya. Okey, ngedau ni hati peji dahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngejeloh program tam ngedau ani alam ngelarang luan dahin hapan ya. Okey, hati lagu lang buka lah santa menadi ji lagu alang kenan tadan lagu sayulan. Okey, kini aku menitam lagu nan udang pahapan tam ngedawani ya. Okey, nan dengar kula bakai-bakai ku alang kelengi radio kayan jaka ni sayu menitam alang tehat tata kucing menitam alang tehat halam dalai hawang dalai mereka alang tehat semenanjung Malaysia ha hino taklo te jaka ni kini aku menitam itam mageh-mageh pagat ya. Okey, program ngelang-ngelang ni hapan ni hana ji program alang una lo alang pahmo matah man pukun 22 atang pukun telur lebih lawi dang lim kaitam peji kelengi radio kayana ni ngejelok FM G0G.2 sudahin G06.G ya. Lawi dang lim kaitam peji kelengi radio kayan ngejelok radio online nyati RTM klik tegu kalau tay payang pala page radio kayan te link ang tay tinan tinakulodong menyak na to itam dang peji

Okay, lalu menita malang hipun hava yang itam dang peji nai kriya dah hik ngajal loh lifetime half patch radio kayan hati lahu menghadau nai matai nai kunci dengah kalau peji dahi kalang teh hakonti jaka ani ya. Okay, pentas pejuh dalam segmen ngarah ngelandaihin hapan tam ngedawani ini kusang kunci. Kenakah ano program tam ngajaloh segmen tam ngedawani ya? Okay, hati tepat pukul 22 junang ai tam peji alam segmen ngelarah jaki tidak tam dang kleng itam sang klenghi dengan kelanaya alang mayak. Lalu hati man pukul ji tam peji klenghi dengan alang pahmo man paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Okay, lalu man pukul ji 25 minit tam peji alam segmen daho daw ani tino aku senggeri tam pekale te daho tabun dahin nabun ya. Okay, mengkela bake-bake ku alang kelenghi radio kaya nani ha hino tak lote menita malahi pun hawa nena metai kata daho dawani ngajelo page tam ha radio kaya lho kledang matana menita malam tehi pun Facebook kledang matana ngajelo WhatsApp tam ha konti. Okay, ini ku sang kunci kenaka WhatsApp konti ya lubun telefon kusung GG telo G saya kusung GG patusu. Okay, aku bahasa ngeluak kusung jiji telok, ji saya kusung jiji patusu. Okey, lalu menpukun ji junang tanpa ji alam segmen dahok tangan dahok tebara men itam lim. Lalu menpukun ji 45 tanpa ji alam segmen dengah keli A. Lalu menpukun 25 minit tanpa ji alam segmen adat asen. Pukun 2 junang hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu mempukun 2.45 tam peji alam segmen dengan halang nemen hawang dale ya. Okey, nonton na ano program tam atau mempukun perudang ngedau atang pukun telol lebih. Saya beladau dahin sayung larah men itam lim.

0: 2026.
1: Ini merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imti lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, Nun. Alek-alek lebak duan kat dia kurim. Tak kan ni, huak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dia. Tak-tak ni dah.
1: Dan, nak pitut seng nak. Jaita ni umale. Dui ya tak. Gula lebak, mi liang nak tak basak ni.
2: Tipong, nanti tipong. Deng nanti. Masam-masam pikat ni. Jangan takut gak kencing manis ya. Hinang em gaya tudak kanan. Ngelutong tu.
1: Aku hinang tudak kau ni. Sayur ke jam tudak kau ni. Kok biasa kan ni. Gak aku itu meda rumah aku dalam deh. Nanti ok. Gak urok belada ok. Tebanit ok. Sayur kan aja madu je. Sayur kan.
2: Ada-ada tipong. Dap lo aku hinang tudak kanan.
3: Jibulan o anan.
1: Sila kawit. Oh, sila kawit jangan ni ketek deh. Oh, sila kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, nun ni susah kena pu.
2: Entam kurang gula, kalem ket pengumuman. Ban akui Lorita Daluhat, Radio Kayan.

0: Okey, undang nama adik tanpa J, hati kelengit lagu. Alang kenal Rosana Urai lagu Levang Te Ika lagu lagu alang kedua. Alang kenal Awan Cu lagu Hudo Pekayang ya. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 22:27. Okey, yang pentas pejuang dalam segmen ngarah jaki tam. Ngada ni ini aku senggeritam tai payang jaki tai inang kenung kaki ulun gaido mina alang senjadi alam dale tam hal Sarawak. Darat lo do matoh mendani jima dahin duji ya. Info ni hati aku ala ngejelo laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, hati Dani gak te puluh saya do bulan tusu duman 2026 pedah jihma dahki usan mina sang jadi alam kuri-kuri Navan nyati alam Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Dahin Ha Bintulu ya lahu dahki taga alam Kapit Miri Dahin Ha Limbang. Okey, pedah lebih dahki bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri Navan alam Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Okey, pedah malam dahki usai mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam Kuching Serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang ya. Lahu dahki otaga alam Sarikai Dahin Hamuka. Okey, nana hati mina alam senjadi doa ni kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana hati Dani gate puluh saya do bulan tusu. Jima gate puluh pitan do bulan tusu duman 2026 hati megate do migu. Pedah jima dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih dahki bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Pada malam dahki usai mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi dau jima puluh pitan dau bulan tusu duman 2026. Okey, duji hati gate 20 dau bulan tusu duman 2026 megate dau 1. Okey, pada jima dahki usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Lahu pedah lebih dahki bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan alam dale hudik ya. Pedah malam dahki usah mina senjadi alam kuri-kuri Navan. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana mina alam senjadi alam dale tam dah Sarawak darat telodau mata mendani jima dahin duji ya. Lahu mengkelah bakai-bakai ku alam mengkelah alam santai nahadu lumak kan mengkelah alam santai penusu kan hati kelodang inang kio lunggak dok hata tah ngaban kelok ngejeloh laman web rasmi www.met.gov.my. Okey, dengan tanah hati kio lunggak dok menas jadi doa ni kerana aku senggeritam kelengi ji lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Halam Jaka Sekolah menuna pala pejoh alam segmen ngarah jaki tam.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Kemudian masuk Kristin, nanti dia puluh telur, dia puluh telur. Duman, lupitan, kakupitan. Jadi kenapa ni rana naman entam jatam paham tehat. Ngayon alam buku Uncharted Waters alam kenaan tu satu dia di Mustad Sosuali. Jadi dia puluh telur, duman, lupitan, kakupitan. Jadi lekaya nampak merah hau tehalung kebangan kepaan awin ni. Tidak nama toh badan. Iha lahin kulturil ang dalo long tawangan na ni oh tulong usan kapin dalo sa ganap na hapo pati masaya ito ano na nung siste ala nampi na dalo mundi ka po lima ang bulan talo ang dalo at ang halong aktif na ngayon talong aktif dinan kukuri daw jadi saya ada bulan talo iha na sepuntam sepuntam mantam pengulu sampai anyi tuanan mukong kita melumuma anak tetu mati dari dah dah lah hong pelalu bara dah lebih anak anak bapa datang dari masuk Kristin dia pun nunan ke sini teh kaum tentang an jadi dah pada dah dah donan tapi nah nunan dek dah lah ni dah okey nan tapi nunan katut nah anyi katut sembayang tapi dia dah bangan tiada orang dalam masuk ke belakang dah menggapai kaya hati kata. Jadi malam tu kita datang puluh jida bulan. Jadi puluh dua jida bulan nah, dalam ni mudik ha, kemudian ni pak. Nah kemudian ke pengurang melemanan awi-awi dalam hal masjid belakang ni abin taman tam kurapung temingan sang upat tam ni ha marai tam berada termati lekat tu satu ni semulai berdadak jadi abin hanuk tike paham lah ha. Dah pulau hu pihak nak nama pada adat. Jadi bila nan usin nanti kaum tang lah hu usin nanti kaum kaum soal lah ikut dah hadir. Lalu dah dah setuju pembaca adat. Jadi tiap puluh telok tiap bulan sama lagi. Ya nanti sapunan negeri tak berpang lah tak pernah ada. Ini mata terkesia di dapat dan masuk Kristin.

0: Bye. Busy lah jam Kak Karin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada kualam di grup. Tak ada nyiho kui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Ne, mau ini masam-masam. Skamer si anandu, kami nongkrong landangnya skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imin nongkrong. Ini lubun akan kuni. Imbete, sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kuri dao. Oh, anan. Rin. Seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangun nani. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun nani di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, buka nandi padek nanda lo, si telo nanda nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin katih. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi, pekuli kunap, nusina te gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jam laan, no kurim nanan. Kerani tam kelenghi, kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang Malay, ga peluvat teskin meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna, empayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.

Okey, nama nama ada tanpa J hati kelahir lagu alang kenan Diana Nini, lagu Aku Ngenap Iha, dan lagu alang kedua ada lagu alang kenan Tracy Dog Agrina Urip Kui Kereni ya. Okey, kereni hati tepat pukul 22.50 minit pentam pecah alam segmen tidak tam kelahir dengar alang pahmo menpaun dengan Angkasa Puri Kuala Lumpur. Okey, ini aku sengkunsi dua info dapat dua dengah menitam lima. Okey, jadi dengah alang unat loh dengah alang jadi ha kucing ya. Teji libu 270 pitan vape, puluh pitan pun 24 liter atau vape dan hin kahum nak anjako alang legana. Ya teji atau 60 libu tusu atau puluh tusu ligit 60 sen dah hile ngejelok op bersepadu i sigret Sarawak alang dah na. Alang mana hadu ni hana Brigade Sarawak Pasukan Gerakan AMPJA hadui peji dahin Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan hendak pihak berkuasa tempatan PBT terdapat alang lalau dia. Hati dah barang alang Naiman Komander Brigade Sarawak. Operasi ini melawin 20 melawin sayap plus sayap pengawai dahin anggota PGA 50 sayap dah men upis AG dahin 25 men pengawai PBT ya. Tino tak telok puluh kedai anda pelesak alam kucing, padawan, bau, lundu, betong, muka, sibu, miri dahin limbang ya jarun operasi ni anda hana. Okey, alam operasi ni hana hati peci. Hana serentak alam lim dalih Sarawak. Hati kira sang nyekang hadui-hadui pejuan ni apa pelayang web. Alam salah hak sisi undang-undang ya. Menhadui pelesak. Okey, tak perlu pat kedai. Anda ha kiok tahwin alam hadui juan. Apa pelayang peranti jakok elektronik ini dia, web ini dia. Alang nusi tak ngiyoh surat alang neman undang-undang lahu tak balai alang juan. Kahum naan jako alang dah pesaya kira ngiyoh syarat ya. Dinolim kedai ini dia, anda ha menglan tahwin ji ha pedawan. Tak ji ha lunduk lahin lima ha betong. Telok ha muka dahin dua ha sibu. Dahin alang bayar lo hati dua ha miri. Okey, lima ni tak telok perlu dalam orang dah pelesak. Temen hang na hati dah lang nyadui hak kedai ni di lahu endah presa jarun operasi ni endah hanau ya. Okey, nana ji dengan halang una loh dengan halang neman kucing. Info dengan halang kedua aku kunci menitam lahu halang jadi hak kucing tino dalam menupis pengangkutan jalan JPJ Sarawak pelesak tek saya atu 74 kelita alam opkas HID apa LED dah motosikal alang andahana ha batu tusu jalan Perisen alang tepala Serian ya malam di. Okey, alam hadua ni dalam JPJ menhadi pelesak andahana tek kahum na an kes andaha kira pesuk nyati pakai ka lurui HID LED ni di alam emtek nyo spesifikasi dah nunusi teh hipun lisin kelita apa lusin mutau dahin hati lisin kereta alang upah tipoh nak dahin kahum nak an salah alang melawin teknikal ya. Alam hadiah ni te lima motosikal anda hasita hati tawid lisin mutau dan ni LKM dan ni apa insuran mutau dan ni upah tipoh. Okey, lim salah ni anda ha ala ngiyoh peruntukan undang-undang alang berkuat kuasa. Okey, nonton hati info dengan alang kukunsi men hitam lim. Ini aku sempapan hitam kelengi lagu alang kenan Carolan Malai. Hati lagu urip laki bayani empayan hitam sempejok alam segmen. Hati dengar alang pahmo men pa undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur tepat pukunci belok dawani ya.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Lin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak itu lo nak bantu. Okay,
1: dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun nak nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ini mana nak listen ke dia?
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, makan pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasi kak. Daho hitu kemani tamlim, asal na do kena hitu bakal lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
2: Ngelara, ngeluan, nahin hapan.
4: Pakai FM G07.7 dan FM G06.0.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Linggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Gemenceh, calon BN Suhaimi Zain Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh Pengurus Pilihan Raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh Pengurus Pegawai Pilihan Raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga Pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tumpuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife, New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun. Sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guayra di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
3: Ngelarah, ngelupan, kenapan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, ngelupan, pejidahin, Radio Malaysia, kayan.

Okey, namun ada tanpa ji hati kelengi. Dengar halang pahamu menpa'un dengan Angka Sapuri Kuala Lumpur ya. Kita dalam perjalanan segmen ini. Terjaga dalam pelan terdau jima. Okey, kerana hati tepat pukul ji perutusun minit aku perlu geri tam. Nyati pejauh dalam segmen tam segmen dahau dawani.

Okey, kenakan dahok dong ni. Aku sengkeri tanpa kalai dalam segmen dahok hati. Aku sengkeri tanpa kalai terdahok tabun dahin nabun ya. Sengtiah binusi hatia. Okey, hati tabun nabun ni. Unaklah aku sembrasa kena mengkelah bake-bake ku alang ni peci dahik. Dahik alang ni. Nyamau ngejelah segmen dahok dawa ni ya. Okey, unaklah aku sembrasa kena mengkelah bake-bake ku alang ni meju usu. Dahin mauk usu halam jalo segmen alang teh hapesh radio kayan ya. Unala ku sambara saya kena membosik kadu ten. Saya kena mendau beli ke baja. Saya kena membalan anyi taman lahong. Saya kena Adri Anthony. Saya kena ulau John. Saya kena payading. Saya kena pishila ubung lah. Ya lho alang nanya mau ngejelah WhatsApp tam hakonti. Saya kena menikah abuah lovely ya. Ha. Okey, unala ku sambasa hati. Kenunkah dahok dawani dahin kenunkah retina atau apa kata na ya? Okey, alang unala hati tabun. Hati retina matai na alam basar putih hati cover covering. Okey, aku basa kata na ni kata ni ku ala ngejelo kamus tam bahasa kayan ya. Im tabun kahung ka pakai keluma ani. Okey, anan hati reti tabun dan alang kedua hati im geri ini tabun taring anan, okey? Anan hati tabun, alang kedua hati nabun. Kenungka reti nabun hati to cover up. Hati im nabun bareng alam haruk anan bahi husan. Okey, saya kena man, kalau bakai-bakai ku alang metai kata. Ini ku sambasa kata-kata alang bakai tamal udak teng ngejelo pesh tamha radio kayan ya. Eh?

Okay, alang una lo hati alang naiman bakit tam ulaw John bara paya kenaap. Imtay tabun tahong ata tam na naatay legak pa hit halam na im nabun pakai bisin ayak ti kuna. Okay, saya kena menikah ulaw John alang matay kata dahaw dawani. Alang kedua alang naiman bakit tam paya ding. Ha, okay. Im nabun sayu dapinan. Bahil langau tay ngiyong atau patay ngeletoh hujung na. Okey, anak-anak lang naiman baketam paya ding. Okey, alang ketelah hati lang naiman baketam bosikadu ten. Okey, aku bahasa nah ini bosikadu ten bara kata nak uim nabun sayukah kan ha uma awo dial bui ji ak aso jenaminan taman buka tabun kanan dia. Okey, nana kata halang unala. Halang kedua hati halang naiman bosikadu hati gara-gara lakek kabuk en nabun dian dawa alam harukti pahlanih dian anan di bekang ulah dawa em metai kahum tabun na anan keta. Okey, nana kata halang kedua. Kata halang ketelu halang naiman bosikadu hati mengimseng pesalah dalo nyam anan tipung. Uman adi silok kawit nihu ihat nabun pare anandi hanim hati mesti hani emte tenabun pare dan ni usana do ke basana kum bosi kedua. Okey, nana kata halang ketelo alang kepat alang neman bake tambo si kadu ten hati imte kahum ka tabun bek semin ka nan bahi tai a. Okey, aku pasang hati im tai kahum kah tabun bek semin ka nan ha bahe ti ya duyu sang usana dau ani. Okey, saya kena manika bosi kedua lang metai kata dau dani ya. Okey, ini aku sembasa kata alang ne men abok lovely alang nak tai ngajelo WhatsApp tam ha konti. Okey, aku basa nama ni tamlim. Awi ika nyagah nak kan men telok ngedau ani laan. Mengim hado metai tabun wit dapi telok ti hujung meja nan tai pa ika am metai tabun wit dapi telok na a hujung-hujung langa tai nalekap ngebu dapi telok te hujung meja. Okey, lalu ini hasang akai lagu yati lagu Harin Lake. Saya kena menikah DJ Rin ngadani laan dahin pa. Aku ingin Tuhan memberkati lim-lim hadiah alang en DJ napaan. Amin. Saya kena menikah abang lovely ya. Okey, tang tini tuana segmen dahok doh ni mengkulak bakir-bakir ku alang selamatai kata dahok doh ni dan ngelokak kelamatai nak nyatin ak. Tunggu telefon ak. Aku isang basak nal an kunsi nal an pencinan lo bakir-bakir tamalang kelengi radio kayan ngadawani. Okey, kerana aku kepala geritam kelenghi lagu ngepnu penghakai baketam abok lebeli maadi hati lagu Yunita Nining lagu Harin Lake. Lahu dah pitok men kelak baket-baket ku alang kelenghi dari dokayan hak hino tau kelu terjaga ni. Men kelak alang sang akai lagu, men kelak alang sang kato dengah, men kelak alang sang kato dah lewang kaya. Deng limka kelu mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti, lubun WhatsApp konti, kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Lahu kelu dang mata nak ngejeloh Facebook tam ha page Radio Kayan ni hati. Kalau matan ha inbox lo dang matan na ngejeloh live alang tek kereni ya.

0: kenangan waktu kecil.
1: Tak kena sama lah apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak kena nyon.
1: Berak lah bantanya.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan dia.
1: Anak empat tugu ngeliat ha.
0: Kelihatan nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tugu dah. Dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi tu temok kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu obang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Pelak daun.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Okey, Diana Lama ada tanpa J Hati Kelengit. Lagu Alang Kenan Diana Nini, lagu Liveng Kui. Okey, ini hendak dengan penuh penghakai Bakir Tam Afian Mahyus. Alangnya mau ngejalah patch radio kayan ya. Alang Naiman mengpawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ini. Sayu buluat daw. DJ lalu sayu buluat daw mendahak Alang Kelengit radio kayan. Miriam pencin handle Bakir. Lagu DJ Rin. Lagu Alang Kenan Diana Nini. Saya kena mandi DJ Rin. Saya mandau hadui. Ngelik pagat kena ini ya. Saya kena menikah Afian Mahyus. Lalu hati Teh Bakir Tam Iba Vincent yang mau bara sayu buat daw DJ kena ini ya. Okey, empan aku sempat jauh gerita malam segmen dahok tangan dahok terbara. Unah aku sebaru sekena mengkelak lang nanya mau ngejelah page radio kaya ngejelah live tam ngedawa ni. Okey, saya kena men Bosi Kadu Ten, saya kena men Payak Ding, saya kena men Iba Vincent, saya kena men Richard Linggan, saya kena men Ding Ingan, saya kena men Rita Lawrence. Alang nai peci dahik ngejeloh live alang teha patch radio kayan. Yang lahu men kelak bakir-bakir ku alang kelihi radio kayan. Ha hina tau kelak tem hayu men kelak alang kelihi ngejeloh patch radio kayan. Menghadau nai maten. Menjusu dahin mak okusu halam ngejeloh segmen tam. Yang lahu menghadau nai kunci patch temani hap lasan Facebook lo jasi kahum dalam bakir-bakir alang habe. Alang naik kera nelah naik hitam ya, naik peji dah hitam ngejeloh live tam. Okey, pala pejuh alam segmen tam, segmen dahok tangan dahok tebara menunin apa lo pahapan teh lagu alang kenan jirin bayak hatu lagu gerilim mava kenapka men hitam lim
1: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan teh daun lo kajau alang utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang pian nyapau kubuh telah lemudu telah mau aku doa udah sayu ala ageh ala nak lang sayu dahin nihamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lemuri bani matau mandawan ni lah ke berasa aku nak mentuhan lah bini hak mau denak dalam kenap tam dalam peluang tam dahin buluan lah buluan maang alang tek lintam anak-anak alang hitung geri denak pendamai ya menitam alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan tek dahin tam tek tugung hitam tek masih hitam nak kalau Matthew G gerup telo dia Emmanuel Tuhan tek dahin tam amin.
2: Amang itam takut anda longa pasak alang naik alam urip ta. Itam mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang atam dahin mau menang menitam. Lim-lim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang mau kuam menitam dahin akai Tuhan alang te lintam. Ay dahun Tuhan alam di Korintus 80 20 telah telah dan bahasa nadab alam kumat nusi Tuhan kalung hitam kapasak menuhu atam biha nalang ngaban tamusang jahitam dan nangayat pekalah dosa hati mankinah telah jadi iya ua kinah tam kapasak alam tetetam nusi pasak hati hui menuhu akinah tam iya alam surat Tuhan alam di Korintus 20 20 telah teguh tam nalungak pasak alang te te alan tamusang kena Tuhan bimang ilaw alan habe

Okey, kerana ini hati tepat pukul G40 minit, aku pala gerita pecah dalam segmen Tam Ngedawa ni. Segmen Dengah Keliah ya. Okey, G dengar halang una loh, dengar halang Neman Miri. Hati teh G libu dah halang pemain badminton sayu men alam dalek dan hawang dalek sang petading men 40 saya kategori pelawan Haida kejohanan badminton terbuka Westlake Miri alang sendahan nama toh men 30 G bulan tusu atang 2 bulan saya ani. Okey, ani kelihatan sendahan naha Ken Seng Sports Center senadin ya. Timbalan Menteri Belia Sukan Dahin Perbangunan Usahawan alang lahu nyati penasehat kejohanan Datuk Dr. Rimpin Lamat hati para puas kenapna lawin tek kahu melengyoh nepa keliah ani sayu menhalam daleh ya dihin hawang daleh dahin kategori alang sang dah petading. Okey, duman alang lalau di dalang mano keliah ani tek 20 pitan kategori alang dah petading tinok tek 510 pitan ong alang main mentusu daleh. Duman ani hati te pluci dalih halang ngioh keliah ni tinok te 50 sayak kategori sang dah petading ya. Hati menji libu dah halang maten aran te 650 ong yang dah men Malaysia hati men Sarawak, Sabah dahin semenanjung. Lalu halang ni men hawang dalih te telok atu 40 tusul ong halang maten aran nyati men Brunei, Singapura, China, Hong Kong, Taiwan, India, Indonesia, Korea Selatan, Vietnam dahin Arab Saudi. Okey, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambenan hati bara kelihatan ni hati teh dah alang paling nyam alang nyoh ni alang umuna hati saya duman dahin alang pamuku umun saya perlu duman dahin teh jia tu 36 pemain junior alang nak kelihatan ni hati alang atak kajau landuman ani teh kuri-kuri dah alang kira bekas pemain kebangsaan Malaysia alang upena Negeri Aran Talia Tamani pada lasan hawang daleh. Nihati Ong Yu Hok, Ting Wei Ping, Sanata Shah Sanirul dan Ivon Ong dahin Zaini Garib. Okey, Zaini ni anda adalah anak Arana Bruni nyapa Miss Bun Limbang. Tino ihat ni anak ikon badminton veteran daleh. Tino kira geri aran daleh tamleh satai pala hawang daleh ya. Ihat ni lahu. Ihan ada alang kira juara All England Senior 2026 dahin juara dunia Senior BWF Teduman 2023 dahin 2025. Okey, lang nepa hadu ini lahu hati pengurusi penganjur hiana Jeffrey Pang. Okey, nana ji dengah halang unaloh dengah alang Neman Mirik.

0: Dengan alang kedua alang bayar loku kursi menitam Jin dengan alang Naiman Kuala Lumpur, Majlis Persekutuan Sukan Asia Tenggara SEAGF ululus dan lima kliah nak tabah alam sukan si 2021 tino limna kreni hana 40 telok kliah sang dahar pertandingan. Setiausaha Agong Majlis Olimpik Malaysia OCM Dato Muhammad Nasir Ali Barat lima naan kliah anha lulus ani hana men Majlis SEAGF yati kliah Nivan Hoki Ice Kabadi Pedal dan hand tekbol. Okey, Rachel Hope Barat MACOS aku pasang lah Barat MASOC lahu sekarang ni alam dah nela nak ngavan alang tekep sang dah pakai menlima kliah maring alang dah nah ni dia dahin ngavan-ngavan telok pelulaan kliah alang udah setuju empayan ani dia ya. Tino habara tengaran ani alam dah anau has Sarawak dahin Pulau Pinang tino sengatun te kuri-kuri kliah andah tabah ni dahin bi kahuman kliah anan sang dah na ha Kuala Lumpur. Okey, tang tini tona hati segmen dengah kliah halang kui kunsi men itam lim. Okey, tang nampak jalam segmen ni te jaka alang pial ante dao jima. Okey, kerana aku pada sengkeri tam pejoh kelehi ji lagu alang kedan lungan wan yati lagu jajina men itam lim.
1: Radio Kayan ngepeji itam ke FM G06.G dahin G0G.2.

0: Anih Radio Kayan ngelarah ngeluar din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluar din hapan peci din Radio Kayan.
1: Okey, nuna naman ada tanpa G hati kelihi lagu alang kenan Kayan mampan lagu tam Kayan. Tino lagu nang geri tam kereni hati tepat pukul 2.6 minit ya. Okey, yang pertama dalam segmen adat asan tam levian ini kusang geri tam tai payang jaki pala pesh radio Kayan. Okey, hati te baket tam alang nenya mamatai komen nah ini. Hati baket tam bosika duten ya habara sayu levi DJ Rin. Sayunya dui menikah hakon tinan. Hanit kajau-kajau menjih madi dau ha kalau dale hudik uma bawang baram atang kereni. Hungai telah ukta telang usan panai melah nah la anani. Thank you DJ Rin. God bless itam lim lebih daun nam ani. Amen. Okey, saya kena menikah bosika dua lang nai kunsi dengan halang nai man uma bawang baram ya. Tiak aku madi nai atang jih madi. Jaga aku nai unjung ngalang ini kira lasu kadau. Bi bekat teh dahun belare ha. Nusi tajan nunotok dao levi naa. Kina ku hati hitam. Kira nusi kelasu. Nusi pihasang usanya bi. Nyingam tak dao atang levi tanam. Okey, kerana aku pula geritam. Pecah alam segmen tam segmen adat asen. Hati aku sang geritam. Kelengi jitak nak. Hati alang naiman peng doh long pilah. Ya lahu pralap hapan tam. Teji sape dak doh. So menita malang kelengi radio Kayan. Hahino tak lo teh. Kina aku menitam hitam. Eti pahapan kelengi sape dah hentak nalang akmili man itam lim lebih ani sayu lebih man itam lim.

0: tambahan ti ke sampai ti seluar. Jadi pasan pula lah. Dan sampai ti jadi berhenti pula aku. Betul
1: tu kat kawan ada tak semua?
0: Tolong ketak. Abin string alang paling hidah ti lang kat ti seluar.
1: Tunggu nak seluar nanti kita nanti kat ti nyewan.
0: Dah pun barang.
1: Mesti tak ada sampai lah. Jadi men dah tepin jam mah bayar ni alang kita umur dah hemat. Harapan ke mana kalau beli alah pun nak ada kelihatan ni dah sampai ni.
0: Jadi men kalau nya malang ipun minat atau apa beli alang ipun minat sama yang sape atau memang min sape lan atau memang amal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Abin sape ni kita kira je dia titik.

0: Okey, nuna nama ada tanpa ji hati dalam segmen adat asal lahu papan tel lagu alang kenan awan jiu hati lagu dale mekam ya. Okey, betul pecah dalam segmen lung alang jadi te dan ini aku senggeri tam tai payang pala pes radio kayan yang tite bakai tam palus jok. Nai nyemo bara sayu lefi DJ dahin bakai kui nun dengah dawa ni lasu dawha long lama ni kena ya. Saya kena menikah Paulus alang nai kunci ke ulun gada alang te long lama. Okey mengkelak bakai ku alang kelihi radio kayan ha hino taklo te menghadau nai kunci dengah peji dahi kalang teh hapes radio kayan nai lahu nai peji dahin kalau ha radio kayan atang pukul 6 lewi. Okey, kali ni aku pala geri tam pejoh alam segmen tam segmen lung alang jadi teh daun ni pala papan teh lagu alang kenan Jim Ravel ihati This World Is Not My Home man itam lim.
1: Dawan ni perlu saya dabelan tusu alam duman pelupitan pitan pulu jilaan sejarah endahna alam arena sukan tanah air men usrawa jadi lasan ngaban hana sukan be British peringkat kebangsaan. Alang penjadi penganan ihati Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong. Kehormatan persembahan alang endahna lalahu melavin nyiban asen lenai mengkahumnaan etnik Sarawak. Acara bayaloh dah nak pertunjukkan bunga api. Behmen uhanan tek kuri-kuri jago sukan dale, Awi Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin, Punch Gunalan, Dahin Bintamaring, Lee Chuha, Geri Belira Sukma. Alanggeri obor temasya ihatih Linda Chin, Dahin Imaran Narawi. Dahin alang kepala ikrar kejohanan berenang Sarawak Tania Bugo. Kahum 3,000 atlet dahin kahum 40,000 penonton alang ngepenu Stadium Anan. Yang di-Pertuan Agong mahak daha alang nata masya Anan dahin tengayat pelitah negeri Sarawak alang pelaung haduanan dahin sayu.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, JIK, perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajir eh.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua ni hak nyihu namai jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngepang nalau lau. Utek nak kes re. Men kelok alam kelenghi tengah rangkawak ni, ku kelok ngepang celikin amin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celikin amin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku Pala Pencoh Gerita Malam segmen tam. Segmen Dengah Halang Naiman Hawang Dalai ya. Okey, Dengah Halang Unalo Hati Ji Dengah Halang Naiman Chong Jing Hati Te Saya Lung Anda Menglan Mate Dahin Hati Te Telok Pelupan Ong Laan Anda Leput Pade. Okey, ini ada jika salang jadi menu Tevi halang jadi men oh hati Husan Bahut halang jadi Hajarun Ungai Wung Ziang ha pembandaran Chongjing Barat Daya Kina Tedau 5D. Okey, tidak perlu long dan anda ha selamat dari tena operasi hari pebeh pecoh anda ha. Nah, okey, nana ji dengan halang unak loh dengan halang nemen Chongjing. Dengar alang kedua alang bayar lo kekunsi men itam limi hati ji dengah alang ne men kal mandu hati te ji atu 60 telol ong alang mate nain te ji long an anda haleput pade men u te telok libu telok atu 40 tusuk kes hati hadu itu sah alang jadi ha daleh Nepal jarun telok bulan alang lalau di. Okey, ini hati jadi menhang beluak bulan 4 atang beluak bulan tusu alang na Pitan atu tusuk perudual ong alengga. Okey, dah barani alang naiman pihak berkuasa kebangsaan pengurangan risiko dahin pengurusan bencana Nepal. Okey, hati rekos patai alang bau hati te pitan perudual ong alang mate menuga nyipa nudak. Kes alang kedua hati ga kilat ya hati

0: 2026. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nama Adi Tanpa Ji, hati kelengi lagu alang kenal lobo lagu Stony ya. Tino ani lagu alang ngepnu penghakai bake tam Didi Wan alang nyamau ngajalo WhatsApp tam hak konti. Okey, kuna ini. Hai DJ Rin, saya ujung minggu don namani man ikan nun dengadu kuna ini ya. Kina mageh paga dahin melupaan ya. Dengah melunduk kucing kera ini ngerem sang usan kah jam nare. Ngina usan lah Avin darah usan alang udi. Kena ini akai lagu lobo di DJ ja papan kenap leviani bareng. Kena ini. Okay DJ, saya kenap menika, God bless you. Ha. Okay, nana halang naiman baketam Didi Wan lang naiman lundu kunsi dengah nyati ngeram dauha lundu. Okey, kerani hati melak pulu jimnit an sampai antam sang mekap segmen ngelang lu andahin hapan tepat pukun telur lewi ya. Okey, menjumpa kalian Tuhan nabin program tamani upano dahin sayu darah telur jamani mantu men pukun pulu 20 adau atang kerani ya. Okey, menghadau itan sang pejauh peci dahin dinye DJ Yang alam segmen tamalang kedua ngejeloh program peci dahin kelo. Aku dijerin maiso kenap men itam alang tangan peci kelengi Radio Kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang makap lasan tam doni hati je lagu alang kenan lungan wan urip ku imna maring man itam ni pasuklaan. Bye bye.
0: Penghina Radio Kayan Miri FM bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: Check this out.
1: Hello, aku Roslyn Luhim. Asun hado pa anah kariang Radio Malaysia Kayan. Man pukul 22 ngado atang pukul 6 lebih.
0: Yeah.
2: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang. Ngayuloha program, pidi ke puji dahir nekalo. Sayu kenam.

0: Ya, tapi dena dahena salam Malaysia madani mana telo lim bake-bake radio kaya nalang ulebo beji dahena telo ngejelo program PDK beji dahena kelok lebih ni. Ya, jam tam hagon ti kerani utu seminit lalu pukul na telok lebih. Ya, dalam maklarah tam lebih. Dok nama puluh saya de bulan na tusu dalam demana 2026. Kina hatelok hipun batong alang sayu magih paan. Ya, dalam maklarah tam pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, darah telok jam tek lasa na telok lebih ni. Ya, peji dah ya kak DJ yang. Ya, kina hatelok pepiah aku si dengah bara dengah mana dalih apa na telok tek. Ya, lebih nak mana telok lantai ha lemeting tinjar. Apo tutuh nu nampak mana telok lantai hamarudi lantai halong lama nu dengah mana telok lebih ni ya jan hado mana telok lantai apa senayak miri ah lang kering radio tanpa ke frekuensi pita 60.0 dahene pita 65.7 ya sayu ngelarah lebih mana telok lim ya dalam kelarah tam lebih ni jan hado mai sayu lebih mana telok lantai ha uma aru ha asap koyan ajak ani nu dengah mana telok lim. Ya sen hado apa anda peji telah santam. Ya, mina kahu mau pelebak hade, hadu yang lang telok na. Bi haba kep jaki dalam kelarah tam lebih ani ya. Ada napa mana telok lang peji. Ha tahri mau pukul 62 bulak do deh hatang pukul na telok ani deh. Ya peji dah hina dijerin. Pina mana telok lantai apa sen ya kucing semarahan serian bau dahin lundo. Ya dah ya, jangan hada mana telok lantai ha Kalimantan Indonesia lebih ane indo dengah mana telok lem ya, dalam kelarah tam. Ya pejoh ha peji, aku si dengah bara dengah ya, lebih nak mengapa na telok, atek ke ngapa na telok usan aja ke anika, tek kihak ngelidem ke, tek kihak hanido ke. Ya aku si dengah ya, bara dengah pia-pia ha telok ya, aku si dengah dalam kelarah tam lebih ane. Okey, pejoh-pejoh telah santam, Radio Kayan Miri FM, lompokan ngepci hitam.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Ngepji Itam.

0: nanti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi kah?
0: Oh lah, mestilah sih macam kau.
2: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar sih. Di sini ya.
2: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Apa jak syaratnya?
2: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
2: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okey, okey bah. Mun macam ya, kita pergilah uji bakat pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 tu di Dewan Suara Baram dari pukul 8 pagi hingga jam 12 tengah hari nah.
2: Oh, ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
2: Ya, jumpa anda di sana.
3: Ya, sajalah nasun hadu ya papiah te habeci talam uji bakat bintang baram regata halang dahat na te 22 de bulan na tisu talam duma na 2026 ani ya. Ya megak te jo ha baram regata 2026 mana 20 telo atang 26 de bulan tisu ha marudi waterfront. Ya telo apa piah hadang te nepa ya peji nyenang membeh kau mempena lebak na anak kelia halang dahano. Lebih nak tajuk khabar Regatta 2026 ni hak Naji, hak Keliah Nur Paji. Regatta lang an hak telok pengal. Lebih nak mana telok masyarakat Baram Nur Depa halang teh ha dalam Sarawak. Ya tino kahu mau pelebak nak an Keliah Nur Depa hak persembahan dan kebudayaan Nur Depa juan pengumuman tak dui. Dah hina pelahu hadu isu halang dah na teguanan. Ya, tiap promo ngap deh. Ya, anda nak tak jauh je bakat. Eh, kau mau pelebak laan. Ya, info-info langdang anda telok. Ala dalam kelarah tambah lebih ni ya. Dalam kelarah tambah peji dahin radio Kaya Nak Miri FM. Okey, aku sangkusi mana telok kata dalam layan kiodo lang jadi dalam dalai taman Sarawak megak te do ni do 6 puluh saya de bulan atusu dalam de mana 2026 ya dalam layan kiodo mana jihma adik de ane ki usan ha kuri kuri avan lebih ni ane ki bahu belare ha kuri kuri avan hui nak mana telok lantai ha dalai hudik. Dah nak malam ni usan ha kuri-kuri avan hui nak mana telok lantai ha dale hudek. Ya kusudodo ni hati mana 24 atang telok puluh pada jahasasias. Ya jima megak tek do migu puluh pitan de bulan tusu membejih ma usan ha kuri-kuri avan lewi bahaya belarik ha kuri-kuri avan ha dale hudek. Malam usan ha kuri-kuri avan ha dale hudek ya kesudo jima hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya dok ji megate 20 da bulan tusu. Ya mame jima usan ha kuri-kuri avan lewi bahu belare ha kuri-kuri avan ha dale hudek malam do megang jenun te usan. Ya kesudo hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Ya, dalam bayar loh megate 22, 20 G de bulan tusu, membejih ma usan hakur-kuri avan, lebih bahaya belare hakur-kuri avan ha dalai hudik, malam usan hakur-kuri avan ha dalai hudik. Ya, kusudu hati mana 24 atang 34 da jahat sosias. Ya, dalam kuri-kuri do ani, anak kiuk bahaya belare hakur-kuri avan, ya hui nak mana telok lantai ha dalai hudik. Kena telah melayan ke dua ni dengan tu membeh hadui, hadui lang telut na, lebih nak mana telok langsang tengil leh kakan, nampak mana telok langsang lumak, nampak mana telok lantai, ha, ha banget, nampak mana telok alang asang teh. Ngil leh kakak, ya kena telok apaan nak lapat teh, keselamatan na telok. Dah hina pelahu, ya itu kata lo dangete nyenang membeh layan kido ni ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mana telok lim.

0: menghina radio kaya.
1: Okey, apa je dalam kesutan program tama lebih ni ya. Tiada layon dengah apa pekut nak telok junang, nak telok penci dalam masak mana surah dengah mana telok lim. Ya, nung kadang dengah lang jadi dalam dalai tama aku si ok mana telok ya. Dalam kelarah tama pejoh atang pekut telok pada 25 minit lebih telok penci dalam masa jarah repah lo ngalang jadi doa ni. Orang agak pekut apa lebih dalam dahun kelunan ayak langa mayak telok lim. Orang agak pekun pada 10 minit lebih telok peji dalam program peji pulau mana telok. Ya, tengok lebih ni telok peji dahin hari na telok hati Julia Liva Natale. Atik Johor Borneo Rotso Kuala Lumpur 2026. Ya, nak atik Johor program peji pulau mana tam tak pekun pada 10 minit lebih ngaham. Wana na pekun pada jenang telok peji hata lama dengah lewi alang ana telok pahmo temo mana radio kayan mana miri. Wana ka pekun pat 45 minit lewi telok peji talama dua dengah man awang dale. Ya mihat lahu kelarah tam wanan ya pejoh atang pekun 5 lewi telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Orang agak pukul 5 junang dalam info nerepah dengah kali ya. Ya, mihat lahu kelarah tambah dalam lagu-lagu retro mana telok lim. Lebih nak dalam bis on air telok. Ya, tak pukul 5 lebih yang hap. Orang anda pecah hak kelarah tam. Ya, hatang pukul 6 lebih. Nah, tinana telok lasi dalam program PDK Benci Dahina Kelok. Ya, tengok pukul 6 lebih dah bidayuh menjauh program dah men RTM Kusing. Ya, nana dalam kesetan program tam ya lebih 6 puluh saya ada bulan tusu dalam demana 2026 mana telok lim. Ya, mai sayu lebo, sayu ngarah lebih. Hui nak man telok alang ulaik. Nak dapat lebo ha, pes radio kayan live telok lebih ni. Ya, pejoh kusik dengah bara dengah. Mai so ngarah lebih mana juga Fli Abdul Azu, Nunan Palahu, Cecilia Jo, Richard Lingan, Afian Mahyus, ya ada Belin K Baja, nu dengah mana telok lim, ya hasa kenap, ya like, nu lepas hasa kenap lebo. Ya, talam manutih jan hado mana telok lang sambut do kenanak do ni. Ya, perlu saya ada bulan tisu. Ya, saya do kenanak mana telok lim pakai-pakai radio kayan. Ya, happy birthday. Ya, selamat hari jadi mana telok lim. Ya, kena talam hadui norepa bisnes norepa sekolah alang antelok hipun norepa alang telok ano alang telok na dang lebo sayu ya jarun na telok peji. Usina tanah Tuhan memberkati telok dahin agih halang sayu palahu ya. Okey, telah mengelarah tam ji lagu halang kenan dari Amira halang bara hajika abua kenap kui. Saya ngarah lebih mana telok lim.

Ini adalah masa mana surah dengah mana telok lebih ni. Una Allah telok tenyedang ngeji dengah mana Miri. Megat tajau projek terminal lori Miri alang anda haju hatino ane dang maibang pejoh wina apala industri logistik ha utara Sarawak. Nya hebang na u ngahap ya nuna anda kuren Menteri Pasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya, tengok korena te ujung bulan 6 madumana ni, ya, projek kanan dan mai hati joh kemajuan fizikal lebih nak tala muka telok puluh ji poin saya 22% ya te jaga alang apiah pelahu ani hak nah unak mau jadual alang dah anu. Ya, tengok terminal ni sedia huina te joh anu operasi alang lebih selamat alang telesen dahin pelahu sayu mana kenderaan mereka kereta lambahat ya te jaka lampiah pelahu dan meju te joh pengurusan huina alun-alun dahin ngurang te joh amalan dah melok lori ni huina te balan alan alang jan teratur mereka jan ngioh te joh undang-undang. Ya, tengok terminal ni limkah jam ikam leh sayu hui nak manhadui pasoh, hui nak bareng, hui nak utara, wilayah utara, dahin pelahu, hadui peji, dahin pihak alang tawin hui nak dalam industri. Yang luar dalam segmen sudah dengar, telok tenyenang ngeji dengar mana kucing. Ya, hukah perlu pada permis daripada kedai lantik khas seluruh Sarawak. Hati ini anda hinang. Tapi ini dalam hadui juan dahin manu pebelik jako elektrik. Ya, ini hana melanggan daripada amnyoh tejo perutukan undang-undang dalam operasi penguatkuasaan bersepadu. Alang dahano te 15 bulan tusu lalu. Yang ioh Komander Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA SAC Lim Pak Pai Bara operasi bersepadu e-security Sarawak ini ananu peji hak Lim Negeri. Tino ani Lim kah di peji Kementerian Kesihatan KKM dahin pihak Alang Tawin tak lama dale. Dan hadu ini ne mana saya perlu saya ada pegawai dahin anggota BGA Sarawak 50 saya ada pegawai KKM dahin 65 pegawai BPT pihak mano nyekang tejoh juan dahin mano ya peranti rokok elektrik ni ya jana-jana dah te belik mengih undang-undang dahin perlu ya tejoh pemantuhan undang-undang alang patut. Ya, telok pulu hakde alang adha persah wina hadirah kucing, pedawan, bau lunduk, betung, mukah, lunan pelahu sibu, miri dahin limbang. Ya, tenok pulu pat kede nurupah permisan ni alang adha inang talam hadui juan alang amgih undang-undang dahin telok pulu dua adha pekerja permisan anak limka adha persah. Bukah 1,270 unit peranti vape, 0.24 liter cecair vape. Alang ni mana kuri-kuri nak ana jakok lem ke anhilek ya. Anhinang tak lem lem hukah halam jiatu 60,000 tusu atu puluh tusu anan lem hukah nak.

Yang kalau tak lama ji dengar man kucing ani hana megak tejoh pameran dahin persidangan air dahin air sisa antarabangsa Borneo BIWWEC 2026. Alang udahano tenok lebih 3,500 wakilan penceramah dahin pelaut hak alang ala bagi tejoh pameran alang ni mana 20 adaleh. Ya, te jaka alang piah palahu. Lihat naji lasan dalam penting. Ja nyenang ngatek jo persediaan Sarawak ani jadi ji lasan ngatek jo kongres dahin pameran air dunia Persatuan Air Antarabangsa Nurepah Aiwa 2020 saya.

Ya, dalam info dengan halang bayar loh mana telok dalam maklarah tam lebih ni. Edeno Sarawak ihat nate lasan dalam sayu ja pepiah petagang alahu. Hadui dalam hub logistik dahin hadui pasoh nunan kurena menteri hapasoh Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin. Ya mana telok lim, nuna na telok peji dalam kuri-kuri segmen sura dengah mana telok lebih ni. Ya kena dang pahmo ngeluak segmen sura dengah te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya pukul dah telok pada 25 minit lebih ngah, telok peji dalam sejarah depah lo ngelang jadi doni.

Ya payang telok THP Radio Kaya Not Live telok lebih ni ya sekenap dah na sayu ngelarah lebih mana telok lim bakai-bakai Radio Kaya lebih na sayu ngelarah lebih mana Ketuan Tiat Suiti Ikalo EBB ya nunang pelahu Jesse Sulau ya saya lebo lebih do DJ kerana tenan ya. Saya kena menikah Jesse. Saya lebih menikah lahu. Ya, saya ngelarah mana telok lim ya. Memakai-pakai telok alang habeh ya. Itu kusik dengar. Saya kena John Ngong. Saya ngelarah lebih lim kaman Andri Anthony. Puyang Anye ya. Dalam kelarah tamat lebih ya ni. Ya, nunang palahu Richard Lingan. Ada bulin ke bajang habde. Ya, saya lebo. Saya ngelarah lebih mana telok lim. Ya, ji info mana telok lebih ni, hati nak ni megak tejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 alangan dah anu te 22 atang 26 de bulan tusu ni. Ha venu no de pengawan nak hati putong aduman dah mano nak ha lasan padang bilu nalang unak de ha bintulu ya. Ngioh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA alang mano hadu ni ya tenok festival ni kurina hana ji festival alang hakajo alang dang green pamapang le maklunan lebih nak tenyenang tejo festival layang-layang ni ya lebih nak mendah anak-anak telo ngenep dah nyenang layang-layang ya. Tak kuri-kuri naan layang-layang alang kreatif alang berbunga warni yang kahum color nor pak kahum warna alang dah adang teh langit ya ni hana ji festival limkah ja pepiah nyenang atik jo keunikan ya layang-layang hati festival layang-layang ni. Ya dino dah man awang dalih limkah ni atang ya apa ji dalam hafiz bolanan. Ya telok kuruna bangu limkah dang tenyenang hati no ani hak naji peluang mana telok lim. Ya telimkah layang gayang gergasi oh halang gunur oh layak lo kurin dah hati ni ya dang ada adang lahim dah hina pelahu temkah petunjukkan kebudayaan. Ya dahin na belahu temka baza penguman keraf tangan hadu sulim kadhat na teguanan. Ya mana telo alang hawah napa ngenap tenyenang tak lemba kuri-kuri tok kali halang dahano. Ya telo dang te peji teguanan hati 22 atang 26 ada bulan na tusu ya jandaralaan ya.

0: Ya nunang palhau mai saya lebo man Venus Jones Corona Sulawesi. Assalamualaikum, selamat petang ya. Stesen radio Bidayuh Kaya Namiri FM klik ke teman setia anda. Saya komen peminat setia Corona Tinan ya. Dalam maklarah ta melebih ni sekena menikah Venus Jones. Ya, korenang hab ni peminat setia dari kampung Sungai Bakung Baram terus request mohon dua lagu lama dari Sarifah Aini Bunga Tanjung. Lagu ini khas untuk bake-bake di Long Lama, Long Bomeng dan Long Laput dan terus tujukan kepada Lorin di Miri. Okay, thank you DJ Corona Tinan ya. Okay, ngahap kau kilo lagu kat ni Venus ya. Atau maklarah tam lebih ni puji-puji telah santam Radio Kaya Nak Miri FM.
1: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah. Tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedak mari neropong. Neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Kena. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.
0: Ya, telah ngelarah jaki hengar yang dahun kelena naya alang maya katelok ngabde dahun permiata Sarawak ya. Tino Sarawak perlu tenaga mahir dalam hadui u juru ukur bahan hanunan korena ya. Okey, ngapenu pengake lagu bake telok neparin telok Venus Jones ani debi la tajuk kalang nak ke ni jenun dalam sistem telok bitekan lagu Sarifah ini tini ya. Venus telok pepe hengar yang ji lagu ni di pugajo ngap deh hati terbang helang mana telok lim hari do kaya nak Miri FM. Ya ni lagu retro ya ke lagu retro ngap deh.

Hati asang lambedo Christmas dan telau ani deh. Ya, je lagu la kena ada joli jengan telivan ada kayaan mana telau lim. Ya, talam maklarah ta malavi ni wina mana telau lantalan alun geri kereta ka geri luri ka hindo telau te. Aja telau ja nangudo yang ngeri yang lagu livan doh kayaan hira livan ajusu lebih ni. Ya, dalam kelaratan peji dah ada radio kaya Miri FM. Ya, sekenap peji dah ya kaya DJ yang tak menang telok lang ukusi dengar bara dengar hakil lagu ya. Jarun na telok peji. Ani jam ba telok alang unak loh hata lama kelaratan malavi ani ya. Ya, pehito kata lo pelahu magak tajuh dengan hani ji nyama sekolah halang sekolah institut dan pendidikan tinggi awam anu barang rugi dalam muka 56,000 telau atu telau 75 ligit. Oh, hani ga pamo hati sedikit penipuan ya. Pamo tajuh cinta norepan love scam ya te 2 bulan alang ulalo. Yang iau ketua polis daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Nur Bara ya tindak doh long mun 22 duman ani ya ihate pebakeh dahin jidoh ya laki atak lana ni ya pebakeh dahin jidoh pakai aplikasi Telegram te 10 G de bulan 5 alang lalu. Ya, tino ihak ni deh, norana berhubung lah peduan dahin nak doh ni tak lama nombor telefon ya, pakai nombor telefon bihak jamaran ni deh media sosial hati akaun media sosial tua ya. Etno ya hadoh ni barai ha nyadui dahin ji serikat dan pemasaran alang teh ha Kuala Lumpur. Ya tino ha ake dahin ni hab pinjam sin kurina ni ha te laki anan apa na bayan ya bayan na bayaran na te serikat anan ya dahin laki ni di tino doh ni ya doh ni tak lana lang dah EG hadui

0: Tengok iha ake ligit te laki anan ya doh ni dia ake ligit te laki anan tengok laki ni di nono tolong te jo dah men doh ni korek iha te na transaksi no depa mate ligit yang dalam muka 45 hangun iha masuk ligit dalam akaun bank anun dohanan ya tahari 30G di bulan 5 de atang 4 di bulan 7 dahin kerani atang dengah ni limkah ya nuaran nak doh nan pak bayat ake sin te laki anan ya itu no laki anan jam harga pamoh tadi uhat tina laporan atah lem de dahin nihak ni an dohanan siasat ngio seksyen 420 kanun keseksaan yanan ji info no dapat ji dengah pepiah pehito kata lo ja telok jan gak talem tusah apa moh lebih nak na love scam no dapat cinta no dapat nak halam ani hak nak on te alang jinun dan telok pahabung ni pa dah na sedikit pamoh nu ni anana ji dengah halang pehito ka telok lim ya pepiah telok ya apa hitok dah anak telok ja dah jan nak gak tejo pamoh tejo halam ni we nak love scam ni lebih nak kelunan dalam jan anak telok ngelana yang telok pembakeh dan dah tua-tua nunan dah telefon dah akhir telok tulung dah nurin nutih bi telok ngioh bi tak lana teka hadu yang langa jiak te tok ati pelahu ya anak na perlu telok lafad-lafad ya. Okey, hatelok pejoha peji ya dalam maklarah ta melebi ni tenok jam ta ma pukul 40 minit lebih telok peji dalam program peji pula mana ta melebi ni ani hana megak tejo Borneo Rosso Kuala Lumpur 2026 telok peji dahin puan Julia Liva Natale te program peji pula mana ta melebi ni sungarah lebih mana telok lim.
1: Saya lebih menitam lim dihin saya kenap abin teh hawah peji dihin kami radio kayaan Miri FM lebih aning wa itama peji ngeriang dengah hantik joji program alangana Kuala Lumpur tino hadianan un hari anna te puluh lima do bulan tusu aneh deh. Jadi aran hadiah ni yakna Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026. Doa ni itam dan peji dihin ji harintam alang ngiyo program mani. Wina dalam hadui petula barat jo produk men daleh tam Sabah Sarawak merepah men Busang Borneo. Alam nuti aku unak lo mai sayu kenap men puan Julia Levantali alang hipun serikat Ida Brand alang teh hawah ngio hadui alang anna hangunane. Itam pia peji ngeriang tangkui peji dahina.
2: Sayu lebih menitam lim aku Julia Livan tadi aku keren ni TH Selangor aku ngeyo program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026.
1: Okey puan Julia tengok program Borneo Roadshow Kuala Lumpur 2026 ni helim kelok alang ni ni dahin te jaket alang TM lo ha lepo ka ni kenun lim produk alang imgri
2: lebak ke kami men Sabah dahin Sarawak alang yo program ni ha buf ku ni aku te pole hadui hadui usu nore pakraf tangan bag tewa anginu dahin lebak nan hadui usu lang ja.
1: Hmm, jitu kelang sayu lan. Okey, nunok men beh kelok lang ni ni, hilang ayak geri kelok.
2: Aku mai sayu kenep men Sarawak Craft Council ngabin ul mai kepercayaan menakui ngio program ni.
1: Okey, apa dang miat kenep kelunan tam dalam hadui alang emna ni. Nun alang na kenep ka tangan lan ngio hadui ni.
2: Aku nengayat pedengah hadui-hadui mendaleh Sarawak, mendaleh tam Sarawak menhi alang hawa hak semenanjung Malaysia ni halam kuri-kuri doa ni dang nane sukong kami.
1: Ya, saya kena menikah puan Julia bin mentengit hadui ka. Nunuk men beh buf ka ni, lepo ka ni, nunuk tu gaya dah lantik dalam dalai semenanjung Malaysia ni. Ala dah jam ni pala apa na kelok nunaran buf kelok ni.
2: Buf kami tearana Taste of Sarawak. Cita rasa Borneo.
1: Cita rasa Borneo daripada Taste of Borneo ah. Ya nunuk men be kinah ka mandah kelonan tam Sarawak Sabah halang tek dalam medan semenanjung Malaysia. Tek jo hadu yang ana kelok na ni.
2: Harap kelok dang ni atang sokong hadu tam men Sarawak jarun program manih anda anda. Lebak ka kami men Sabah dan Sarawak. Ning yo program mani program kami start 25 2 bulan atang 17 2 bulan.
1: Okey man kelunan Sabah Sarawak alang umurib darah dalam dalam semenanjung Malaysia. Puan Julia aku ngi kempa ada jam kenun ka anak-anak produk alang imhi pun jarun program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Dahin hina awan na kelok nana.
2: Hamawi kelok ikem jam kanan naan produk ku ini program ini yang dah nah All Wing One Utama Mall ha Petaling Jaya Selangor hilang jaran kuman kanan tape kuman nao kuman sabel kuman lohok nyap atau pansuh ayam perindah deh ni kalau nesek teklim hai ni nindang kanu nalang kami pebelek lebak masam makanan dahin produk alang men Sarawak anan tua.
1: Okey manita mlem nunanah tangkui piji dahin puan Julia lewan tali barat johadui dahin produk alang anak geri jarun dah na Borneo Resor Kuala Lumpur 2026 ni. Ya aneh naji men anak ta mekayan men behen kui alang udara tawina taklam na hadi usu nunana pelahu tejok na penguman tam. Puan Julia lewan tali ni men uma aru uma juma na koyan asap belaga. Okey men kalau anak yang Sarawak kalang tek dalam dalai semenanjung Malaysia alang liwang kenap ikan mekuman penguman lopu untam nginah kalau dang te ha awan alang au anak bara anande dahin petemoh dang sukung hadui ha kelunan tam men Sarawak dan Sabah alang yo hadui putula bara unahari men 25 atang 17 2 bulan tu suane. Nunanah tangkui peji dahin harin telok puan Julia lewan tali alang yoh program Borneo Resor Kuala Lumpur 2026. Temuh peji dahin kami Radio Kayan, Miri FM tak lama dengah-dengah alang jak nguat. Saya Lumin.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.

0: Sí.
1: Ya mana telah 5 jam tambah kerana tepat-tepat pukul 4 junang lebih.

0: Line Radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lewi pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 2026.
1: Ya, mai saya ngelarah lebih mana telah lim bakai-bakai radio kaya dalam pan peji ngajalah program PDK peji deh nak kalau peji hatang pokon dam lebih do ni. Ya, peji deh ke DJ yang ya dalam kelarah tam lebih ni. Ya, segena pelahu mana telah bakai-bakai halang ulebo peji deh nak telah HP radio kaya live telah lebih ni. Lebih nama saya ngelarah lebih mana Raja Muhammad Fazli ya John Mang Tamano Binik nu dengar menekat John nu nan pelahu Andri Anthony saya ngelarah lebih nu nan pelahu mana Cat One Tiat Sweetie Ikalo Ibibi ya sekena Cecilia Jo saya ngelarah lebih menekat lahu ya dari usun ya.

Iya, talam baklarata melevi ni telah pergi talam madua dengah awang dale. Ya nak lah telah tanya dah ngeci dengah mana dale hakina hati man chongging hati nak saya luong an mengelan amayan dahina telah puluh palaan an barapare. Ani hanah dalam atu sah tanah tenyu dahin ji ngalang ani hanah melawin husan bawa halam megak te dalehanan ngejelo hungi hati hungi ujang ha pasen Chongqing ha barat daya China te de lima lalu. Itu nak puluh loong deng anda hak selamat dalam hadui ilo dahin nyelamat baik anda hak na. Ani hanang yo te jo adho media lang anusang te do malam do lima. Yana nci dengah mana dalekina mana telo dalam kelarata melawi ani.

dengan Manila ni hendak ambagak te Johor tanah tegen alang gahan 6.5 te skala Richter megak ha wilayah Davao Occidental ha selatan Filipina te malam ada 2 lalu. Ani hanang yo mana Institut Volcanology dan Seismology Filipina. Ya teno Institut Tanah Natek Bara tusah tanah tegen megak te pukul 10:40 malam. Dahin dalam 10 kilometer ani nang ha pusat tusah letek ha jatuh pada kilometer ha barat daya persisir Pulau Balut. Ya teno Filipina ha naji daleh alangipun banget nurepah kepulauan ha Asia Tenggara lang tutak nurepah pergi anggak tejo tanah tegen. Ngalang alang ngeletui dahin tsunami. Malawin ngawa nurepah kedudukan alang te ngejeloh lingkaran api Pasifik. Ya teji ngawan alang layang daripada zon luas alang alang tek-tek nak hati laut Pasifik alang hipun aktiviti seismik dahin gunung berapi alang bo. Kata nak ngawan ani alang jeleng tek gunung ngendurepah ngalang alang ngeletui. Yang mana telolim nunana telah pepeh peci talama dua dengah menawang daleh. Yang kena nampah mu keluar dengar menawang daleh te jaka alang piah nguak lebih jima. Yang malak 6 minit kelaan telo sang lebu te pukul 5 lebih telo payang jaki te kerana dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telah pun dah puak ke lantai umaru jaka ni. Yang ngeri yang radio tam. Nuri pamana telah lantai apa sana apa senaya. Nuri pamana telah lantai ha dalesu. Yang ngeri yang radio pake RTM klik mana telah lim. Ya sekena pan peji dah na radio kaya na putong do. Ya talam makelarah tam. Senado pejoh telah puboh tak jauh ageh telah. Lebih nak pengumuman tak dui lang telah ala putong do. Ya, kahu mempelebar aprah-aprah alang teluk jam lebih nak medam mira kat ni kena jaga ni perlu teluk tipu bata lalu yang mahu teluk medam ya. Ini nampak mana teluk lantai apa senaya miri lantai ha kucing semarahan serian dan bau dah nak lunduk lampak anak peji darah 6 jam man pukul 62 atang pukul 6 lebih. Ya segenap apa ji dah hina redo kayan ya ngedo de telo opji ngejelo program ngelarah ngulonin hapan. Ya pejam peji atang pukul 6 lebih pake RTM klik mana telo lantai umaru no depan mana telo lantai ha dalesu ya bi telo paan lokah ha peji live page radio kayan na telo atang pukul 6 lebih. Ya, lagu hamaka belasan tetap pukul 5 lebih jipu sehalam Caroline Malaya.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R. Ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan, FELDA, terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi FELDA yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan, KUAP, berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Salih dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Salih, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Kayan Pejir Hem Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejir Hem Kelok. Saya melarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nak kelok. Saya kenal.
1: Ya mai saya ngelarah lebih mana telah lim pakai radio kaya dalam pan peji ngajalo program PDK peji dah nak kelo bejoh atang apa kun nama lebih yang malak ji jam ani kala ana telo sang lasi dalam program tam ya tepat tak pukul nama lebih ya tino pukul nama lebih ngap dah budayuh majoh program dah man RTM kusing. Ya dengah man pun dengar radio man Kuala Lumpur tepat te pukul 5 lebih ngahap de dan ana telok kereng luak te jaka alang piah ngua lebih jima. Ya dalam kelarah ta man lebih ni hui nak telok tenyinang te josara 2026 an bara. Nu dapat arep pun te jo kadar penggunaan alang hasayu nu dapat alang bolan ya te jo program sumbangan asas rahmah hasara. Hati joh penggunaan daripada alang upake, hati joh program ini hati pitan puluh pitan peratus. Ini anhinang tehang jelang pitan juta dah alang terima STR. Dalam ukah transaksi halam telok poin 45 abliyan ligit. Tino Sarah, untuk semua tino 22 juta rakyat daripada saya 27 peratus dah alang terima upake. Ya, nurepah u belajar pakai uvung sara ni. Itu no hukah transaksi langhinang lebih mauji poin tusu belian legit.

0: program no depan ji tokalang sayulan hinang jadi ngurang hati jo beban ko sasara hidup rakyat no depan hati jo urip rakyat alang te hui nak mana dah alang hipun pendapatan alang liva dah na pasa kanih hanang jeloh te prestasi perbelanjaan dah ya dah na dah alang terima ani mai sayu mandaha lebih nak tek kapuluan dah putong do anak-anak ji alang danga penu ya hati kapuluan dah alang hipun pendapatan alang liva anak-anak sayu nak sara untuk semua ni hui nak melim rakyat Malaysia alang layak hati terima sara. Ya 22 ada bulan tisu jan ada ralaan hito ketelo 22 ada bulan tisu donun adonan ate mahang telo lang jam telo dang komen dari pah baraha Facebook ketelo live radio kayan pes radio kayan Alviani. Okey, senada pukul 5 junang ha petelo peji dalam info nurepah dengah kelia.
1: Yeah.

Tajuk statistik kejohanan dalam muka jatu pelawan. Pelawanan tengok jaringan gol hanya 272. Ya tengok lebih mau 6 juta hinang dalam peji dalam perlawanan ini. Penjaring terbanyak te Piala Dunia FIFA 2026 yakna Lionel Messi, Kylian Mbappe ya pepiah saya gol. Ya, nuna nak telok peji dalam info nuna pendengar keliah. Ya, kena nampah mu keluar dengar keliah te jaga alang piang wa lebih jima. Ya, pepiah telok jaga ageh telok bakeh ya. Mawi telok nyenang te dunia nuna pah juri pekeran ni. Ya. Nuna nak kurang dah te Nah hadir-hadir sukan ni ya. Lebak dah melok dalam amin. Bi, nah ni nak ji jaka apa nan antelok lah. Jaka telok te musang te jogging ke, brisk walk ke, te pano. Ya, jaka telok pepiah jaga ageh telok lim. Okey, dalam kelaratam telok pejam-pejing ngerang je lagu lekenan Alex Lihan Aman Una mana telok lim.

Ya, 45 minit lalu pukul 5 lebih cakap ni. Ngahap dia aku mata ngahap telok. Ya, 22 ada bulan datu sui. Hak nah donon. Ya. Atik lang hitok ke Korea. Ya, 22 ada bulan tusu. Ada mana ni hak nah do Sarawak. Ya, lang telok sambut dah putung. Putung duman. Ya, tengok ni hak nah ji do. Alang pehitok telok tejo sejarah. Alang dekayak lan hui nak mana telok rakyat Sarawak. Ya, nombor dua, Menteri Peladangan Dahin Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Hi Bara. Ada bulan anan limka hatelok pehito kata jo sejarah hatino Sarawak kani hipun pemerintahan nak sendiri ya tek duman pelupitan 60 telok. Ya, tengok dua bulan anak ni, hak nak hatta hari nak, ya, anu dalih ni, gerici dalih lang maju, dan nak dahin hipun kedaulatan nak sendiri. Ya, tengok lebih 6 dekat alang ulalu ni, Sarawak limka, pejoh biti, ya, jadi ji negeri lang kaya dahin penuh, dahin sumber alam, hati jaga lampiah pelahu, ya, hati kuri-kuri nak ada budaya, dahin rakyat talang pihak peji kenap ya maju dalih tam Sarawak jadi ji dalih kita ne kelunan usuna tanah ni ji dalih lang maju atang adone. Jadi telok alang ngatala madaleh Sarawak perlu telok ya hipun ji semangat perpaduan alang lebih dekayak lan. Dahin pelahu telok pepiah maju ji dahin ji teh hang telok lim ya. Anak-anak dahleh telok Sarawak ketian lagu lekenan dan ebampa ni. Pelakon telok marung dahleh Sarawak.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
1: Ya mana kata dalam saya minat kelahan atau sang lasi ngejelang program api ni kaya peji dahena kalau lebih ni ya tino info halang bayar loh mana telok dalam kelarah tam ya hui nak mana telok alang sate nepak ya tejo festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF 2026 mana 22 atang 26 de bulan natusu ni. Eh tengok ji dah ana dah baran daripada hok rasmi alang dah usang. Ani ana megak tejo hak keselamatan dah ana pelahu hak kelancaran acara dah ana kelesaan ya hagri sayu male medah ya tengok kawasan tapak festival alang udah tetap ani hana ji zone alang jinun te pakai hati drone zone tiada penerbangan drone ya anan dalam daun Melayu nak kata nak ti jinun dang pakai drone ya teguh ni ya teguh dah na festival layang-layang antarabangsa Borneo ha Bintulu te 22 atang 26 pada bulan itu suan ni semak drone rasmi tua lang dah pakai norepa lang angkoh we nak mana pihak lang tawin pano teguanan drone-drone alang hak beh ti anun personal ka jilong-jilong ka jendang ada habung tek ka nuarana nuarana hadui trade alang dah ala ya ana naji dah peto ka telok lim we nak mana telok lang te napa ya festival layang-layang antara bangsa Borneo ni jinun dang pakai drone ya cuma drone rasmi tu adang ada pakai. Ya dalam hanuti ya itu ketelo pubuh agih telo jaga agih telo ya debiti sihat naji prah norepah ji ancaman na kesehatan utama lantik dalam daleta Sarawak puluh tusu atau 50% kelunan gak dalam maprah diabetes perlu telo pubuh norepah jaga agih telo ke. Okey, jom mulai telah lasi dalam apa goreng tam. Ya, aku ada jiang, mai sekenap dahena sayu ngelarah lebih mani tamlim. Kena Tuhan memberkati telok dalam agih lang sayu. Ya, dalam hadui lang telok na lebih ni dan telok anu dahena sayu. Ya, lebih nak mana telok bakir-bakir radio kaya nampak anda peji dahen tam. Mai sekenap ayak mana telok lim. Hafa-hafa ke pejaki ngaji oh nu depan nyepir yang nu depan ngereng radio pakai online radio telo ya sekena apa dalam telo tangan nu depan nyokong telo lim itu nu aneh naji lasan alang sayulan nu depan ji platform apa nu telo papiah ya kusik dengar bara dengar ya dalam menuti akhir adu peji mana telo lim tek tang tek nun deng peji pejoh pes radio kayantam apa nak tolok pepi aku si dengar bara dengar deng mai dah semangat pelahu we nak mana tolok lim yang mejuji den ji tak hang tolok. Okey dalam kelarah tamat lagu lang bayar loh halama Tuhan lagu nak kenan David Juman sekenap sayu ngelarah mana tolok lim.

Selamat gemi sebengah sada muti pun pun abar. Premier Media dan Nyaa Perikas Kerangka Perundangan CCUS. Jeti Bau Pending, seborang kampung Muhibah, saka siap dan berabau. Sarawak Pidoras, takah pingasi logistik yang irusuk Pimonu Project Strategik. Selamat gumi bersama dua aku filem nabuang dan abar gumi YFM video. Sarawak Arab rangka kerja perundangan bikai pinakap bimakai dua jikan karbon CCUS dapat obat perikas. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg nang rakah hino biguna nganya da negeri ogi peruang jagin hub jikan karbon serantau. Adin, Sarawak mogi undang-undang depa bikait aktiviti jikan karbon. Pak Pimonu de takah ayuh biguna ga dan rangka kerja de takah persekutuan amatah de melibat kerja pinah karbon motas bahat. Suma doi gaya nganyak ngurus kerja pinah karbon so negara boken ke Sarawak, reda peruang mudar dua seen asil senegeri doi ria seen piutung. Sarawak ogi boga telaga nyua de doi obong ngurus de kungang jagin tapak jikan karbon. Pikirai nu mau bertobat duduk Perdana Menteri dan yang perikas ada kerangka perundangan de biguna. Ya sob dan niti dopan pingar abar de Daro Sumia. Projek kerja Mimu Jeti penting seborang kampung Muhibah mesinek peri berperatus siap. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat, Dato' Sri Nancy Shukri, nang todah semua peratus ada jak melibat kerja Mimu tapak tambatan de dermaga dua onak tunggu. Dato' Sri Nancy sobat niti nuduk pingat abar serupa siho dininga status Pimonu Projek Jeti ino de Kuching Pagia. Projek gedeman beranya robis 900 ribu ringgit ino metaja dan buran dua dua saka siap dan buran bau. Projek debonai da Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS ino biniat nganegati Jeti Oma dema patuop dan rima on beran peri 2020 taro. Pimudahai nuri angin piutung nudu ratus de kupua ino mota sungi dan nyamung orang ke tempat kerja skura dengannya naik kerja de bilang konu ruas sendusa jorak pakai orang doya de mua jua. Upis Kebajikan Masyarakat JKM metet pegawaya ke ni buah tadika de Langkawi ngan nyasat sina dakwa denang beraku ogi onak koput obo nyung de peruah dan media sosial baboy di. Menteri Pemasang Dayung Rawang de Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang kerajaan nyasat ino biguna nganyapuan pikara de sebonar pasal har ino sebayuh ripot obo tet nuduk mahkamah. Yenang, pegawai pelindung JKM naik duman dan kes-kes de melibat onak koput sebab report berdemunuk dia jagin antara rujukan utama dan proceeding mahkamah. Adin kesino gijrah penyiasat dan Polis Raja Malaysia PDRM sementara tadika ino bermitiak dakop sementara negara kerja nyiasat mesiap. Kudu-kudu rakaman video de pikiran pasar hari itu mau berperuah dalam media sosial. Antara tuduhan de bersobut ialah tanah anak kopet bus de Tun Somen dua ogi koda-koda sendepah pernah obongusi dan wah zaman. Perintah Sarawak, kita buat pidoras ada kerja pimasang sektor pingakut ngirusu pimono boga masam projek strategik dengan nama dapago sistem logistik. Menteri Pengakut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, dan sejak kainuna, merera ngipago infrastruktur doya, raut dua song torun nabi totek dua sina plan pingakut bersepadu Sarawak. Plan inungan kakat sistem pingakut, drobis ngasi, bersepadu, drobis sidia ngijoin pinura dan masa depan. Antara projek de jerah bonai, ialah terminal lori miwi, kerja karih Kuala Baram, dongi pagu kompleks CIQ Sungai Tujuh. Rasa nino, pinogap operasi pelabuhan dua rangkaian kargo udara pun bonai dan yang ngurang kos logistik. Ya sobat niti dan Majlis Beruman Singarom libat urus opis Menteri Pengakut Sarawak Demiri. Robis 200 orangnya ada terlibat dalam industri pengakut
seluruh negara Sua dan Bruman Ino.

kita bu dua bar. Berita Sarawak kita bu noga pada pimasang sektor pimura di kawasan Sopa Pasar ngirusu boga masam inisiatif dari bu agensi pimasang wilayah Tengah Rajang, MIRDA. Menteri de UPIS Premier Sarawak, Dato' Sri John Siki Tayai, nam boga masam pinurung pimasang pimura obasidia ngirusu MIRDA, modada kidip oyo, pura kelapa sawit, dua aktiviti pimura de boken. Pas gumunu, yenang, pimujur ni projek pimura bukan sejak bersaga dan pinurung perita, pak biguna ke dan komitmen yang ada kaku tanah, pakai tanah secara produktif. Roban ini, yang ada kaku tanah obomitia dan nuna khusus, dua program, dua pengatu da UPIS pimura Sarawak, dengan yang nama ada pengipuan dua pimani dan bidang pimura. Ya sobat ini tiara berusap dan program jangkauan komuniti pertanian AgriCorp de Rumah Juni Linyan de Tatau. Negara adim bidopan dua boga masam pinura bau dan pengurusan bencana. Gapi Menteri Pemasang Desa dua wilayah Datuk Rubiah Wang nang antara pinura ira ancaman pengiraman cyber. Kapah pinarang prosu tarah bencana, bayar berubah iklim, dedak berakua bak, tanah susur, ribut dua ang onu ekstrim. Rubaninuh pinamah Robis Boga anak muda de biping puan dan pengurusan bencana sukup biguna, dan pirorah sada pikungang yang ingin penolong nudu ratus tarah berakua harbigaut. Ya sobat ini nudu pingarang abar selepas nana pitaja Majlis Pentauliahan kali kedua Pegawai Kadet Kor Siswa-Siswi Pertahanan Awam Universiti Malaysia Sarawak Kor Sispa Unimas. Pada-padakah 50 pegawai kadet membenunjuk jagin Pegawai Muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia temedak kiang Kor Sispa Unimas Adin mohogi taratus moih peru moih orang. Ahli Parlimen Kota Semerhanino pun magah gesukat beranya desmeng ribu ringgit ngandada Kor Sispa Unimas penunai boga masam aktiviti. Pimane dan literasi digital mesti jagin pengidia 200. Ahli Parlimen Sri Aman Dato' Sri Dori Sofia Brody nang pimane dan pimakai teknologi digital, aplikasi perita, online banking, bayar pikungan ngepuan pasal keroja nipu cyber adin menjagin pengipuan asas domestik dia ogi dan setiapnya. Ya sobat ini tidak majlis graduasi kelas pendidikan literasi fungsian kemas bagian Sri Aman di rumah panjang Andrew Sah nangan San Sri Aman. Pimane literasi digital pun bigunaga nganyata rakyat pakai peruang di ogi di timur sopi komang industri ino. Para-para katar puluh graduan menerima CJ kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Jepak de Bintulu menerima grant projek seruah pasar MRP de bitoke moih ribu ringgit sempimonu program pimasang pendidikan bayangi paguh takah kecemerlangan onak skura. Sumbangan ini pemagah da adun Jepak Iskandar Tuki taranana pitaja Majlis Piobok Kejohanan Olahraga Tahunan Skura ini pagi ya. Yenang, kejohanan sukan bukan sejak platform dengan peruah atlet atau juara. Pemajagi medium de biguna dan kakat urah rakah de konak, disiplin, semangat bisukan, kepimpinan bayar kerjasama dupan onak skura. Yarap, suka beranya de bongin ini dapat berpakai sepenuh, semping atur boga masam program pimasang pendidikan. Dengan ku ngomas sabar ku basa bau pun-pun. Premier Media dan Nyaa Pirikas Kerangka Perundangan CCUS. Jeti bau pending seborang kampung muhibah saka siap dan berambau. Sarawak pidoras takah pingasi logistik ngirusup pimanu projek strategik. Demuti sejabar di penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Association Berita Awas Semasa, RTM Kuching. Selamat ngumi, salam Malaysia Madani.

Anda di jalan lagu peraman dari Dr. Barbara Stephanie dengan Ragudi dan biar bersama peraman so peraga RBC dengan Nadi lagi bersama ke di WFM Media RTM Kuching. Selamat asing ngumi endu ka salam Malaysia Madani. Namun biasa WFM Media dapat sama-sama ke dengan pakai gerumah sebagai FM di 0.8 MHz di Kuching dengan gerumah sebagai FM di 0.7 MHz di Serian. Ya na berengan Nadi lagi bersama ke nyeresu aplikasi Nadi lagi dengan nyeresu aplikasi RTM Klik. Terima kasih yang sokong berengan. Jadi ada domain station WiFi media. Harap so beragam berengan apa cukup berapa dekat benda-benda segmen ngancang apa tak yang anda wati anda setu semua yang bulan Julai 2026. Repas itu tidak dapat sama-sama kini agar di nombor 2 dalam penyebiata ke repas agar biata atau pecu dingi sama-sama peraman sebab tidak dapat sama-sama kini agar discussion dalam penyebab jago ingat pukul cu singarem namun biasa pukul cu setengah tidak dapat sama-sama ingat keadaan gaya anutayan anwati info cuaca di dapura pada Jabatan Meteorologi Malaysia akan repasan pukul mai singarem namun biasa tidak dapat sama-sama kini program awah ratus bersama dengan penerbit Ibrahim Jangin. Lepas program awal ratus setiap cuu dengan peraman ada petak di WFM bila agak pukul peris ngaram supaya tidak dapat ada sama-sama kini agak ada peruah pedak pusat petari di Kuala Lumpur. Lepas anak terhadap cuu dengan bersama dengan pengarut mi ada beken tidak bersama dengan sopra di WFM bila dalam segmen ngaram pun. Dengan apa dengan selamat peraman selamat teman minggu ke sopra dengan harap ke sopra dengan dalam membuat senang rambut besi para pemas tak mati nanti apakah habar dengan adik anak bergo ya di tempat tenak nyedia pengumuman dengan berumah nasing ngarum seramat nyedap ngumah seramat norak sobat kerja-kerja di dog norak ngan guna ke seramat peraman di YFM BD RTM Kuching.

Guru nga aga. Berita Res Sarawak PJU berdah berkait dengan penyekembang sektor kerja penyepurun di kawasan sepah pasar seberang masam inisiatif dari buah agensi penyekembang wilayah tengah Rajang. Aku bahasa parik. Berita Res Sarawak PJU berdah berkait dengan penyekembang sektor kerja penyepurun di kawasan sepah pasar seberang masam inisiatif dari buah agensi penyekembang wilayah tengah Rajang. Inisiatif dari buah agensi pembangunan wilayah tengah Rajang, MIRDA. Menteri di Office Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai Kedanang, berang masam penerung ia kerja penyepurun dok sedia so MIRDA piberat kerja kudi peyok purun sawit ke aktiviti penyepurun da beket. Sungguh mana ayah nang pemajur projek penyepurun da ke sebisengan dengan penerung perintah ada pak menegah doga biguna komitmen komuniti yang pakai sekena i tanah pisadi ngah produktif. Gana Tuan Deput Tanah Domite temit kursus samun program dok ngatur pada Opis Kerja Kenyang Sarawak yang nama penyepuan kekemahiran derem pitak penyepurun. Ikut anatik tipu program jangkauan komuniti pertanian Agrikop di Rumah Juni Linjan di Tatau. Malaysia madin nurak berang masam penyimar bauh derem kerja ngurus susah abong terun. Gapi Menteri Penyekembang Kampung kat wilayah, Dato' Rupiah Wang Kedanang kedak sepenyimaran piberat ancaman atur seramat cyber. Pura penerang dah betul pasar susah abang terun samun pinggubah gaya andu adi bedak jadi iubak tanak ruruh ribut samun gaya andu ekstrim. Ngana pinambah lebih sebegak tu babak uh adi biar penyepuan derem kerja ngurus susah abang terun naruh biguna derem bedak beke dingik kerja turun rakyat tipu harap bigaut. Ikut nanti di penulis segah ripas kuka majlis pentauliahan sebab adik kedua pegawai kadet kor siswa siswi pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak kor sispa Unimas. Sekian rima peruk pegawai kadet dok tauliah yana pegawai muda angkatan pertahanan awam Malaysia tipuh ramiana. Kiangana merteban perungun kor sispa Unimas ina teratus mai peruk mai naan. Ahli Parlimen Kota Semarhanana menegah kagah penitah RM5,000 yana tu nang kor sispa Unimas mansang berang masam aktiviti. Pimanai literasi digital berguna dengan media depan komuniti. Ahli Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Sofia Brody Kedanang berguna yang komuniti bian kemahiran pakai teknologi digital. Aplikasi perintah perbankan dalam online samun dapat ngatan kerja nipu cyber ngajadi kemahiran asas. Ekda nanti tipu majlis graduasi kelas pendidikan literasi fungsian kemas gadung Sri Aman di rumah panjang Andrew Sah Nangasan Sri Aman. Pimanai literasi digital menegah jadi raru biguna yang netu nang rakyat dapat pakai sekenai peluang adi dok sedia hasil so penyekembang industri yana. Sekian taruh perunaan graduasi terima sijil kemas kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Cepak di Bintulu terima geran projek SIT sepah pasar MRP sekian mai ribu ringgit ia nyukong pimansang program penyekembang pendidikan samun katu pimujur Nakskura. Menurut anak dok gagah pada adun cepak Iskandar Turki tipuh majlis penangguhan kejohanan olahraga berang sewa Skurana Isan-Isan Jejah. Ekda anang kejohanan sukan deka estak ia nampuruh atlet puan kejuara menjadi medium guna ia nyedia sahsiah disiplin semangat kesuhan kesukanan jadi pengurus samun kerjasama depan enak skura. Ayah berharap penitah adidok sedia dapat dok pakai ngeskenai yang berada berkait dengan pemansang berang masam program penyekembang pendidikan. Ngemas segah paribasa pun puni. Premier mitik pelan perundangan CCUS Bigaut Dognai. JT Bau Pending Dipah Mani Kampung Muhibahnya Jaka Kemas Buran Bau. Sarawak Katuh Penyetunggang Logistik Sok Pimansang Projek Strategik. Adik adakah sewai fan video dok nyusun berdak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching kadok nukar ke penyobiatah berdak Hazel Dius. Ngana seramah seminu ke salam Malaysia Madani.

Lagi peraman dari Dr. Wan berada di Velo Mu Dayung Bidia Peraman Sopra Gerbi Singan Adi Emran Bisa Maki di WFM Bidia RTM Kuching Lepas hati Dari dapat sama-sama Maki dengan Aga Discussion Drama Piminyu Bukar Sadong Ngin Keserama Atas Mindu Tidu Ronald ini Serat Mindu Dengan semua geng-geng awah Seninang Keping-keping WFM Bidia Harap semua sesat selalu Seninang Ya terima kasih Ronald Dennis Lagi bisa mengata Di WFM Bidia Kena geng-geng Keserama Semindu Tidu Will Patrick Selamat datang DJ Uj Ujan lama tak nuti. Ayah ujan lagi ya. Ada bantai kucing kain ujan. Apa keadaan gaya andu?

ngai anu meh mede penyam ye da macam meh re ujen ha selamat seminggu ke tudu mi desem selamat seminggu di jela lagi awak ke berapa minat wifi mi dia dikit-dikit beragi selamat gumi ke sama berapa di ngai senin ai terima kasih mi desem lagi selamat seminggu ke tudu pol sekin selamat ancang petak DJ dengan semua ping-ping wifi mi dia da kami anuti harap semua sehat dengan terasan pagu pagu anu mi da kawasan terbedak lambat anuti kuana ayah terima kasih ya tudu pol sekin ek nek angin nega sama lambat anu tudu at yang pako Derek Asen sama umi dua sama tugas DJ senin ayah terima kasih Derek ek nega sama ngaram ke tudu Rachel American selamat minu DJ Lala salam ngaca peta salam ngah salam manis so aku di siburan senenang tim DPB ngah bara geng-geng PPS MBK ya terima kasih Rachel Merikan aku naga semangat selamat seminggu ga tuduk si Monica Karong selamat minggu ngah selamat seminggu di Jelala dengan ngah dikidiki bara ya giga yang so berguna setia Radio Wife MPD ya salam mesra ngah cerai-cerai seraru senenang ya terima kasih ya tuduk si Monica Karong selamat seminggu ga tuduk durin gube sedikit bersama ngah tak di Wife MPD ya selamat seminggu duduk di Jelala di Konti salam ngancang petak senenang ya terima kasih durin gube asik Atina ya berdengan kita semua punya pesan nanti kita dapat berdengan tak adi kita bisa mengata di awal Facebook YFM BD RTM Kuching Rima Perni Minar Pas Pukul 6 Simenu dari pasal ti terhadap dapat sama-sama kita dengan agar discussion dalam penyebukan sadong sebena ragu so desil ngarahayu kurnia tetap bisa mah.

不可理喻，拉马丹奴。Sebengan sepumpun agak. Premier minta pantas guna rangka kerja undang-undang CCUS. JT bau pending de tebing air kampung Muhibah jangka siap buran bau. Sarawak kia sistem logistik wangunah projek strategik. Selamat matandu, salam Malaysia Madani. Bisama dengan aku, Mildred Anin, da agah lama tandu, YFM Bidaya, di tengah agah. Sarawak harap kerangka kerja undang-undang berkait pemerangkapan minan dengan nyimpan karbon CCUS dapat bercepat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang penting bercepat supaya negeri jadi hub nyimpan karbon de rantau ti. Setakat itu seh, Sarawak ada undang-undang berkait aktiviti nyimpan karbon pak peminan secara bahas perlu kerangka kerja de peringkat persekutuan lebih lagi mindah karbon matas kawasan baat. Lagi anyap mekanisme ngurus mindah karbon masuk negara beken nek Sarawak ngancak peluang pelaburan dengan hasil bayuh dapat sepenuh. Sarawak ada ahi tilaga inyo kait tinan boleh tinan tapak nyimpan karbon. Pikarati taban nek menteri bahas tinan pecepat ngundah kerangka kerja undang-undang. Nek piranti nek polis aga de daro anu nyandun. Projek ngundah JT pending de tebing air kampung Muhibah pri perperatus siap. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Datu Sri Nengsi Sukri menang 9% lagi masih guna pitak tambatan dengan dermaga dengan enjin. Datu Sri Nengsi Peranti Negeri Aga memelawat status pengguna jeti The Kuching. Projek menungkos lebih RM600,000 tegitunah buran dua jangka siap buran bau. Projek tuna beda Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS tina nganti JT dan baruru wang rima anubran prii sewa 2002 pertaru. JT tina nyeratus mata sungai nek tempat kerja, sekolah dengan kai bergantung nek jaran daya. Opis pingkua kaum JKM ngantut pikawai nek ini tadika de Langkawi nyaset kes berkait anak inya kai kuah peluah de media sosial bayu tu Haiti. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Datu Sri Nancy Sukri menang penting nyaset tinempuan pikara batul sebayu report teban nek mahkamah. Nemenang pegawai pelindung JKM nyalen tanggungjawab nyaset kes ngelibat anak inya sebab report era tinan rujukan proseding mahkamah. Setakat titisai polis diraja Malaysia masih nyasat kes tadika terlibat tutup sementara nek ubo kerja nyasat. Akhir rakaman video pitengah layanan kai pagu dengan kai patut mangka anaknya de ini tadika ti peluah nehen media sosial. Tuduhan mung anaknya tanah beus tunuh lantu anyap tilam dengan tingah anaknya meh kinunci abi jaman. Perintah Sarawak numpu pemancang sektor pengangkut. Ahi projek strategik tuna tinan pagu penyambung dengan kia sistem logistik. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin menang langkah tinan kia infrastruktur jalan raya laut dengan udara ngajak plan bahas pengangkut bisi padu Sarawak. Plan irang ada sistem pengangkut cekap bisi padu dengan dapat nurak penyusah masa-masa daerah mana. Setakat itu saya ngundah projek terminal lori miri kerja Nikoh Kuala Baram dengan kia komplek CIQ Sungai 7.
operasi pelabuhan dengan rangkaian kargo pinaguh lagi supaya cekap mengah barang dengan ngurang kos logistik. Nepilanti de Majlis Ma'an Bingara libat urus Opis Menteri Pengangkut Sarawak de Miri. Lebih 200 orang berkait de industri pengangkut masa seluruh negara mendek de Majlis.

Selungaga. Perintah Sarawak negapi mancang sektor kemenyang de kawasan sepak pasar menanahi langkah derungan agensi pemancang wilayah tengah Rajang Mirda. Menteri de Opis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai menang, Mirda sediahi penolong pemancang kemenyang piberet piara pengak mburu sawit dengan aktiviti kemenyang beken. Pengenyang Dok Pinta suwe ngumit kursus serta program Natur Opis Kemenyang Sarawak tina nambah pemandai serta kemahir bidang kemenyang. Nepilanti da program jangkauan komuniti kemenyang Agrikop de Rumah Juni Linyan de Tatau. Negara itu senurahi penyusah bau ngurus bencana. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang penyusah piberetna penyelamat cyber, peragah penerangkai betul timpuh bencana serta pengubah gaya andu ngeben ubak tanah ruru ribut dengan gaya andu ekstrim. Negara perlu ahi taap bau ada peminter ngurus bencana tinulung inya ratus timpuh kecemasan. Nepidanti Nepolis Aga memadlis penipu kali kedua pegawai kadet kor siswa siswi pertahanan awam Universiti Malaysia Sarawak kor sispa Unimas. Kihong rima puru orang pegawai kadet tinibu jaji pegawai muda Angkatan Pertahanan Awam Malaysia de madlis ti. Taruh ratus mahi puru mahi orang kor sispa Unimas iti se. Ahli Parlimen Kota Semerahan piraga belanja semeheng ribu ringgit tinang kor sispa Unimas mengundah aktiviti. Bala ratus de pinta mahir minan teknologi digital. Ahli Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Sofia Brody menang mahir minan teknologi digital, aplikasi perintah, bank online serta pandai kenal pasti penipu cyber itiseh seencik kemahir asas paling berguna. Nepilanti de madlis graduasi kelas pendidikan literasi fungsian kemas bahagian Sri Aman de remintangan Andrew Sah Nangga Sri Aman. Kihong taruh puru orang graduan terima sijil tamat kelas pendidikan literasi fungsian kemas. SK Kampung Jepak de Bintulu terima grant projek icuk kawasan sepak pasar MRP kahi mahi ribu ringgit tina nyukung program pemancang pendidikan serta tambah anak sekolah cemerlang. Pinulung ti peragah Adun Jepak Iskandar Turki masa nutup bertanding olahraga sekolah berpagi jena. Nemenang bertanding sukan kai setakat platform kada atlet atau juara, ini peluang tinan disiplin, ngekat semangat sukan serta kerjasama anak sekolah. Neharap belanja tinan pagu lagi program pemancang pendidikan.

Rangka permainan senas rin jemba kait si barang kau ya. Atau mana tahu Madinah tidak perlu minat lepas bekerja singarem. Asal mengarah suara permainan, Rebi Singan Adi Bebel Setia, Miana Station, WFM, BDA, RTM, Kuching. Mari datang sama-sama dia dengan keadaan gaya nu tayan dan wati ya info 20 berat jabatan meteorologi Malaysia betul isma 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa sok pukul 4 singumi andu semua Julai 2026. Jaga duduk kicat dengan ujian di kedai-kedai tepat di Kuching, Serian, Samaran, Seriaman, Betong, Salike, Sibu, Muka, Kapit, Betulu, Milik, dengan di Limpang, Podcast, Sopra, Gadung, ya. Aku dengar ngara mati naga awal sesan sepaiki. Jaga ujian di kedai-kedai tepat di Kuching, Serian, Seriaman, Betong, Salike, Sibu, Kapit, Milik, dengan di Limpang. Mati ujian di Samaran, Muka, dengan di Bintulu, Gerumbang, Bigatung, 0.5, negeri 0.0 meter. Sebab po horaju semang 20 km sejam so barat laut takah peras 24 tanda ke 24 darjah Celsius. Ingin hati nak beringat ya kerana gaya nuta yang nanti anwati info dosa daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ya dengan nanti bersama KA. Terima kasih harap jual perempuan neka penerbangan segmen ngancang petak tak guna ke Madinah nanti dua perundi minat lepas pukul Juk Singarem yang selamat harap betul rosin kunyau salam damai dengan selamat kemendu semua geng-geng awah minta ragu masuk reno sige kerana masih tian lagu tujuh nega semua de kaping YFMB dia kemendu ti. Terima kasih di Jasinina salam sihat selalu. Ya, terima kasih ya. Aku dengan selamat dengan Ramga dan Nurul Atika. Selamat kembali menu di Jelala PKP YFM Media. Dengan semua saya terasa nuti. Salam manis. Masuk JB, Mitek Ragu, Dayung, Puncak Borneo. Inan mibur kita semua. Thank you di Jelala Seninang. Ya, terima kasih. Terima dengan Tak Nurul Atika. Selamat dengan Ramga, Jenny Lelon. Selamat menu. Selamat tugas di JB YFM Media Seninang. Ya, terima kasih. Aku dengan selamat menu Gatudu Elizabeth Joen. Adik gigi bersama ngatak di YFM PDA. Sama lapan dadu DJ masuk tu dan Miri minta ragu masuk Fabian M Remang Dabi His pekal joget dan jikan lagu tu junda gebara grup fan club lainnya ada WhatsApp dengan TikTok kawan ya. Terima kasih semangat nunggu datu Peter Kilan. Nah, adik gigi bersama ngatak ngaramati di YFM PDA. Terima kasih tu sobrak kepada ngan ya ada lebih sengan nanti lagi bersama ke di Gimian Station YFM PDA RTM Kuching dengan apa dengan cak dengan kita pucu perempuan ada petak ya dengan ragu perempuan dari Dr. Ban pada Dino ngaragu di dan dari Pogan.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian dari Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian Ngemit Peluang Siti nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni beda misti neg Serian Agrofest sewati.
1: Agrofest ti doktunah sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuruh kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuruh cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuruh. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian sian mah bahagian K4 Agrofest doktunah. Tempat sibungas Agrofest doktunah sian mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan belar inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti sian mah tinan pidaras ataupun nguat lagi ki penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pinceun pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunda.
1: Serian Agrofest akan radok tuna wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat da Serian Conference Center ataupun SCC dan pimeret secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tuna.
1: Jadi wang anu sien kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuruh. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuruh pasal pimpuruh kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuruh. Dan kita ada lagi konsert wang bingare 24 sen mah dok anu rima dengan ngare 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya pinutup nasema ani sanda pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segala wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

Rengkel Pramai nanti dah terbang pada Renal CG. Masih tian, nak terbang tak mati indah taruh permain menar pasu pekur ju. Singaram, saya mengaram seorang perempuan yang dengan dia berumah. Nah, aku nak beringat tak sabar kenal mati nanti ke dia nurak kerja pengenangan. Selamat nurak kerja pengenangan. Terima kasih kini dengan nanti dia pihak mati nanti sambil kini ke DYFM video RTM Kuching. Ya, nak beri wasap lagi ya. Hati nak info di sekolah kerja petunga sopra kait dengan program bantuan lesen memandu. Yen motosikal kelas B2 di Donganjur berada Pusat Hikmat Rakyat PDPI Mai Puncak Borneo. Yen penerang terlebih tutus dengan bisa telefon neg Encik Rajis di nombor 0 taruh 4 taruh taruh 2 di Encik Peter di nombor 06 mai 6 rima 4 ni di Mr. Aflin di nombor 02 mai 2 rima 4. Aku nak kaya nabi bangsa prog objektif program ini dengan kesedaran tu masyarakat isa irbis biar keutamaan tu keselamatan ran raya. Aku nak mupok kesedaran tu masyarakat beda sentiasa puan ngah patuh undang-undang ran raya ngah turun ke hatibaran adi kurang mampu dah temit lesen mandu kelas B2 adi sah. Sasaran peserta ina nak skora masyarakat luar bandar ngah pedalaman penerima bantuan perintah golongan miskin bandar dengan individu adi biar syarat-syarat kelayakan. Syarat penyataan ini warga negara Malaysia adi berumur genap 96 sewa tarikh pendaftaran ujian bahagian ni sihat perenggenan dengan mental bayu biar terde kelas lesen memandu bebas so senarai hitam mahkamah JPJ dengan PDRM tarikh akhir orang diskusen dengan terborang permohonan ini dengan di Irwan Oga 2026 nga pukul rimah singumi adu ya dan penerang dari sutos berangan bisa telefon ya dengan Encik Rajis Encik Peter nga Encik Aflin Encik Rajis di nombor 0 taruh 4 taruh taruh 2 Encik Peter 06 mai 6 rimah 4 ni nga Encik Aflin di nombor 02 mai 2 rimah 4 nga berangan bisa ke berhubung radus ya Naga Pusat Hikmat Rakyat PDPI Mai Puncak Borneo di nombor Mais Naro Hill Kampung Beratan Batus Mengenam Jalan Puncak Borneo Kuching. Penyipuan terus sop lagi. Banyak ada temit peluang lebih siap dengan adi biar kelayakan-kelayakan adi muran kemukanya berteja. Batu ni minat lepas pekerja senyaram semangat semangat di YFM BDR RTM Kuching. Lebih siap terus berangan adi lagi bersama ke pangkat dimba bersama sopun kami teja term segmen ngancang betul.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkara.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.

Lalu, ada peraman adep tak kutuk penyepuan ngak penerang ia negara pikir tak dalam segmen ia dengan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semang dua ia lalu. YFM Bidayah, gerak bersama.

terima kasih dengan selamat bingara negeri semua belah kita. Bidapun kita lagi dabi dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: lalu makai marui kerjaku dan ti mula mata nu nang tok bayu tok masih bayu bayu menutok hati.
1: Ani dengan cara kuat muda nang tok bayu tok ani ganan.
0: Balada pasal seen banyak masuk pikan ce.
1: Mana dengan ce?
0: Pidaan balada nama masuk company ani kan ce menang balati magawinya ada muka kade kampung. Kada kopi ka ataupun kada bijua barang di kampung ira mantu usahawan de munti ka kuatna
1: ira amung kapikna hadwa abana muti dog tenepuinya
2: meneng dengan damu cigu mai hong kah agah munti kapingku stegel pesaya social media ababa na muti napud belati min Facebook iya
0: ayo de Facebook man cena. Mesti edman minan WhatsApp dengan nagaku.
1: Damu garak umpan penipu.
2: Ayo ah, memang belati menang amu de dog pilih terima penuluk mesti ed. Ya.
0: Ayo mana balan menang aku dog pilih de daerah tuluk mesti ka?
1: Beket nca dog pilih daerah tuluk amu ti dog pilih daerah penipu.
2: Dunia madia nuti je. Mesti rak gagit dah semua kayu ha. Macam-macam cara nyara nipu iti sen. Minan telefon, minan WhatsApp lah, minan media sosial lah. Asi dah lepas. Si Edma dah dok tipu.
1: Kai nak milihnya ada lapa ataupun kai. Kan ada pun boleh mah dok tipu. Sebab belati minan sana ada sidi begula nyangi untuk da bahas.
2: Cuba mikir na. Asihnya ada ira nyugot pinuluk neg inya beket pecuma.
0: Bayu dengan puan belas ini pu sebab ada bala ni petangga gambar belanya dok dok tulung bala muka kade salun ya muka kade kak kopi mode gambar
1: seen semua akal penipu ince aba mode doko doko repicaya
0: mengani ni penipu doko nemu
2: kai mung kaping agahnya dok penipu atia ih ka ahi macap menaka asim buan belati iraminan maikat demo tina ngelon duit bank. Contoh ni ya, pinjap na 40 ribu masuk bank. 40 ribu ringgit ni minan maikat demo jugot balati mati ya duit seen. 9 ribu ringgit negemu puberit na abi bank mu nangen na negemu duit seen masuk company. Company adep na da tina nuluk kamu kuat na tadah ada taruh puluh ribu ringgit di mati na. Tumit bala na. Musit kah cara na?
1: Belati. Mina nengona maika damu. Jadi dengan borang da juga na. Amu tinan nengenyap duit masubik. Pangan-pangan na. Amu ti da terpaksa ramai rutang duit. Penyap masubik da. Tinyap minan kad gana namu.
2: Bunga na pun bahas konmu asi derugi ba mu sebarang-barang ke perintah pun kai mana sebarang nyugon duit bantu nan mantu inya bidagang kan nih na
0: no mung ence kai garang ku jaji nasib pala na mase bayu mandu
1: nasib ami duit ti tayu pidaan negamu
2: kan belas et ngutak masuk bank kai jajian nih lagi kan ngutang duit masu along minan maika demu ah minan gena demu ah to kedep mu menyap de dunia pen masih deh mau tak mu dengan along pon mu
0: mahi lagi nyada kampung tibo terima penolong siet na
1: beket nca penolong siet ma tek bau bala skema iti se magau inya da lapa da doko dokter nipu
2: ayo ah mu ba mu napa-napa ha. Nasib me dua konselor tinggal jung ke demo dalam menduti ya ke kai ya ra na duit simpat mu bo madi neganan mu maikat mu tinan yang ngelon duit along
1: Seed ma aba sebarang sina de kayu petangahnya da media sosial pikir tayu kaji mene-mene perhati Binadep dok tinipu inya.
2: Tien madep ngan mahun-mahun dep mikir bela nama de kampung kita ya. Sebarang-barang nyugot mereka dah nyugot account book bulagi neginya ada nyaru-nyaru ha inya ada mana ngadep nara nyugot pinuluk.
1: Kadang-kadang bela ada mengtik mana account book kita mana mereka kita dina dengan nyam duit masuk alok pangan-pangan beli balik kita dia beretak dengan alok bela adep nak maan duit untuk-untuk
2: Maduh neka nakinya ada kampung kita tia merut jail pon kene ingin ngancak inya minan buku account
0: Sid malu talangnya keldai account ya
1: hasil nama senang duit dahi merut account Kai usah mani-mani, panai kaya saja.
2: Pikir na yusik.
0: Nasib kena dua manuk dalam tanuti boh. Nasib adep masih bayu dok tini putih boh.
2: Si Edma ada paguh na, ada pahidingan. Boleh tina nyikan kayu, nyugon pitayit na gedep, nyugon pimpuat na gedep.
0: Ayu, jai buku pia ah. Nasib pergi kini dua mandu kakai mu dok nak kujagaan sebab kini dua nak mantu aku.
1: Amuk ti pelimina nunjur kopi anyap nak kue ke nak banok kan ni ke.
2: Ayo mana lagi.
1: Mulai kopi Arabica muti.
0: Ayo lamat meri aji jenya sempat nengi bandok. Aduh pak menyap ngunahan.

Balai Pekaping ketia saja program Awal Ratus KP Sipang Taruh kita bagi dan ngerti. Balai ada bersama jaji program The Martin Sinceh, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua lagi naik sebenarnya dengan selamat terhibur.

0: sirnya.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026. Adi dokuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia. Adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: atau nosak dia beli nyua. Toru setengah orang ti ak nyua obuak. Dari patu tato dek turak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Takat pek bolas mongkilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh repiem ek nang jimat tenaga do. Aku ti do liak ke kalau turak motor kaca ne. Muh lemah motor kaca ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukup nyaman nam eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limau ku. Aduh. Muh obuak tiak. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah dah ke sebek duit ke ti. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Raja Perman dari Dr. Bahan kepada Hatibaran Ezra dan Kerry Geris. Janji senang teman teman di Prima Menara Bahas Pukul Mai Singarum. Serang Aram, terima kasih di Barangar Rebis dengan Adik bersama KDYFM Video RTM Kuching yang di Serang Aram di Veronica Set Adik bersama Ngata Angar Mati ya. Ragu meminta idemoh untuk main tejah ragu sodang-sodang sija di Dr. Ban pada Mariano yang dengeru pada Colin and the Gang. Serang Aram ke DJ Jackson Rita, Serang Aram DJ Lala dengan para peminat YFM Bidia, para geng-geng awah. Bara dikis saja salam tamai dengan masa seralu so membuang. Meminta ragu ruruh tinku so email tan joneng seninang. Terima kasih ya, tudu Jackson Rita lagi bersama ngata. Aku nak ke ingin ke Serang Aram di... Midesem Aki gip sama ngata Mukok man awar man teja. Sangaram ke Dublin ke baca kena ke di dengan tak recovery. Sambil ngara DJ dengan sama tugas ngerti. Harap terasa selalu Mitar Agus jadi emang kaluh ke mana masuk meki. Saya terima kasih Rico. Sangaram terus so program bisingan Adi bapa bisa maki Hadi Mamian Station YFM Bidia. So awar segmen ngancang petetapan ke so pun ngumi teja ya. Yen nah barangan sabar kena madi nanti kena apa-apa ya sampai ke tengah kedai KN Bruman ya. Selamat Bruman. Ingat kemana ke? Ya, nah, anak-anak di habis sama ke di bersama so pukul 6 nanti je harap ke perangan menyerang dengan ragu-ragu di mana dokumen pintu itu jam tapi sama kemudian jam discussion tak ada supaya tadi neka pindah segmen ngancang petang anak jadi tapi syurupan anak dapat dengan ragu so email tan joneng ruruh atinku.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruen berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji Bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dos

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kadapet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Raga Brahman dari Dr. Ban Abadah Syah Jawa Pengudip Teban Data 44 minit lepas pukul mai singan selamat malam. Terima kasih di barangan Rui Singan di Bestia Neka Jama Dinati ya. Rebasa di pukul peris ngaram atau dapat sama-sama kita dengan Agah Adop Ruah pada pusat berita radio Kuala Lumpur. Lepas namanya kemud bisa maringnya eta nga pengarut mi dari bisa mengasuper di drum segmen ngarum pawon. Dengan selamat berminggu kaso praga selamat beraman habis dengan adi berbestia sama ke di YFM BDR RTM Kuching.

Pon Ipurima, Pankah Budi Ipurima, Dongatul Parit Sementara, Ana Inah 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati, Guruk sok ni anu buran April 2026, yang tak susah inyok bertunak dengan pito adi jadi di Asia Barat. Sungguh mana, rega Ron Ipurima adi dok subsidi di baba seringgit ipur priiset ni liter, kas subsidi iheling dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran. Sarawak dengan Sabah, di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 ni liter. Bekan soana yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedah misi yang motor persendirian, motor pengakut daya saman motor teban barang adisi. 100 liter ni sedah misi yang motor pengakut daya dengan motor teban barang adi dah lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedah misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

Ada teja peringan ya. Ragu di Dr. Pemada Sumbu Klinas. Ragu di dan Nedut Gedut Kuyang Dangdut dengan Paman Soprag. Yang nak mati dengan nyami Taman Naga Kepenaban segmen dengan Cang Peta Ragu Diskasa dengan Paman Soprag. Ragu Semeki Stadium Mangkalo. Yang nak berdengar Nasra Mata Berminggu ke Soprag. Berdapat dengan etak dan bukan dan aku berdekat semenjak amat. Pukul Peris Ngara Menteri Dapat sama-sama akhir dengan Rekah Radio Keperuah. Di Pusat Berita Radio Kuala Lumpur. Lepas sana bersama dengan Ngah Penyarut Medirama sama Soprag Drum segmen Ngarom Power. Dengan nak berpisah dia tak berdapat dengan etak dan bukan. Selamat ngarom, selamat minggu. Bye-bye.

0: bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Pawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit kabar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hendak kai.
2: Sepukul peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Okay, jadi nanti ragu sebengah tu ngaruh meti ngaruh menunduk masa di Helili memang ngaruh menunduk yang paling pening lah. Jadi selamat ngaruh selamat tapi sama lagi selamat ngojit siaran radio YFM Bloyo dan segmen ngaruh pawon ngaruh meti bersama doku DJ Jazz dan tipu taru jam yang di ngaruh menunduk masa memuai yang beranju sewa 2022. Jadi harap sewa berpengojit YFM Bloyo ngaruh meti sehat-sehat sejak ya. Ya, harap besok beringan di hibur lebih sesaan beringan di esok jaya ke lagi bersama dua pengaruh ke hidup tugas dan segmen ngancang peta adina kita buat lagi bersama aku nak nyuak segmen tu tiap pukul semong dua turut pengaruh. Jadi saat pengisi segmen tu Garumiti jana pukul semua Garumiti ya terus sama-sama ngojit abar pukul semua Garum seterus pukul semua suku didapat ngojit setiap Garum menunuam program Garum Minggu jana program Ragu Dangdut. Jadi saat peminat-peminat Ragu Dangdut diran ngojit ini ke Ragu Dangdut Garumiti diran kebihibur. Jadi terus bersama dengan itu ya untuk masa program ini. Jadi rupai program ini yang ada zon interaktif ya, kena buka line telefon ingin peluang duduk sobra penguji tengah romiti di heraan telefon ke konti itu rupai salam ngarum pawan salam menyuang minggu duduk berdingan bermadis ataupun osi-osi saja. Ya, jadi sama ngarum kita duduk beringan di guru saja di Bori Tika Iti doi yang nangri ruah sebab nama bakoro sumi yang mogi berjoget ke dina dan program ini dia lagi mengatur di kupu ataupun program dia lagi mengatur di Bori ya. Ataupun lagi nanti Tika Iti moh maat ya tia so harami tia mungkin lagi nanti sebuah adik rami kawin rami tunang ke dina ataupun rami nyambut anu pribranak. Jadi nara almaad suam sebab para ngojita siaran radio lebih sedang segmen ngarong pawan di nyuang minggu. Jadi harap besok peringan nanti hibur ya terus bersama rekoin dokan juang segmen tetap kor semua ngotuah turap ngarong.

Kalau jadi supaya do cuk mini tada ngare pukul pri setengah ngarom jadi sama ngarom do so berapa ngaji ta WFM do yo ro bisa sambringan di gitu bersama do itu ngge buka session radio ngaro biti terima kasih do sambringan sebab mo sasa mi ena session radio WFM do yo jadi dengan penghibur dengan setiap ngarom. Jadi ngarau betul saya nak lagi pengamal memang berehat sejak di Bori Pak Sungmono beranak anak sudah bisa di bujang-bujang di demokrasi sekolah di perpenuh rami kita mungkin kita dengan dan kupu lagi rami ngarau betul ataupun kupu didikan kita kupu dijawin ataupun di depunduk lagi naik program rami lagi ibra anak-anak tadi di Karamino tempat motosikal jadi perlu kita puan sebagai pengoma pratiga anak ataupun sekira dari resen tempat motosikal perlu lagi sebaya bermuno sebab perlu ke belajar puan tempat motosikal dari resen di adalahnya nang Sarah di segi undang-undang. Jadi ini apa paguh lah lebih sasaan anak-anak muda di kawasan Puncak Borneo daki program bantuan lesen memandu yang kelas B2 yang khasas motosikal di mengatur di pusat himat rakyat pi di Primui Puncak Borneo. Jadi program ini dia mengatur ya dan bulan Mei pada semua adin dengan proses register jadi beringan dapat ke meet borang ke pusat hikmat jadi antara objektif program itu yang di antara yang ingin penyedar untuk masyarakat supaya ingin penumpu di segi keselamatan orang raya ingin penyedar untuk masyarakat supaya paham dua nuna aturan bayar undang-undang orang raya luar sana tolong golongan di kurang berkemampuan dapat lesen memandu kelas B2 secara sah. Arwah seno sasaran peserta reti pelajar sekolah masyarakat luar pasar penerima bantuan kerajaan golongan miskin bandar luar seno yang di layak ataupun kena layak di segi syarat-syarat kelayakan itu. Jadi antara syarat pernyataan yang mesti warga negara Malaysia mesti yang berumur semua genom sewa kesemu status so tarikh register ujian pesaan bahagian ni luar seno mesti sehat perongkonan dua mental aduk dari lesen lesen memandu kelas B2 sebaik itu lepas itu mesti bebas sok senarai hitam mahkamah JPJ 2 PDRM jadi saat pengumpulan sobringan ke tarikh nyuang ya tot borang register ingan ya no hendi untuk bulan Mei sewaktu 2026 ya no hendu nuam paling alamat pukul 5 ngumi jadi saat beringan bagi borang adi atau pinggan adi na pada patah ngisi lepas itu terus ya tot ke pusat himat ya pusat himat Puncak Borneo pin di PRI Moi. Jadi sampai orang lebih turup ingin dapat ke telefon ke pegawai di pusat himat you know dapat ke telefon Encik Rajis ke nombor 02 ataupun telefon Encik Peter 09 Moi ni 05 4 ni ataupun Encik Aflin 02 Moi PRI 2 05 ni 04.

Ini tadi ragu menghibur tu Diki Kuu. Jadi dah kira hingga dengan Romiti. Jadi kau dengar lagi kira peringan di peta salam dengan di ruangan Facebook tu dengan Romiti. Okey, terima kasih yang duduk seberapa pengajit tu. Ya, nah, Rabis yang duduk Ronald Dennis. Ya, nah, selamat dengar. Okey, terima kasih yang duduk Ronald Dennis. Selamat dengar yang duduk James Miran. Nuritika, selamat dengar. Kelot Wayne, ya, nah, selamat dengar. Ya, boleh DJ di petugas dengan Romiti. Ya, terima kasih yang duduk Kelot Wayne. Henry Bali Sekopo Bombok yang nang selamat tanganom sama petugas, terima kasih, salam damai Sekopo Bombok. Ya, seterusnya Dublin Kebaja, selamat tanganom, terima kasih Ji Chun Fo pergi sama reto Tiang Pako yang nang selamat tanganom itu, terima kasih Nudu Atong Pako yang nang baik salam Nudu Suwa Berpengujit geng awah WFM Daya Baya Suwa Berpengujit fan club Semuk Lina nas ini. Jadi ruang sino sama tengah ramu dulu Nuratika yang nang sama tapi ngare harap kita semua sihat terasa dengan iti salam manis semasuk JB. Okey, terima kasih dulu Nuratika lagi ngaji teragu tadi gap ini ingin nang ngibur kita semua. Okey, ruang sino Agusto Namawah Agustin selamat tengah ramu ke yang nang selamat tengah ramu dulu semua bela pengonjit setia WFM Daya. Okey, Roy Kuang, Lawrence Mike, okey, Duringo Bes. Ya, pada salam Nudu Nuretika, Hasino L, Rachel Amerikan, Semukjang, Jikin, Ayot Menek, ya nang semoga terhibur ya nang buos lorok primoh pago pak sungguh munuh do dia buos yo ha mane so boy ti ada yang dapat tengok je lagu lagu penghibur dia lebih sapa program dia pukul semong suku ya nang program ngaro minggu ya nang program dangdut ya ti pukul semong suku sesama kita joget dangdut ti sebenarnya ngato hibur seberapa pengajit di lagi ngajit radio ngaro miti ya. Jadi mungkin yang harum itu berhati dia sebab dari perlawanan Piala Dunia yang harum itu pakai tiap pagi. Semang PI yang berada di Ju, Ogi lah. Oh, jadi itu tuh, ha, semang PI yang berada, jadi supaya dalam kudu jam lagi. Ya, nah, saat berebut tempat ketaruh, ya, nah, di antara France berapa ada dua England pagi-pagi pukul 5 pagi ya. Jadi itu you know, yang dapat kena secara live ya di aplikasi Altium Click atau Komut. Jadi seterusnya final final saat Piala Dunia FIFA 2026 di antara Spain dan berapa ada dua Argentina, you know, 20 berat naju itu, you know, on the stand, you know, pukul taruh pagi dapat kena di aplikasi Altium Click. Jadi saya pimpinan tebor memang supaya dua perlawanan itu memang betul-betul dari supaya lah sungguh penyenang andu dikan oleh mun kerja aku saya nang memang cukup rajin nah mokat ya mungkin lagi nanti mokat pukul talu pagi ya ningak bol lepas nak buat sejak perlawanannya terus nang breakfast terus di mun kerja saya kau dah kalian semangat ya. Tapi setiap peminat ataupun nyenang ke pasukan di minat yang menang memang murut sejak tempat kerja susun pagi memang terus senyum sejak lah tak nak di arah masih iya ya. Okay, jadi ragu minggu itu saya terus ngarabiti susah senang adih bisama hajok di WFM Raya gerak bisama.

diesel. Miris inyo diesel subsidi ngarga RM2 mengset di liter. Yen periksa atau layak kede, naik pemite yen nama kuota yen pick up ngajib diesel, puankah yen sien penerang tutos, atau dapat seet solaman web budimadani.gov.sg.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, oni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, oni bila bu na ini bu.
0: Eh, oni di mana? Sampai mana bu ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, oni di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Oni no.
1: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tengok aku ti nak kau na kup sidi ya.
0: Aduh, no dari paling buah ni. Ani ngam taban ke office main ngan ni office ni mau buah na mu.
1: Ba mu no dah kimi kulit mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tene.
1: Ati.
0: Dia kau bisa tak? Siapa main? Dari taban kau kispetal na.
1: Ba, tiap mula bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa mau ningat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, dia baru sedih.
1: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Kiki sama meninggal tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Eh, timu no lagi eh mo nak pun menai.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: Eh, de sama ne.
1: Sama, gaya pun ingat ikat ano. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia ikat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidik dia mu. So, no nak nyaman kiti ni.
0: Ya, lah, muman kan ni, aku man kati.
1: Adih. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni, pak bergaduh pasal pengumuman soja, ya ke. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumuman yang diboken.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu dari pegawai nasa Dino sama Garam duduk seberingan supaya dah maju menit ada dengan pekor semua Garam. Jadi saat warga Serian bayar ingat di ROD sekitar Serian maka muat di ke Serian Agrofest 2026. Jadi program ini mengatur di Serian Convention Center tajosok 24 tahun 26 menubrat Ju itu. Jadi berkumpulan seberingan ke Majlis Peresmian mengatur dan 24 nuburan ju dari berbagai macam aktiviti di Ogi Mengatur yang di Koda Pitanga Pertanian Abuh Serian pameran agensi gig berjual hasil tani segar gig mini zoo pentas budaya gig taklimat agensi bayar jualan ramah Sarawak ku sayang di beringan ada pergetaban harawak dengan dingan ke sudi madi singan dia ke program ini daki gig produk pertanian tempatan dapat geningat teknologi petanian di bauh bayar nyukong hasil keluaran petani Sarawak.

0: www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Session beri Global DJs.
1: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
2: Ya.
1: Yeah. Kayak handphone dan
2: apa-apa. Okay.
1: Sebab bogok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiap meninggal main game ni. Ya pun ada tiwas, pun ada sien no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nak di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat. Baru mungkin nanti masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone ti kudu jam jadi ti mesti lah buat kontrol waktu dia buat kontrol susah benar-benar homework dia naik jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik dia mau dia belanja ke jadi mau fail ke dan benar di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain punya Nadina
2: Cikgu Raymond Bihud

Okey, Ragu pergi berita apa-apa so kepala Napis Band sama Ngarong. Terima kasih kena duduk seberingan di Arok Geng Ojit Saran Radio dan segmen Ngarong Power tadi Ngarong menundum sama Ngarong. Terima kasih kena duduk Veronica Seth yang nang selamat Ngarong para pendengar YFM Daya dengan mandi sayu tuak semba di Kupuk Beratan. Harap sihat dengan senang boos dalam paguh kita Rat Ngojit Ragu Jebong dalam blues. Okey, Ragu nombor teman itu ya. Terima kasih Veronica Seth. Jadi saya terus selamat ngarom menuduh Paul Sekin yang selamat ngarom ini yang ngarom biti. Harap kita semua sihat dengan terasen. Okay, terima kasih menuduh Donny Lim. Lagu itu lagu tetap bersama so kumpulan The Seal ini. Okay, jadi kumpulan satu teman. Terima kasih menuduh Donny Lim. Okay, Desus Panes yang selamat ngarom. Peter Salam menuduh geng-geng awah PPS MBK YFM Budayo. Okay, Rosin Kunyau yang nak selamat dengan rompawan yang nak semoga sihat dan ngoje teragu angin malam gitu. Mungkin segala angin malam sebab ngaro menunduam ti yang nak sebab yang ngaro cukup memadu dia. Okay, jadi cukup masa ti atau main pakai sungguh menuh atau bibul dia. Jadi saat peringan nanti so ti agak kajo-kajo na program dangdut to ngaro miti. Okay, ingin ini jatuh sama-sama dia ngoje program dangdut di dapat ngejit setiap ngarau menundum ya. Jadi program di beperuah dia menyusun ada penembita Junaila Barit. Jadi ingat ini jatuh sama-sama dia ngejit.

kada termasa jatapi cukbu ngah penyanyi dangdut sebelah saya mengaramati anak inah Siti Badriah. Dok beranak di Bekasi, Jawa Barat ngah 9 November 1993 pri ngadok ngaten ke ngaden panggung isi bad ni sok penyanyi ngah pelakon dayung di Mekah di Indonesia. Hari nanti, kata praman dia ngah dua ragu sunga so Siti Badriah anak inah ragu lagi cantik ngah ragu adiden bara bere.

Ia ragu so penyanyi Siti Badriah anak inah ragu di dan suamiku kawin lagi. Ngeragu aku butuh perawatan. Nana atap cu dingin ngeprogram dangdut hari minggu tak. Ngeragu so Siti Badriah.

Rokinah on Garden Glamour I Inul Batista. Dobranak na 20 an bulan Januari sewas mangkri cupu pri ina ni so penedangdut di sukup di Mekah ke di Indonesia. Nga anak atap juu nga dua ragu sebunga so penyanyi Inul Batista anak inah ragu mat sawer nga ragu adidan duda tajir.

artista dognatet geh ngagelar Ratu Dangdut Ngebor di Indonesia. Dognatet genang artis simbol seksi. Ngata datran masa terjuri nginga dua ragu diskasen so inul artista ana ina ragu rayuan jago ngeragu aditen deganya.

Malaysia menerima natang remati dalam program dangdut narum minggu ta. Madin datang ikedingah dengan ragu dangdut sepenuhi dangdut se Malaysia. Mengisi bungas adilai menerima natang remati ina Haiza. Wankah dan betul i Rohaiza Nordin. Dobranak ngadua anugerah Februari 9 Mei Puru ngabi asar sebenut Pontian Johor Darul Takzim. Dah ada penyanyi dangdut Haiza inangli so pengacara, pelakon dan penyampai radio di stesen Radio Malaysia KLFM yang segmen Rentak Pagi KL bersama dengan DJ Sonic dan DJ Nazri. Program pilih so pukul 6 isan-isan dekat pukul 5 isan-isan. Guru so bulan Mac so 2009, Haiza bertugas di Cool FM Naga Madinati. Nana dua ragu dangdut si bengas so Haiza dia ingin ramah datang remati anak inah ragu ada cinta ada dusta naragu adiban kenyit kenyit.

Selasa musim 2005. Ngasawa 2025, Haiza mujur ke sian anugerah bintang popular berita harian kategori penyampai radio popular. Nga anak, Madin tetapi cu dengek na dua ragu a discussion so Haiza jadi ngerama datang ngermati anak inah ragu diden cinta permata biru ngeragu diden dap dik duk.

Anak Tejas lagu dangdut ngapraman soprek ngaramati drum program dangdut ngaraminggu ta. Cuma kasih ke soprek amai mah bisa mangat ke ngaramati. Nga anak beradingan, minggu bauh atau bidah pedingi, drum program adisama, anu ngajam adisama. Selamat garam ke soprek, suami dapat dingi, bye-bye.

0: Okey, jadi nanti kita sama-sama ngaji tapo gore bandang Dota Anggaromiti supaya dama semong ngamini tado ngan pokor semong di sengah ngarom dengan ino totoro semorot kadang zon interaktif. Jadi ngarom ti gore buka line telefon dengan peluang nudo sobra pengaji tawa FM do di ada telefon ke konti paita salam nudo berdengan bermadi ataupun beberapa ngemaingan. Ya, ngarom menua mengarom suku pemodo sebab sebab ngarom. Jadi dia lah tengok jita dengan tu sebunga sengarom ti. Halo, selamat ngarom.
1: Halo, selamat ngarom.
0: Ah, halo. Si dia telefon ngarom ti. Ah, Ben.
1: Ah, nak si ti.
0: Hahaha. Ini abar Ben.
1: Suku modul.
0: Modul dia. Oh.
1: Rajan nanti ya.
0: Ogi ijan. Jadi syukur le modul ngarom ti ya.
1: Nore taruh nu kedua nu tiap bongo.
0: Talu anu bengoh ni ni anu matut eh.
1: Iya.
0: Ah, okey Ben. Ani salam Ben ngalam teh.
1: Ku ngisam de nyam de juga.
0: Yo terima kasih.
1: Ya anu nom teka te ku spot telepon.
0: Tiap kali mangi telepon ya.
1: Iya, ku pa ben no yung ku.
0: Yo terima kasih. Kali ku
1: pari tiap mau lamat ya.
0: Ah, tapi terima kasih kali support teka telepon ke konti ngalam teh.
1: Iya le. Kudanya me lagu.
0: Ani lagu Ben.
1: Lagu Sumpah Tua ke ni ke?
0: Lagu Sumpah Tua ya. Iya. Okey, jadi support tak main Ben ya.
1: Kan dah support aja har.
0: Yo, saya support tak joget ya.
1: Yo, jangan joget yo. Harap padasnya.
0: Yo. Okey, terima kasih Ben. Selamat ngarom.
1: Bye.
0: Bye, terima kasih telefon sedingan tu Ben suku oper modu dengar om tina. Okay, jadi semangat om, terima kasih ya nudo sinandong jitek ya sama rata ngarom iti hari kore semua glinas bagi sama rata, terima kasih semua glinas sungguh pun ramat lagi ke pada salam ngarom iti ya nang selamat ngarom itne. Ya nang baundok so kucing mawah itna kabus indung. Jadi ya nang salam nuduh berandingan di kota Brendaza, Frenzy, Cikgu Mariana, Cikgu Suzan, Juhin, Sinotek, Wendy, Ayong, Glady, Ajom, Mary, Mojiu, di Kupotongang, fan club semua glinas yang disampaikan ni. Lagi sama Joe di Kupo Bawang, Vienna Fokadun, Gebogo lagi bandingan. Terima kasih untuk semua kegelinas. Jadi menurut kisah meringan tadi Hangarum Piti Aruk ke Gojeta Saran Radio dan segmen dengan Rampawan. Okey, jadi harap pasal meringan nanti hibur. Okey, jadi saya meringan nanti Keroja Garum Piti. Mungkin ada buat shift nanti pukul semua dengan dua atau pengaram. Sama pada ke body. Jadi harap daki sejak api menu untuk Garum Piti. Harap penyandangan selamat dan juga tepat di tujuh tu. Okey, jadi ragu minggu pun terus song kumpulan The Seal. Tetap bersama Jok di WiFi. Berdua juga bersama.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak wankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ragu minggu berita angin malam sebelum merantika. Yo, ragu di Yogi Bumiti ada dengan tadi dua naan di Miti Ragu Iti. Jadi harap dengan tadi Miti Ragu Iti tak hibur ngaru Miti mungkin yang ngoji tak Ragu Iti jaman langsung kisah-kisah di Semong Sawak, 20 Sawak, 30 Sawak di Ropas kini di mungkin di zaman ini Ragu Iti famous. Jadi itu ngoji tadi dengan tu seterus ngaru Iti. Hello, selamat ngaru. Halo.
1: Hello DJ, selamat ngarup minggu.
0: Ah, selamat ngarup, Mam Padel.
1: Oh iya, mana nasa? Ini abang DJ.
0: Pagu, ini abang Mam Padel.
1: Pagu, Oti bengoh ngarup di wah.
0: Bah, bengoh ngarup di ke?
1: Dui jet, bah.
0: Aduh, dui jet, nu bengoh, nuk pi bengoh lagi.
1: Minggu dah lepas, ane dua, aku kan dapat join, boh.
0: Anyap lain, aduh.
1: Oh, ngajit ogi.
0: Oh, deh hal eh. Nu dua mi bau atau pi pantun lagi.
1: Ngarem ti sebayu nang nyukun akbar ataupun salam, mite ingan main ni lagu lah.
0: Ani lagu berarti ya?
1: Lagu dan lagu ne si tagal janji Tom Dennis.
0: Si tagal janji ya?
1: Yo, juga janji. Kuan Tom Dennis, Tom Dennis lagu juga janji ngan ni ne dayung datin menang kuat ne.
0: Ya tak tanya lagi.
1: Dengan main mati.
0: Ayo.
1: Salam ti terus. Sebayu negnya beken, neg DJ dah dikap ngerti, agak sehat selalu lah. Anda ga, ni no, semua kedinas dengan babai dinas, sino Denny, sino El dengan sama El di Kenyau Bau he, Angela and sino Demamok, Bayang Boy di Semadina Kucing. Dengan Puan Dorin baru dengan ni boh Robert Jawas dah kat nawak babai katang di tepi so semua bela asyik dia telefon je na
0: di tia Ben
1: harap Ben lagi ngojit lah.
0: Harap
1: Ben sehat selalu. Anda beken semua pengeping dia beken harap na sehat semua lah. Minati saja sana DJ. Bidak pun dengan anu dua.
0: Anu dua, ya.
1: Nyawin lah.
0: Ya, terima kasih.
1: Saya saja harap DJ main lagu depan kumatin lah.
0: Ya.
1: Okey, sen saja. Bye.
0: Okey, bye. Selamat garam. Terima kasih untuk Mang Padel. Jadi dah kembali ya Mang Padel untuk dua tu lebih pantun lagi. Okey, jadi saya beringat di rokon di arok ke kali telefon ke dia ada telefon ke konti arok dapat ke telefon sebab supto supi ada 24 minit atau dang segmen dengan rampawan tadi hangaram itu minta peluang telefon ke konti. Halo, selamat garam.
2: Hello.
0: Hello.
2: Selamat malam.
0: Sino El.
2: Hai, kaya kami dah bersudik, bersendak putih.
0: Ya, karaoke ke? Karaoke ya?
2: Ya, okey, karaoke. Anu le?
0: Ini lagu nang ati ya?
2: Arok ke lagu aku ya, aku lagu lagi cinta, aku tak arok ke lagu.
0: Ya,
2: okey, aku ingin ya?
0: Ya, terus dengan salam kan?
2: Terima kasih, Nuh Jajen, pakai tos ya? Ini salam untuk Nuh Jajen, untuk sino sama di Jeje, keluarga di Jeje se. Dia lala, dia keluarga, dia tua aku sama lala nu. Cuak pada di Jeje, tapi tukang orang tim, lengkap semuk dinas. Geng awah, nulis sino Denny, ayang boy, duluin gubes, Riri sino Leno, ya mo, ayang boy, Dikin, dah lak tak punya nama ti eh. Puan Dorin, kodak ngan Madi Ayu lah kali kupak kopi juga, kupak oma, ngeramo, punya baru ti.
0: Yo, sama bombak. Sama El lagi.
2: Madi Ayu, bombak semua orang, moba sudah sedikit stas. Dengan don kami alat cuak atau menogi ngaji radio abim yo.
0: Yo.
2: Dah komut kuno, minta maaf yo. Ah, di kesana kamu buat saya bapu kamu saya tak boleh buat cek nuri duit nak. Ah, okay, kamu tu sebab aku dah tahu ni nak kujai, nak kapai. Okay, kalau mau bikin cek tuang sebelum nak tuang main kena aku nak bercinta sama dia ya. Okay, terima kasih dia cek.
0: Okay, sama-sama. Bye. Yo, bye, sama karung. Terima kasih, Sinok L. Okey, jadi kan dia tahu bibul dia ada ragu bibul atau seterusnya ragu di Gemi Piti ada dengan tetembang padel. Okey, setegal janji so atau timis.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu sumpah tua supaya dua mampi ini tak ada atau dalam segmen ngarang pawan tadi nyuak ngambing witi. Terima kasih berbuka nuduk sumberingan. Lebih sumberingan di hari yang murah tu boos sama boos nuduk sumberingan. Pakai sebaik no, periksa ke dia tiba dengan penyihat bori kunci kereta te, ataupun ini barang di broga di ruang bori di patut atau bahan murah tu. Okey, jadi sumberingan di baik puasa ngejit seran radio berapai titik aruh dapat berhibur dan segmen semong dua nom lagu pinggir bolta seterus setelah rugaot na Todius Puji.

Okey, jadi tanya mah tu mana ke hanyuang segmen ngaram pawon tadi hanu domiti. Okey, jadi harapan titi ngala dapat gab hibur dan gejit siaran radio YFM Radio dan segmen semong tuah nu masuk pukul semong dua turup ngaram ti nak pukul 9 pagi. Harapan hina ngala bersama lagi dua pengarun ke di petugas ya pukul 9 pagi tiap pagi dan segmen makat kerimuhas nak pukul pri pagi. Terima kasih Bobo ya nudu suak beringan sebab mogi bersama doku ngaramiti munoga sambringan di gi paita salam ngan di ruangan Facebook agi telefon ke konti ngaramiti ku DJ Jess hari ngucap selamat ngarom dau tau berapa debau di segmen 2 di bokon bye bye.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
1: Tanah naga. Asam rabu tiap puan nama nam.
0: Sinda Mel. Dua beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Ditaruh nangi hubur hangar ke?
1: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam mu nam.
0: Oh, Sinduk Mel.
2: Oni lagi.
0: Oi.
2: Oni, denai mutuk tu ya, protek tu telefon. Ogiknya kirin onak mu suaman batu, hai.
1: Mama mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu, nah.
0: Asamu dibisaya, suka dep mu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Doktunah, Sian Mah, Tianan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ira pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Doktuna tempat sibungas Agrofest Doktuna CN Mah de bahagian Limbang de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan de ketaruh ne dan bahagian Bintulu di daerah Sebau dengan di keempat di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ada keunikan tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agikaca dengan belar inya ratus ne pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema itu Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tundah?
1: Serian Agrofest akan rak Doktuna wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti Doktuna.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi abu Serian, mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru dan kita ada lagi konsert wang bingara 24 Sian Mah Dok Anu Rima dengan ngara 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na Sian Mah ini senak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segala wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita neg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.
2: Masih hati ngan dah duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya de bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
3: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertal perlu lebih taruh perlu lebih sawa start cok gaji paling esok cuman esok gaji ni sih baru betul gaji dia kerja cuman adin luas so college atau luas university cuma sekali mau get degree adin oh botang gaji es kau payu jadi selain macam get lawin dan bukan lagi tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi soal mesti lawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali di kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Mereka berapa ODK?
2: Coalition.
3: Ya, yeah, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru berapa tu lintang ke Tuan Dr. Razak ke atau benda sonjongkan dia ke jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untunglah sebenarnya
2: Cikgu Raymond Bihud.
4: fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yin jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedeh ruko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumus mengmain nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Angan anak anya rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadir dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosa

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai, setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sumo mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan mesra hati, sok RTN.

0: angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru so pukul prii isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai menyungga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik nyedia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.
1: Anak-anak kering kata ya, buka bukan. Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit lah. Ni enggak, sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau sana aku milih ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
2: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mid barang aku dan back ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih gulang gini na. Cikgu. Josh mi pensel ku.
1: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
2: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
3: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dah lihat ku. Nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dah lihat belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
2: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
3: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
3: Yo cikgu.
2: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: goh itu.
1: Eh, ane bu mana ada office tibi? Bun, todang babu bu na.
0: Eh, ane beri bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sapi mana bu ah?
0: Ati, wat no nyaku aku bi?
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ati no.
0: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan ni office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kau dek mana?
1: Eh, siapa mu kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
0: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
0: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dek mana tiap jok ti ya kiman kau?
1: Aduh, siapa mu ni ngat kau ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mongana, tung timu ada mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama meninga tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi mona apa mu nae na.
0: Ate sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
0: Sama gaya pun ingat ikat ano polo-polo kan jangan idip kiri nak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Guru nyak ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak begadu pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman dep.

0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies. Tanda-tanda kendam ti ya doktor.
1: Tanda-tanda kendam ti irak ku magi nanek dua bengkah ya.
0: Mm-hmm.
1: Bengkah dan nomor ni tanda kendam ti de kesung atau de jelu eh.
0: Mm-hmm.
1: Dan dengan bengkah dan nomor dua mati aku akan pidaan pasal mengeni tanda kendam-kendam ti de misia, okey.
0: Mm-hmm.
1: Jadi okay. Dan nomor ni nah, tanda kendam-kendam ti de kesung sein mah indi ya. Kesung ti akan kiraun ya atau terwek ya kuan sana inya tingana terwek dengan cahaya terang.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya lampu siru ya. Jadi mm-hmm. sen bedak kesung de ada dog virus ti ira nyukan, nyukan darungan muto ke, nyukan de kenang nigan ke mung sen mm-hmm. ya.
0: Yeah.
1: Dan nomor dua nak kerun negar umum ya.
0: Gak
1: ada dog hujan, gak ada dog sapi kumun ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Nomor taruh na birubah ulah udip na, tiba-tiba gauk, tiba-tiba beji, mm-hmm. tiba-tiba budo-budo, tiba-tiba lengam-lengam ya. Mengsen. Yeah. So dan empat na gelisah dan nomor taruh na luah akhir rayang, rayang raya kau tengah kita ya.
0: Raya.
1: Luah rayang dah akhir lah bisipe ni ni kau anda dah akhir mengsen ni. Luah Ayah. Masuk beba na ya. Dan nomor enam na medas ya. Daras medas ya. Daras medas jelus en. Dengan kita akan tubuh kejak tangan na makin lemah. Okay. Mesen dalam masa semeheng tok semengpat andu jelu ti kesung ti ira kebes. Era kebes ha? Jadi tanda kenam ti demisia tayi ku ira pidaan kan bade tanda-tanda kenam ti de tengah demisia retina kenam ti meperingkat de lambat ya mesusah na ami de pihak kesehatan ira ngilamat inya atau ni de mendek minan tanda-tanda kenam ti lah ya. Jadi de nomor ni na sunga maksudnya paras tibu mesen tempat dado gigit sen irak mendam dengan empadet mendam baak sama mengkesung lagi ije na misia sen irak berubah ulah udip na
0: mm-hmm.
1: tiba-tiba nak jadi gauk ya garang tiba-tiba yeah. nak jadi capat baji ya tiba-tiba nak boleh jadi budo dengan lengam-lengam mengsen ya dan nombor taruh nak mengkah gelisah lagi lah restless mm-hmm. kuan putih ni ya dan nombor 6 nak kiraun dengan umon nombor ju nak susah irak neretnya berarti susah rak nerennya kadang nak ira ada luar raya lagi ya nombor mahi nak kayak dapat beus nombor peri nak macam kayak dapat jalan lah lumpuh ya paralyzed kuan rimputih lah
0: Dr. Eunice Melissa anak Joseph bahaya endem rabies.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino aku mini ha.
2: Ini bukti ya. Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no sungut-sungut no selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mid barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap undup kai. Tiap undup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan goncik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Sebab rino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Ngan anyap nya de beken kenya beken puan ku memang amu dengan rah keraja ti sama dengan keraja Jalu ngan manusia de kai berintek untuk sama mengentek Jalu untuk kera.
1: Man ni amu pilih nya nak yo seet menang aku. Adeh kan ni ka ku minta maan suamu. Man ni amu dayu nya dar kabus senu pagi mu nya nak ba.
0: Kan amu entek Jalu puan ku. Iti amu manusia sama mu aku lagi. Puan dapi kayu de batul dapi kayu de sat. Inya da mu mung da mu patut-patut ne. Kain cemudip de dunia picek ga nya mun da.
1: Amu mani amu daulah ula nyempah ku mung seet bo.
0: Puat mu bangi jalan tingan na tempat nak tinan aku bijua, tempat tinan aku nak magau maan. Mani amu pelin takia it untuk sama menguntuk kasuh. Memang amu da dangki dengan aku, dangki dengan bisnis aku maju, debok aku bimoto. Sekal.
1: Ongan. Adih ti sama bijua, sama-sama magaumaan, ngkudip mama adep, kai lagi aku entaki sebarah mengdakuat menamu, puan ku lagi jamat, lagi bayuh ku babu, abas barang-barang yudamu.
0: Ti ani dah menugung ti ani boh, mengani bakura muka mija de kuasan ti, ngudip kai bipikir mudamu.
2: Ani ince babuk kena. Mani kam dadak dadaru bu pagi ti. Ada pajit muka bisnes bu pagi. Parih minya anak daru-daru. Mengani bu banca adep tira maju.
0: Mengani kai kua namu. Sen tempat tina naku bijua. Ain tempat nentaki. Mudip ngan kai beradat. Pagu kena bus nyada musik.
1: Kamu lagi-lagi kamu menang aku, nuduh aku. Anyap ku sebarang taki di tempat tamu. Abah mau pandai-pandai yo sen.
2: Tapi ince, jawa kita sama-sama perasaan.
0: Damu ni, ani dah menugung damu.
1: Iya, gak ingin kena tebek perasaan.
2: Dah tebek kaku. Ket netaki manusia.
0: Mani, masulet ince.
2: Kai mu tebek ti, luang ti badak bisampura itna. Aki kasuk ti. Ada bu manusia ngelunyok luang ti badak. Aba kini dua jaruh mengisi itna. Adep tuke dingi jarat sama-sama numpang nasib kai lagi paguh kinde dipise mung si et asih ade nasib untuk lesiluk.

0: Kerasa apa dia sih? Ketingan tubuh mengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na it. Kejumun ni pemoto ditir lalu ga i.
1: Mene raya nembat uti bo. Mengan ni moto ramata ni lo ga i. Kurang pikir nembat uti bo.
0: Bukan moto tikungang mabar. Nunuh kerasa ti kurang berapa nembat uti.
1: Nuhan lagi ngan. Ah, tuk mo. Aduh meruah bo.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya pupadu umpu una. Tubek ti muto diti puli luah maret luah maret. Cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah, luah lagi ah.
1: Tanangku na luah heran narik kerasa ni cek mati na ti puli nemenang tirek nyepa menemene na mati ngana kai berapa na mati aja je ni ngana
0: ye
1: payah menyesak bagi kerasa
0: na ye tebuk tebuk kaya kena damun tebuk tebuk ah doka
1: nek nek kuda ucek ngan nek kuda ucek aban apa aban apa parit da bagi mudamu
0: okey okey okey okey tu okey ti ya do kerasa ngan ah
1: gunet gunet
0: okey okey okey ah nya pendeh ma lada na deh ma
1: Nganinya ada kai beradat. Tanah mani nuang kerasa padinya minan muto musi mana kai bo bala batu disampu dengan padi.
0: Oi be be be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah maret kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek menek bengiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji-baji mani.
1: Set, maku manang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai biradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuk muto mudamu. Biri pun utang kena ju sawa manje.
0: Hei hei hei. Hebat nak. Iju sawa kuanakam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak kamanya. Bakam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkam an masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam lu amrul lu amret. Hei,
1: tubek kini aku nawan pedi. Parik kan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ngai. Sempanu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak nimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kap tipuan kam. Jaran ti, jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas nu seit kai luah kam limina kam luan dilek adep ti modip ni kampung mengki bitimak rasanya mesti kai inya cek kayu mengabar ninya rabi daru jaran datenan kam nawan padi jaran ratu
0: pantai nama bajak.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa-apa. Okay.
0: Sebab bogok game no, yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone no, tiada meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap no ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat nang di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengkarati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lebih kontrol. Wadah dia boleh kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina. Handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: kak katik ah. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar pun mu.
1: Eh, tiak. Tadi boleh dukun kena dari tubuh ku kuat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak ni sidoh je. Pandai pagu pemu. Boleh ku tolong ku dikatik pemu.
0: Ah, inoh le buat nah inoh le. Isok-isok dukun, isok-isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan nyu muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Ku no nam nenu.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu atau macam nok dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tu di mid nomor. Pada terus tadi ni dia tunggu tu berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat.
2: Ah, gulu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gulu, ti.
2: Kenyam dah ibu tanya.
0: Kasih kepala mu siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulunya nak, gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, boleh nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbak sih, nyas sebarang je.
0: Iya, nas esbona lah iyo ti. Kau dengar so pagi jauhnya pucat mana dua kopi agong sakit pun tangan mu buyang. Aku mau tahu dulu kira-kira iya ti. Kadang iya ti kurasa ni. So lagi so enok yang mau umur yang ti kurasa doya di periksa atau pakai kurasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek setelah ngecek kadu.
1: Hah? Dah aku si iyan lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: naman si iyan.
0: Itu yang si iyan makmu no itne.
1: Oh iya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Dimot kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau
0: kemai? Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nah, dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nah. Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya dati ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ah, ani nang noh.
0: Bak mu kaning ke dos beiti.
1: Oh, bergorot dah.
0: Ah, bergorot dah.
1: Oh, kada ragu dah lah.
0: Ah, lebih kurang dia.
1: Oh, bak bergorot.
0: Ah. Ngejit dia, ngejit
1: dia nang.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Pakai mai teh. Ana lagi, ana lain tai tu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya tu berbatu tanon iyo dah tepan iyo matu telefon iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tanggung lagi sombong ha
1: mau
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Donya ti, ni menang siklet tip kadu di katoya ti.
1: No, no.
0: Lihat ni donu.
1: No, mau paksa jaga aku lah ti, ane mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklet mula. Mitu bak urik di sepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek des terus ni lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya Tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: kunlog.
2: Pagar lah.
0: Nombor ni takut ya?
2: Iya iya boleh.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke? You got it!

0: nasihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-matanya the bauh muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat nama dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu perlu lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling isok. Cuman sok gaji na. Sit baru betul gaji. Dengar aja mana din. Luas sok college atau luas university. Cuma sekali mau gi degree ada din. Botang gaji es kau payu. Jadi selain mau sok gi lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan perumahan lagi. Elawan khidmat awam lagi. Sebab mesti elawan paling bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi sebab so, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon je cikgu. Pak Ketan, dengan Nadine pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM. Maka berapa ODK?
0: Coalition.
1: Ya, ODK. IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Zat ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu luar dia dapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihut.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Derapidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah CN Mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama, CN Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan bala inya ratus ne pun berentek dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pinceun pimaan cukup sede ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tundah?
1: Serian Agrofest akan radok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuah hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu Serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingara 24 Sian Mah Dok Anu Rima dengan ngara 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na Sian Mah ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bisamah dengan kita itinah.
1: Depi mangan ne dengan segan wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedepun kita de Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita ngucap terima kasih neg Encik Justin Saran sema de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mepidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit adi nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua banyak manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu meket, kamah bersindek ngera adi dog 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra ati, sok RTM.

kadut terengganan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kadeh reder moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam, segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Pukul 6 pagi di YFM Media RTM Kuching.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatul Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

pasama tepa anak tepa roh kudus. Amin. Sama koih di sorga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dang sorga. Ngindi koih pengidip barak mendu, ampun sarah koih, mun koih ampun sarahnya adi koih. Mada koih obuah pesuba, pak pijuo koih sok kerja jaat, sebab ingan adikaku perintah kuasa dua beragah, adin dog stui-tui. Amin. Tepas sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau ada koih tungang kirin Jawa pandu bauh nganiti. Koi mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koih. Saedang koih mokat nai kerja pengunai koih. Koih dapat selamat dok ketebatan duiti. Tepas sama koi bidoa mitia ingan turuk nguru kayak dua nyeboton koih di menu koih. Ma retogan koih. Paksaru ngopit koih. Nyebrekat teh kerja di koih nai. Da emuju jadi. Saya teban pinyonang dan pingidip koih. Tepas sama koih mitia geda ingan nyeboton nerawak madis ayo koih. Dua dak su koih ro dan penjagangan. Kaan bara pingoma madih koih diogi ondam. Koih mitia da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koih. Piju bara su sebarak masam suba. Batu su iyo da masak dan pingidip dengan raan. Koih mitia duh doa itih da ngedotonak ingan Jesus Kristus Tuhan koih. Amin. Berkat Yesus Kristus Tuhan tu, dua pinduk topa ni itung pokat dua roh kudus, roh dua suo suo tu, nogstui tui. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Projek Aran Taya rek bedak kena akses kawasan Betaya. Resolusi PBT berguna dokiren seorakah Adi Dokanu. Program Design Makathon siroh bakat mara derem industri semikonduktor. Selamat isan-isan bisa mengaku Marceline Gansi derem agah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Madin Daya Kampung Rumah Chambers Maling menyalin asal di debak mekinyam akses diripis kena ke seramat ke kawasan Taya. Ati bertunda nga projek bedak kena rantaya adi dok mansang bedak opis kerja raya JKR Gedung Betong. Gapit premier adi jadi ke adun Bukit Saban atau Amar Douglas Uga Mas Kida Adnang penyedia infrastruktur adi bian kualiti inah keda so penyekemang sepak pasar ke bedak berkedingi pitak kimiang. Infrastruktur ana ngin penyenang ke rakyat kampung ian bergerak bedak raju dengi kerja taban asar kimiang ke market. Sama turun katuh penyeruah nga penyekemang bara tukang kimiang. Akhirnya nanti dalam Facebook rasmi Ida Adnang, berita hari berjuu temit bat di penyeraan rakyat sepak pasar, so bimansang projek adingin impak radus di pemudip rakyat. Enang, pengembang dekat stok ngeket so infrastruktur, pak neki pemuda anak dapat katuh kualiti pemudip, sama nyedia peluang ekonomi ke rakyat dalam rais. Resolusi Adimbeh Dok setuju seden persedangan pihak berkuasa kawasan PBT Sarawak 2026 berguna dokiren serakah Adi Dokano. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuyan Kida Adnang ayah dar antinga resolusi anak ke estrem dokumen ada pak berguna dok mansang ngasi yang bedak berkiringi sistem penyampaian perintah kawasan di Sarawak. Persedangan anak menegak dok nyukong yang peju dok ngatur dua suak di sidah ngan tu nang pimujur dapat dok perhati saman agi penambah kena dok ngatur. Akhirnya nanti dalam teks pimenyuh pengenang I adi dok basa pada gapit Menteri Penyihat Ratus Harmin ngan perintah kawasan Datuk Dr. Penguang Manggil tipuh rami te persedangan PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Makathon 2026 menjadi platform strategik yang peruah bakat termerais ada dapat 6 penyeraan industri semikonduktor dengan teknologi impak bergantung di Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Penyekembang Bakat Dato' Sri Roland Sagahwing in Kedah Adnang penyekembang modal insan dan kualiti ini faktor berguna ini tu Sarawak di utama dalam pita teknologi Sunni Sandu. Program mana ingin penyedia awar ke anak sekura dalam pita reka bentuk litar bersepadu inovasi sama nyerse penyusah adi jadi kompetisi bas industri tipuh je. Bertandingan adi seun pengamat adi kena mena kekirian nang tubak bau Sarawak sedia temit peluang dalam teknologi sekasan bau kamai agi platform adi betul. Akhirnya nanti tipuh rami teup bertandingan di Kuching. Sedenana Dato' Sri Roland Sagah Nekanang Peritar Sarawak Peju Netu Nang Pengembang Pendidikan Bakat Nga Penyeraan Industri Inah Berinyam Atik Nga Netu Nang Graduan Derem Reis Biar Kemahiran Adis Tugu Nga Pemite Industri Ekosistem Pendidikan Menega Guna Dok Nyekembang Beramah Nga Pengubah Industri Bau Yen Peruah Tuba Bau Adis Dia Nura Penyemar Sundis Andu Nga Anak Sarawak Madin Benak Kakat Pita Strategik Nimun Semikonduktor Aero Angkasa, Teknologi Satelit, Tenaga Adi Dapat Dok Bebau, Hidrogen, Saman Ekonomi Digital Adi Berguna Tenaga Kerja Pemahir Bigatung. Perungun Periperu Pertubuhan Nga Organisasi di Kawasan Senadin terima geran projek seed sepak pasar MRP adi perungun RM604,000 mijah. Menteri Pengakut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Gida Adnang geran anak berguna unyukok aktiviti pertubuhan adi kenu penera berguna so takah puun I. Penerungan anak dapat netu nang pertubuhan kenu rebis bega program impak bergatung adi dapat pada peke penyekembang sosial di kawasan Senadin. Aikida nanti tipu rami serah geran ana di opis SUPP Anjak Senadin, Permijaya, Miri.
Pijik udingi ngegah. Pijik kembang adi benar jadi di Malodam menjaga nyedia lebih sebagai peluang ekonomi ke rakyat kampung sopi mansang kudu-kudu projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor Kida Adnang kerja naik jematan Batang Lupar berapat tinggi menjawit kawasan sepak pasar kangen penyenang ke rakyat kampung jua asir drum reis di pasaran adi rebis payah. Ngana komuniti dok ngatat pekai sekenai mudah infrastruktur adi dok nyedia yang katuh takah ekonomi. Sedangkan ayi kedai Adnang dataran baru Malodam berkemas dok pijog kak kudu-kudu dingi projek penyekembang red dok mansang pekai takah yang nambah pemudah ke rakyat. Ayi kedai nanti tipuh program hari bersama pelanggan dok ngatur beda unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Dewan Serbaguna Kampung Malodam Pusat. Program mana-mana gedok suak beda My Agency Perintah adingin penerang saman hikmat nasihat ke Dayak Kampung. Tenggit bendera Sarawak ada siasan ada pak teban mesej bas yen rakyat isa i peju penandang identiti rais saman merti sejarah penerak Sarawak sebayuh penembu Malaysia. Gapit Menteri Kerja Petaya Nga Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si Kedah Adnang semangat ana berguna dok seun dupan tubak bau isa i ngera merti pinura pinguru jemancah. Akhirnya nanti tipuh program konvoi bermotosikal program semarak hari Sarawak 2026 dok ngatur beda unit komunikasi awam Sarawak UKAS di Sarike. Konvoi ana nguruk penyesua so kudu-kudu gedung adi saman Sarike mukah ngasibu kak jadi tanda udip sama ngak beda geruak dingi penyeta andu Sarawak. Tiap motosikal dok ngabuh nga bendera sit Sarawak adi berkibas teden pemenu adi repuan di Dewan Masyarakat Bintangor. Sederhana konvoi adi samah menegah dok ngatur di Simunjan. Perupas konvoi motosikal adi dok suak beda mai perunaan pemiang dok mansang beda adun Simunjan Aula Dries. Bagai masam aktiviti dok ngatur student program ane di kekeda soi inah sukaneka bitanding ngala yen anak-anak bitanding mutik kak kala yen warga emas bitanding karaoke saman bitanding replika. Majlis Menaraya Miri MBM Rep Ju Bedak Pekir Dingi Penyekembang Komuniti Lestari So Penyesua Aktif Komuniti So Takah Puun I. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siusang Kita Adnang Pimujur Penyekembang Menaraya Mampan Berguna Kerjasama Diasah Pihak Bikawasa Kawasan Saman Komuniti So Kerja Penyibisik Purun Tengen Kayu Ngurang Penyeguna Plastik Ka Jaga Abang Tarun. Aikida Anati Tipu Rami Kuka Program Jelajah Komuniti Lestari Bandar Raya Miri, Siri Adi Dua, di Balai Raya Kampung Pujut Adong. Enang penetan program ini dengan gerak penyesuaian komuniti dalam agenda kelestarian ke nyukong aspirasi penyekamak mampan Sarawak ngesua 2000 taruh peru. Begak masam aktiviti dok ngatur di saman purun tengan kayu, gotong royong, kempen nyedera sepok, pemeriksa penyihat ke atau seramat di Habitat Buai. Segah kuprik bahasa puun-puun ni. Projek Arantaya arik bedak kena akses kawasan Betaya. Resolusi PBT berguna dokiren sorakah adi dokenu. Program Design Makathon Siroh Bakat Merak Derem Industri Semiconductor. Ingat ana ati degah adi medok nyusun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita Ehwal Semasa ATM Kuching kadunukar ke pemimpin biata beda Hazel Deuce. Selamat disenisan ke Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, maka jawab siru bersama dengan Darren Wooden Ganda Mati. Nah, wani pencet meeting dengan kita 4 perumahi minit rimpas pukul 6 berpagi. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Nek semua pula kita ada setiap sama ada berpagi ti, berpagi andu minggu dan uti ya. Sumpri ini berencu 2026. Okay, demam bola, demam saitina. Perancis ngelawan England ada masa itu nak taruh 4 ya. Sejak masa ada kedua nah taruh 4 ya. Ada masa itu nak. Kemudian selamat kami kami ada YFM dia. Tengsi segmen makan krim khas dia berpagi ti baik nak bagi kita ada kawasan Kuching. Dia berpagi ti dalam kami minat frekuensi ni 06 perindik megahertz. Dengan lagi bagi kita ada kawasan Serian dapat kami minat frekuensi ni 07 penicuk megahertz. Okay, selamanya lah tugas bagi kita ada bitugas dia berpagi ti. Berpagi yang minggu. Dengan terima kasih lagi bagi kita ada setiap bersama. Baik nak bagi kita ada keping minat RTM klik.

Pukul 7 berpagi. Sebengan sepumpun naga. Projek mudah jeran ladang lebih mudah pingenyang ne kawasan ladang. Resolusi PBT perlu pitengah minan tindakan. Program Design Makathon pitunjuk bakat tak bau de industri semiconductor. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM bedia ti tengah agah. Inya ratus de rumah chamber maling menyalin asal de debak iti seh me ada jeran ne kawasan Kemenyang. Wang siap projek pigatuh taraf jeran ladang tunah Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Betong. Gapit Premier Jaji Adun Bukit Saban Dato' Amal Douglas Uga Embas menang infrastruktur berkualiti dapat nulung inya ratus sepapasar ngeket sektor Kemenyang. Inya ratus pantas ngangkut hasil Kemenyang minan jeranti nek pasar serta dapat nambah hasil pencaan Pengenyang. Nek peluah de Facebook rasmi menang perintah ira sedia penolong biguna dedek inya ratus sepapasar mengundah projek ngeben penguntung terus nek pimudip rakyat. Resolusi mestuju timpuh kudung pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak 2026 perlu tindakan. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian menang, resolusi kait setakat dokumen perlu tunah secara ngasi tina negap sistem penyampaian perintah tempatan di Sarawak. Kudung ti cadang tunah ini sidah tiap dua sewak supaya pihak terlibat dapat nilai pimaju dengan nambah pingasi kerja. Nek pedanti de teks senak pengucapnya, binaca Gabit Menteri Penyihat Ratus Permin dengan Perintah Tempatan Dato' Dr. Pengguang Manggil masa nutup kudung PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Makathon 2026 tinan angkadeh bakat tempatan supaya ada kemahir berguna de industri semiconductor serta sektor teknologi moden de Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Dato' Sri Roland Saga Wiin menang Pimancang Tenaga Kerja Berkualiti paling berguna supaya Sarawak terus maju sektor teknologi. Program ti ngajah pelajar de bidang reka bentuk litar bersepadu, inovasi serta ngelesai penyusah jaji kompetensi industri bau. Ihong peserta suwe bitanding ti pitengah bala tak bau Sarawak sedia ngerebut peluang de teknologi moden. Nepedanti masa nutup bitanding de Kuching. Dato' Sri Roland Saga menang perintah negeri selalu nentu pimancang pendidikan bakat ngacah peminta industri. Ti jamin graduan aduh kemahir biguna de pasaran kerja. Ekosistem pendidikan perlu berkembang ngacah pengubah industri moden supaya bala tak bau dapat nurak penyusah atau cabaran masa-masa de iramandeg. Sarawak ITC ngundah sektor strategik mung semiconductor, aero angkasa, teknologi satelit, tenaga boleh pibau, hidrogen, ekonomi digital perlu tenaga kerja datuh kimahir. Prii Pro Gerumpung dengan organisasi de kawasan Senadin terima gran projek icek kawasan sepapasar MRP kahi 604,000 ringgit anu nyandu na
Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin Menang, geran tina ngatur aktiviti gerumpung de peringkat segan. Pelungti tina negerumpung guna ahi program dedak pimancang sosial de kawasan Senadin. Nepedanti de Majlis Nyerah Geran nehen opis SUPP Cawangan Senadin Permaicaya Miri.

Bisilungaga. Pimancang de Maludam jangka buka ahi peluang ekonomi mesu ahi projek infrastruktur strategik. Adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor menang jimatan batang lupar sedia penyambung ne kawasan sepa pasar lebih mudah inya ratus nyua hasil ne pasar bahas. Inya ratus pirancang minan kimuda infrastruktur tina nambah hasil pinceun. Nek pidaan dataran bau Maludam mesiap ahi lagi projek pimancang iratunda de kawasan ti. Nek pidaan ti de program andu bisama pilanggan natur unit komunikasi awam Sarawak UKAS de Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Mahi agensi perintah suwe sedia penerang khidmat nasihat dengan penerang pasal perkhidmatan nek inya ratus. Entah id bintira Sarawak kai staket hiasan. Ngaban bahas rati nek rakyat supaya selalu nyaga identiti negeri serta paham sejarah Sarawak sibayuh ngunah Malaysia. Gabit Menteri Kayu Puruh dengan Komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si menang bala tak abau perlu pisulung semangat dengan paham kerja keras bala pinu'u de merimpas. Nepidanti masa biucap de program konvoi motosikal program Semara Andu Sarawak 2026 natur unit komunikasi awam Sarawak UKAS de Sarike. Peserta sewa konvoi mesu bahagian Sarike mukah dengan sibu jaji simbol bersama ngekat semangat andu nyemut andu Sarawak. Tiap motosikal pasang anak bintira Sarawak sikambuh pimpanu dengan mengen nehen Dewan Masyarakat Bintango. Konvoi de sama natur de simunyen. Pilepas konvoi motosikal mahi perut pimucang beda adun simunjen Al-Wadris. Ahi aktiviti tunda sekamu program seinceh sukaneka bitanding ngala dedek anak inya bitanding nero dengan ngala dedek nama tu'u bitanding karaoke serta bitanding replika. Majlis Bandaraya Miri MBM nguna ahi pimancang komuniti lestari wang ihong inya ratu suwe de peringkat segan. Dato' Bandar Miri Adam Yi Siu Sang menang ngundah bandaraya mampan perlu kerjasama anca pihak bikuasa tempatan dengan inya ratus. Masu ngamal ngasing uras empuruh tengen kayu kurang minum plastik serta nyaga pingeresi uhong tarun. Nepidanti wang muka program jelajah komuniti lestari Bandaraya Miri siri kedua de Balaraya Kampung Pucut Adong. Tujuan program ngeban inya ratu suwe nyukung agenda pimancang mampan Sarawak sewa 2000 tarupuru. Ahi aktiviti tunda mung puruh tengen kayu gotong royong kempeng ngasing uras periksa penyihat dengan ceramah uhong tarun.

0: FM, gerak sama. Gerak bersama.
1: Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar sederhana disukup kena kat berani minyak di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main di taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh puluh suak. Bian perwatakan dikena, pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Kak pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebis baga ingan. Manyah kembet teban manuskrip akademik ngan. Kak uji bakat pengacara TV dengan penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei dan 20 Julai di RTM Kuching.
2: Okay, terima kasih semua bila kita ada setiap bersama dari pengisi segmen Makat Kerimuhas de berpagi ti ya berpagi anu minggu de anu ti seumperi nuburan icu 2026. Ada kali de berpagi ti ada bila kita ada bertugas, selamat bertugas. Terima kasih setiap bersama. Ya baik na bagi lu kita ada kawasan Kuching. Anda pengepi minat frekuensi ni 06.8 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada keping minat RTM Klik. Terima kasih lagi setiap bersama. Baik pukul 7.30 mati. Sejak agak ada minat senda bau cagoi sama-sama kita keping na. Pernah ada berpagi ti suka aku sekunci dengan bala kita ya bagi bila kita ada mengenai ada kawasan Serian sama-sama kita mendek sama-sama kita ngirami Serian Agrofest 2026 daerah natur 24 ne ke 26 ne berancu daerah natur de Serian Convention Center dengan program ti ira ngirasmi wang 24 anu berancu 2026 ya. Agahi program-program de natur kiberna pameran kemenyang Abu Serian pameran agensi jualan hasil tani segar mini zoo pentas budaya taklimat agensi serta jualan rahmah Sarawakku sayang ya. Okay, sama-sama kita mendek, sama-sama kita ngirami program ti. Dengan bila kita pun boleh tebek akhir macam produk pertanian tempatan. Dengan lagi bila kita pun boleh puan ani teknologi kemenyang de paling bau de masa itina. Dengan sama-sama kita nyukung ya hasil pengeluah kenyang de masu Sarawak ya. Kita sama-sama mandek, sama-sama kita ngerami Serian Agrofest 2026 Inovasi Pertanian Jamin Keterjaminan Makanan ya. Okey, kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada berupa gitu. Apa kembali dah pukul 7.30 mati. Saya agak ada minat senang bau jagoi sama-sama kita keping na. Wanipan selamat nyeh berpagi. Selamat serapan berpagi. Dek semua bala kita ada setiap bersama. Dia berpagi ti dah pengisi segmen Makan Kerimahas ya. Dia membola dia masai tina. Selamat pergi lagi dek semua bala kita. Selamat silu minggu. Dek semua pergi keping YFM dia RTM Kuching.

0: Jadi aku update baru kena pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tu betak kudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong di atun sampai di botom.
2: Digaduh asyongku kadang-kadang, nasam onak kobok mokat ujang.
3: Jak mai oto bipantun, tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

pukul 7.30 pagi. Sebungaseh demutik pun punabar, projek orang ladang buka akses pimur kawasan Pimura. Resolusi PBT mesti bituna dak tindakan. Program desain Megaton pidaah bakat muda nudu industri semikonduktor. Selamat pagi bersama Dr. Martina Naun dan Abar Suak YFM Bidaya Demutik Tengah Abar. Nyaa de rumah Chambers Maling menyalin asal de debat. Adin moagi orang derebis paguh do selamat kang kawasan toya. Lepas projek ni paguh orang ladang denai da upis kerja raya JKR pikian betong mesiap. Gapit Premier de jagin ke Adun Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas nang pakai infrastruktur berkualiti dapat jagin pikorak sen pemasang kawasan luar pasar dan nogap sektor Pimura. Orang ini ria pemudah ratus teban hasil Pimura ke pasar dan nama produktiviti dan pendapat nyaa de naik Pimura. Ia sebut dan nitik dalam Facebook rasmi doyenang perintah riak ketubuk ngin penumpu duduk ratus de kawasan luar pasar ngilusuk pemono projek de dapat ngin pasas dan idip rakyat. Ia nang pemasang doyenya dapat ningga sua infrastruktur de benai pak munki pemudah ino dapat kakat kualiti idip duh buka peluang ekonomi sen komuniti. Resolusi demo bersetuju dan persidangan pihak berkuasa tempatan PBT Sarawak 2026 mesti obah ponu jagin tindakan. Gapit Menteri dan Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian nang yeh daria resolusi no jek jagin dokumen pak mesti berponu pakainya nama dak paguh sistem perkhidmatan perintah tempatan di Sarawak. Kiraan ke persidangan dekat ino obah ketubu birang dua sawa nikside sa nya dapat ningak pemujur duh nai pemaguh pinamah paguh kura oni de kurang ia sebut ini titik dan teks sina pengusap de bahasa da Gapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan duh perintah tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil tarah Nana Piobo persidangan PBT Sarawak 2026. Program SMDIC Design Megaton 2026 menjangin platform strategik peruah bakat tempatan dan industri semikonduktor dua teknologi dengan pasas ayuh di Sarawak. Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In nang pemasang muda insan berkualiti dapat redak Sarawak ketubuk beraga dan sektor teknologi dan masa-masa dari negara. Program ini pidaah barang nak sekurah kura bidang naik tukuh litar bersepadu inovasi do gaya ngerosia penusah de jagin pun pikara dan industri masa dari nek. Penyambut de suku paguh pun pikirian ke anak muda Sarawak mestia berobut peruang dan teknologi bau sekira agi abuah ngin platform de botol. Ia sabu dan nitik tah nana piobo bitaning inuh de Kuching. Sementara ini Dato' Sri Roland Saga nang Perintah Negeri Sekawat Teheran pemasang pendidikan bakat do industri ponu sama-sama nganya nogap para graduan tempatan ogi pemani di botol. Ekosistem pendidikan pun mesti gah berkembang nunak perubah dekasan bawah industri nganya peruah generasi dedapun ngejawin penura masa depan. Sen tujuan ini Sarawak jurah masang sektor strategik dan kedak semikonduktor aero angkasa, teknologi satelit, tenaga dan dapat buah pibau, hidrogen tu ekonomi digital lebih guna dan pekerja dan agi pemane dan takah bergantung. Pri Puru Pertubuhan tu organisasi dan serap dan kawasan Senadin terima grant projek seruar pasar MRP bitakan RM604,000 anu itu.
Onu Sumia, Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Dr. Dato' Sri Lee Kim Shin nang Graninu pakai nyak nyukong aktiviti pertubuhan demo naik ayuh duman dan takah dau. Pinurung inu pakai pinurung inu pertubuhan dapur Nairobi sebagai program dan pemasang sosial dan kawasan senadin. Ia sabut dan itik terah Majlis Sarah Gran da Upis SUPP Cawangan Senadin Permajaya Mire. Ketubuk dua habar. Pemasang de Maludam sakat nyenang buka robis bagi peluang ekonomi dan ratus ngerusuk pemono projek-projek infrastruktur strategik. Adun Lingga, Dayang Noraza, Awang Sohor nang projek kematan Batang Lupa menyambung kawasan luar pasar dua itih pemudah ratus jual produk kang robis bagi topat. Seruban ini, ratus obah gorak ke dak pakai dengan 10 api mudah infrastruktur dak bestia pakainya patah ke ekonomi. Sementara ini, yenang dataran bauh Maludam mesiap. Duh kudu-kudu ada projek pemasang mojura habunai. Ia sebut dan nitik tarah program ONU bersama pelanggan dengan atur da unit komunikasi awam Sarawak UKAS da Dewan Serbaguna Kampung Maludam Pusat. Dagi ke suak dan program ini ialah muai agensi berita dengan penorang dua khidmat nasihat pasal perkhidmatan berita duduk ratus sebaga. Gutan Binira Sarawak ide bukan sejak jagin pengabun Pak Toban Mrs. Ayuh duduk rakyat dan sekawatah jaga identiti negeri duh puan sejarah perjuangan Sarawak ngidia pemokat Malaysia. Gapit Menteri Peladangan duh komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si nang semangat inu mesti ketubuk obah gorak depan generasi muda sabara demono puan duman bara pengubak de dia. Ia sabut dan nitik tarah program konvoi pakai motosikal program Semarak ONU Sarawak 2026 dengan tu da unit komunikasi awam Sarawak UKAS bagian Serike de Serike. Konvoi ini menarik pesuak kudu-kudu bagian dekada Sarike Mukah Dosibu jagin tanah bersama dan pengeramat ONU Sarawak. Setiap motosikal ogi taban bendera se Sarawak dan pimonua dari obo de Dewan Masyarakat Bintangor. Konvoi dekada ini pun obo naigah de semunjan. Konvoi pakai motosikal de ogi moi puru orang belia suadang obo propas da adun semunjan Aula Days. Boga aktiviti habuh nai dekada sekenika bitanding dua acara ngala sen anak kopet, bitanding tru dua ngala sen warga mas, bitanding karaoke dua nai replika. Majlis Bandaraya Miri MBM ketubuk naga pemasang komuniti lestari ngerusuk pisuai aktif ratus debaga. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang nang pimujul masang bandaraya mampan bikuna dan kerjasama asah perintah pihak bikuasa tempatan duh komuniti. Itih nemurut kisin umang nunak basa puruh tangan koyu ngurang pemakai plastik de nikside duh jaga pibrosi kawasan rimbang. Ia sabun ini ti tara tajah program jelajah komuniti lestari Bandaraya Miri siri kedua de balai raya Kampung Pujut Adong Miri. Genang tujuan program ini ialah nganya nguat pesua komuniti dan agenda kelestarian duh nyukung peniat pemasang mampan Sarawak sewa 2020 bege aktiviti maupun naik nekeda puruh tangan koyu Gotong Royong, kempen Bikisin Umbang, Pimrosa Penyihat, Duh Ceramah Penyodar Pasar Abang Torun, Duh Pengeramat dan Kawasan Deagi Buai Dang. Ngan kungamas abar peribasa pun-pun, projek orang ladang bukan buka akses kawasan Pimura. Resolusi PBT mesti bituna dak tindakan. Program Design Makathon pidaah bakat muda nudu industri sektor
semiconductor. Da Mutis Cik Abal, da penyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi, da penukar kang sinabau da George Martin, so section berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Hey, kita berkemahi di mati kita sama-sama keping program Aran Pimudip de Masu Gereja Anglican. Ia bersama dengan penerbitnya Francis Farrell Chu. Yang mana pun kita antebek report gayandu de berupagi ti de tumi kita masuk opis Meteorologi Malaysia bagi dan notis memperin berencu 2026. Okey, dah berpagi ti hujan de kudu-kudu tempat senjenahan Kuching serian semerahan seraman betong Sarike Mukah Bintulu dengan Miri dengan keadaan beke dengan keadaan do di tempat beken kai

Dato' Mi Kita Masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan detik Sumpri Inu Perencu 2026 berkuat kuasa bertegi pukul 7 berpagi Kedungai Nas Menducem. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi di pengisi segmen Maka Krimuhas. Baik, nak bagi bila kita ada bergia masu caga berpagi cerna. Kita buka Piala Dunia FIFA 2026 ya. France melawan England 4-6 ya. Aku rasa Ihong boleh dengan kita kecewa bagi penyokong France. Ini pun anu pagi kita tebuk final ne. Pagi bila kita ada minat tebuk main bola ya, sama-sama penyokong Piala Dunia FIFA 2026. Okey, dengan satu episode lagi lagu-lagu hibur kita sebab kita keping Run Pimudip de berpagi di.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang ini mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, banyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadah reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Selamat tahun minggu, kasih prug. Aku orang perjuangan libar, sokri jangkikan. Bila pedinge, kasih prug berita. Darip aran, program aran dip, ia nanti minggu hati. Ngatapi juu program hati, atapi juu i nganyanyi.